0: internet, 200 unit handphone, 1000 paket sembako, dan 300 paket school kit. Kecamatan Miangas hanya memiliki satu desa dengan jumlah penduduk 823 jiwa atau 232 kepala keluarga. Miangas berbatasan langsung dengan Filipina. Dari wilayah perbatasan Miangas Indonesia dengan Filipina, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita, memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
2: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita, memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan, sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
3: Pinten bu, kemasan bu yang minyak kita.
2: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
3: Yang nyari padahal banyak ya, Bang. Hari ini masih langka ya, Mas?
4: Langka.
2: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran, distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Ya. Ya, pendengar, kami akan hadirkan informasi haji di mana 445 jemaah haji kloter 13 asal Palembang akan diberangkatkan pagi ini menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II. Agrani Sihombing melaporkan selengkapnya. Agrani.
6: Selamat pagi pendengar, keberangkatan jemaah haji embarkasi Palembang hari ini tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 di gelombang kedua. Dengan keberangkatan ini total 3 kloter gelombang kedua diterbangkan langsung menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Sebanyak 445 jemaah asal Palembang yang tergabung dalam kloter 13 diberangkatkan menggunakan pakaian ihram sejak dari embarkasi. Jemaah yang masuk asrama haji sejak kemarin pagi dijadwalkan terbang pukul 8:30 waktu Indonesia Barat nanti, langsung menuju Jeddah untuk lanjutkan perjalanan ke Mekah. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan MR Kan Nur Wahidin mengatakan jemaah gelombang kedua langsung menuju Mekah untuk melaksanakan umroh wajib. Jemaah juga diingatkan mematuhi aturan barang bawaan sesuai dengan ketentuan penerbangan.
7: Sudah kita wajibkan di embarkasi ini berpakaian ihram. Ya, kita wajibkan sebenarnya di atas pesawat nanti pas merintasi ya lang-lang, ya itu dia sudah berniat, ya berniat ihram. Dan kalau yang tidak sempat, sebenarnya nanti dipandu, ya nanti di jedah, ya untuk mengambil niat.
6: Hingga kloter 12 embarkasi Palembang telah memberangkatkan 5.312 jemaah haji, terdiri dari 4.241 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.071 jemaah asal Bangka Belitung. Sementara itu, jemaah pada kloter 1 hingga 5 yang sebelumnya berada di Madinah dilaporkan telah bergerak menuju Mekah. Embarkasi Palembang menyisakan 3 kelompok terbang jemaah haji Sumsel yang dijadwalkan berakhir pada 15 Mei mendatang. Dari Embarkasi Palembang, Sumatera Selatan, Agranisi Hombing, Kru 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Dan Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam. Halo, Alam. Ya, silakan Alam untuk laporan Anda. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami sedikit gangguan komunikasi dengan reporter kami, Syariful Alam. Halo, Alam. Ya, nanti kami coba hadirkan pada kesempatan berikutnya, di mana Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Ya, Syariful Alam. Baik pendengar, kami mohon maaf tidak dapat menghadirkan laporan langsung dari Tanah Suci bersama dengan reporter kami Syariful Alam. Akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.

0: Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Praktik perjokian yang seharusnya mencederai nilai kejujuran pendidikan justru dilakukan secara terorganisir dengan melibatkan berbagai profesi. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Ada upaya-upaya juga kecurangan yang sudah ditemukan.
3: Kasus praktik joki ujian tulis berbasis komputer UTBK yang tengah ditangani Polrestabes Surabaya memasuki babak baru. Pihak kepolisian mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai kemahiran para pelaku dalam menaklukkan soal-soal ujian hingga meraih skor di atas 700. Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Lutfi Sulistiawan mengatakan bahwa pihaknya telah menangkap 14 orang tersangka. Dari jumlah tersebut, 2 orang berperan sebagai joki lapangan atau eksekutor yang mengerjakan soal ujian di lokasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para joki lapangan mengaku tidak mengalami kendala berarti saat mengerjakan soal. Mereka bahkan merasa tidak tertekan meski sedang melakukan aksi ilegal.
4: Vendor untuk joki ini sudah mewanti-wanti pada joki yang bernama Hayar ini untuk menghafalkan nama legend atau ya pemberi order, kemudian menghafalkan nama ayahnya, nama ibunya, termasuk juga alamatnya.
3: Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa panitia UTBK menemukan sejumlah upaya kecurangan selama pelaksanaan ujian. Bahkan, beberapa peserta terpaksa dilarang mengikuti ujian karena terbukti melakukan pelanggaran. Ia juga menegaskan agar seluruh peserta menjaga kejujuran dan tidak melakukan tindakan curang dalam bentuk apapun selama pelaksanaan UTBK.
2: Sehingga ada yang dilarang mengikuti ujian karena sudah terbukti ada upaya-upaya melakukan kecurangan. Jadi kami menyampaikan sekali lagi pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri. Adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
3: Sementara dalam wawancara dengan Pro 3 RRI, pemerhati pendidikan Inaliem menilai praktik kecurangan dalam pelaksanaan UTBK merupakan persoalan sistemik yang terus berulang setiap tahun. Karena menurutnya tekanan untuk lolos perguruan tinggi negeri atau PTN terlalu besar karena masyarakat dan sekolah masih menjadikan jumlah siswa yang diterima di PTN sebagai simbol keberhasilan dan gengsi.
5: Kita itu terlalu mengglorifikasi lolos UTBK, lolos PTN gitu ya. Nah ini bukan tanpa kepentingan sih ya. Karena sekolah-sekolah, terutama sekolah negeri, itu menjadikan jumlah siswa yang masuk PTN sebagai indikator sukses.
6: Ya, indikator sebagai gengsi kita sendirilah begitu ya, Wina ya.
5: Gengsi, tapi ya, di balik itu ada kepentingan ekonomi, ya, masa ini.
6: Betul.
5: Karena semakin banyak yang lolos kan semakin dianggap sekolah favorit.
3: Kasus ini menjadi pengingat bahwa persoalan kecurangan dalam dunia pendidikan tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran biasa. Selain penegakan hukum, diperlukan penguatan pendidikan karakter, perbaikan sistem pengawasan, serta perubahan cara pandang masyarakat terhadap makna kesuksesan pendidikan. Dengan begitu, pelaksanaan UTBK diharapkan benar-benar menjadi ajang seleksi yang jujur, adil, dan berintegritas. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Masih dianggap itu opsi kedua, dan dianggap juga gagal gitu.
0: Pandangan masyarakat terkait kecurangan untuk dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri harus diusut dan ditindak tegas. Dan berikut beberapa tanggapan dari masyarakat yang telah kami himpun.
7: Terkait kasus UTBK SNBT dirancangkan untuk mengukur kemampuan murni ya bagi calon mahasiswa. Ya kalau joki bisa lolos, maka yang masuk kampus bukan yang paling layak, tapi paling mampu bayar. Pasti memiliki dampak panjang di mana mutu dari KPTN bisa berkurang, kepercayaan publik juga dan juga peserta jujur yang menjadi korban, yang harus dilakukan dari pihak kepolisian agar dapat menelusuri jaringan dari hulu dan hilir di mana sindikat tidak berhenti di hari ujian Dan saya nilai juga polisi juga perlu untuk koordinasi ya dengan Dukcapil, Kemendikbud, dan juga sekolah untuk cek keaslian dokumen yang dipakai.
1: Saya Bian dari Tangerang Selatan. Kasus dugaan sindikat joki dalam pelaksanaan seleksi SNBT atau UTBK 2026 itu menurut saya sih memprihatinkan ya, karena mencederai prinsip kejujuran, terus juga di dunia pendidikan juga. Dan praktik kayak gini sih gak hanya ngerugin peserta ya yang mengikuti ujian secara jujur, tapi juga menurunkan kepercayaan publik gitu terhadap sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Kalau misalkan dari pendapat saya sih, pihak kepolisian perlu ngusut sih kasus ini secara tuntas, termasuk menelusuri jaringan pelaku, modus operandi, sampai kemungkinan keterlibatan dari pihak lain gitu yang ngebutuhin praktik kecurangan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik jalan pintas yang merusak pendidikan tinggi. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
8: Editorial.
9: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dunia pendidikan tinggi kita kembali dihantam badai integritas. Polrestabes Surabaya baru saja membongkar sindikat joki seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT berbasis UTBK. Sebuah fakta pahit yang mencoreng wajah meritokrasi pendidikan nasional. Kita tidak hanya bicara soal kecurangan, kita sedang bicara tentang pembusukan sistematis di gerbang intelektualitas bangsa. Sindikat yang melibatkan 14 tersangka ini bukanlah pemain amatir. Dengan modus pemalsuan dokumen hingga operasi lintas pulau, mereka membuktikan bahwa sistem keamanan ujian kita masih memiliki celah yang bisa dieksploitasi oleh kejahatan terorganisir. Ini bukan sekedar kenakalan remaja yang ingin lulus ujian. Ini adalah kejahatan kerah putih di sektor pendidikan. Tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah adalah tamparan bagi keadilan sosial. Angka ini menegaskan sebuah anomali bahwa kursi perguruan tinggi negeri seolah hanya bisa dibeli oleh mereka yang berkantong tebal. Sementara siswa berprestasi namun kurang mampu dipaksa gigit jari. Jika pendidikan tinggi bisa dikomersialisasikan lewat jalur ilegal, maka kita sedang melanggengkan ketimpangan struktural yang nyata. Persoalan ini jauh melampaui pelanggaran.

0: pada prestis semata seringkali menumpulkan akal sehat dan integritas. Namun kita juga harus mengkritisi penyelenggara seleksi. Mengapa praktik yang melibatkan belasan orang dan operasional lintas pulau ini bisa berjalan sedemikian rapi tanpa terdeteksi sejak dini? Kasus joki UTBK ini adalah alarm keras bagi Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Jangan hanya berhenti pada penangkapan para joki. Harus ada sanksi administratif yang amat berat bagi peserta yang terlibat, termasuk blacklist seumur hidup dari sistem pendidikan nasional. Integritas pendidikan adalah harga mati. Jika kepercayaan publik terhadap sistem seleksi ini runtuh, maka gelar akademis yang dihasilkan di masa depan tidak akan lebih baik dari sekedar kertas tanpa makna. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatih, dan Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Jassim Al Thani, pada Sabtu lalu mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk mengambil sikap yang mencerminkan tanggung jawab dan kearifan. Dalam percakapan via telepon, kedua diplomat tinggi tersebut menyerukan agar penyelesaian perselisihan sepenuhnya mengandalkan jalur diplomasi, seraya menekankan pentingnya mendukung proses negosiasi antara kedua belah pihak. Dan hal itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Mesir. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia, Desak Made Rita Kusuma Dewi, meraih medali perunggu nomor speed pada minggu kemarin. Desak memastikan podium World Climbing Series Wujiang Tiongkok setelah mengalahkan Natalia Kaluka pada perebutan peringkat ketiga. Medali Desak diraih setelah menorehkan catatan 6,17 detik. Ia mengungguli Natalia Kaluka dari Polandia yang membukukan waktu 6,39 detik. Sebelumnya Desak mengalahkan rekan senegaranya, Rajia Salsabila dan Iis Rothford dari Amerika Serikat. Sayangnya terhenti ketika menghadapi Alexandra Kaluka dari Polandia di semifinal.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

Suhokdi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Suhokdi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Dia pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah, namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur, walau sendirian. Suhokdi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: Malaysia Menyapa Pagi.
1: Polrestabes Surabaya belum lama ini membongkar sindikan joki UTBK SNBT 2026 yang telah beroperasi bahkan sejak 2017 dengan tarif mencapai 500 hingga 700 juta rupiah. Sindikat ini melibatkan 3 oknum dokter yang mampu memalsukan identitas peserta secara profesional demi meloloskan klien ke kampus favorit. Dan operasi lintas pulau ini tentu mencoreng integritas pendidikan tinggi dan membuktikan bahwa sistem seleksi nasional masih memiliki celah yang bisa dimanipulasi selama satu dekade. Bagaimana mungkin sebuah praktek kecurangan yang terorganisir ini bisa bertahan begitu lama tanpa terendus oleh sistem pengawasan kita? Itu yang akan kami soroti terkait dengan kasus yang ditemukan pihak kepolisian joki yang sudah berlangsung 10 tahun. Dan kami di sesi pertama ini akan membahas hal tersebut bersama dengan pemerhati pendidikan sekaligus pengajar di Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Doni, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mas Rudi. Selamat pagi, pendengar RRI dimanapun Anda berada.
1: Iya.
3: Semoga semuanya sehat ya.
1: Amin, amin. Oh, ikut prihatin ini Pak di dunia pendidikan kita dengan terbongkarnya kasus perjokian SNBT dan OTBK ini. Pertama kali mendengar hal tersebut, apa yang bisa Anda respon ini Pak Doni?
3: Ya, ini tentu dalam dunia akademik ini sangat memprihatinkan ya. Artinya kita ini telah gagal membentuk karakter pribadi yang berintegritas, karena di dalam pendidikan itu kan integritas itu mutlak ya. Karena belajar itu kan yang belajar diri kita, Mas.
1: Ya.
3: Jadi belajar itu nggak bisa diwakilkan. Dan kalau belajar itu diwakilkan, lalu semacam perjokian, seseorang masuk ke sebuah perguruan tinggi, misalkan fakultas kedokteran, tetapi dia tidak memiliki kompetensi, dan nanti pada saat dia masuk, dia juga mewakilkan kemampuannya pada orang lain, nanti ketika dia itu bekerja, itu akan membahayakan nyawa orang lain. Apalagi kalau itu kasus kedokteran ya. Jadi bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan, ilmu-ilmu yang semua ilmu itu kan menumbuh kembangkan peradaban dan untuk demi kehidupan umat manusia. Kalau ini saja kemudian tidak dipahami secara fundamental ketika anak-anak sudah belajar selama hampir 12 tahun ya di SD itu, 6 tahun, 3 tahun, 3 tahun, itu tentu saja pendidikan kita harus mengevaluasi lagi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja sistem, Mas.
1: Oke.
3: Jadi pendidikan kita itu tentu saja sebagai sebuah sistem bisa diakalin oleh orang-orang tertentu, apapun lah.
1: Oke.
3: Maka ketegasan di bidang hukum, penegakan, memberikan efek jera, lalu kemudian penyelenggara ujian harus lebih cermat, lebih sigap mengatasi kemajuan teknologi digital. Ini kan tantangan yang baru ya. Tapi intinya kita semua harus mendukung semacam pembongkaran kasus-kasus seperti ini, sehingga semua harus diberi ruang untuk bicara. Kalau ada mahasiswa yang tahu, ada masyarakat yang tahu, ada orang tua yang tahu, ada orang-orang pejabat yang tahu, seharusnya mereka membuka ini sehingga kita langsung bisa membereskan bersama-sama. Tetapi kalau terjadi saling menutup, ya udah biarinlah mereka seperti ini, malah ikut permainan, tentu ini akan merusak dunia pendidikan, maksudnya.
1: Ya, tapi Pak Doni, kenapa ya gelar atau berhasil masuk ke kampus negeri itu masih dipandang begitu mahal, bahkan orang berani mengeluarkan uang 500 sampai dengan 700 juta ini, Pak?
3: Iya, karena begini, masuk di kampus negeri itu bukan masalah belajarnya, Mas. Menurut perspektif orang-orang itu ya, kalau saya lihat dari berita-berita, kenapa mereka sampai seperti itu. Tetapi yang menjadi target mereka itu adalah jejaring, Mas. Jejaring alumni di kampus-kampus besar yang orang-orangnya itu banyak jadi pejabat, banyak jadi pengusaha, atau pengusaha yang kong kali kong dengan pejabat, Mas. Banyak di situ. Sehingga belajar itu mereka hanya lewat saja sebenarnya. Kebanyakan kan nanti setelah itu mereka nggak bekerja di bidangnya, kebanyakan.
1: Artinya mereka menganggap itu ini adalah sebuah investasi, begitu Pak ya?
3: Betul, investasi untuk membangun jejaring, Mas. Mereka itu kalau bayar sekolahnya, mereka nggak peduli, Mas.
1: Oke. Okay.
3: Tapi ketika mereka menjadi satu geng di alumni universitas tertentu, dia akan ikut di dalam kelompok itu. Hmm. Nah, disitulah bisnis jalan, Mas.
1: Hmm. Atau
3: karena
1: atau
3: ikatan alumni ya, itu sangat kuat. Gitu.
1: Oke. Okay. Atau bagaimana dengan pemikiran lain bahwa kasus ini membuktikan pendidikan kita itu lebih mementingkan hasil akhir daripada proses, Pak?
3: Sebenarnya tentu saja
0: Anda mendengarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

FM 96,9 MHz, pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Pagi hingga pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah dengan berbagai rangkaian informasi-informasi menarik dan juga tentunya akan ada musik-musik pilihan Anda. Dan pendengar, saat ini pendengar akan selalu ditemani dengan ragam musik.

Pasola, warisan leluhur tanah Sumba. Tradisi sakral yang bukan sekedar pertunjukan, tetapi simbol keberanian, kehormatan, dan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Setiap lemparan lembing kayu bukan tentang permusuhan, melainkan tentang menjaga adat, mempererat persaudaraan, dan menghormati alam. Pasola adalah identitas kita, budaya yang diwariskan turun-temurun, yang harus kita jaga bersama. Mari kita saksikan Pasola dengan bijak. Hormati aturan adat, jaga keamanan, dan tunjukkan bahwa masyarakat Sumba adalah tuan rumah yang ramah dan berbudaya. Datanglah dengan tertib. Abadikan momen tanpa mengganggu jalannya ritual. Karena Pasola bukan sekedar pertontonan, ia adalah jiwa Sumba. Lestarikan budaya, jaga warisan leluhur. Pasola, kebanggaan kita untuk Indonesia.

FM 96,9 MHz data April 2026, kelompok 25 hingga 34 tahun jadi mayoritas pengguna TikTok. Aplikasi video TikTok rupanya masih menjadi primadona bagi mereka yang berada di usia produktif. Laporan terbaru dari We Are Social mengungkapkan sebanyak 41,6% audiens kelompok usia 23 hingga 34 tahun menjadi kontributor terbesar dalam basis pengguna platform ini. Berdasarkan rilisan data Loka menyebutkan angka tersebut melampaui partisipasi dari kelompok usia lainnya, membuktikan kuatnya daya tarik konten video pendek bagi kaum dewasa muda. Dalam kelompok ini, komposisi pria sedikit lebih unggul dengan 23,0%, sementara perempuan menyumbang 18,6%. Besarnya persentase tersebut secara otomatis menempatkan mereka sebagai kelompok umur yang paling aktif dan berpengaruh di dalam ekosistem TikTok. Di sisi lain, keterlibatan kelompok usia yang lebih tua menunjukkan angka yang lebih rendah. Konsekuensinya, narasi konten yang tersaji kini tak lagi sekadar hiburan ringan, melainkan telah bergeser ke arah edukasi finansial, tips karir, kesehatan hingga gaya hidup aspiratif yang sangat relevan dengan kebutuhan transisi usia dewasa awal tersebut. Kehadiran audiens yang didominasi usia produktif ini menjadikan TikTok sebagai ekosistem potensial bagi brand untuk menyasar kelompok masyarakat yang memiliki tingkat konsumsi tinggi serta pengaruh sosial yang kuat.

Indonesia yang kuat berawal dari perut yang terisi dan pangan yang cukup untuk semua. Melalui Astacita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen membangun ketahanan pangan nasional. Petani diberdayakan, produksi ditingkatkan, dan hasil bumi negeri sendiri menjadi tumpuan. Ketahanan pangan bukan hanya soal beras di lumbung, tetapi tentang kemandirian bangsa, tentang harga yang stabil, dan tentang masa depan yang lebih pasti. Karena bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya adalah bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Mari dukung Astacita Presiden Prabowo menuju Indonesia yang mandiri, kuat, dan sejahtera.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba Indonesia urutan 3 besar negara pengguna YouTube terbanyak di dunia. April 2026. Popularitas YouTube di tanah air kian tak terbendung. Memasuki bulan April 2026, Indonesia sukses menduduki peringkat atas dalam daftar pengguna YouTube terbanyak di dunia. Laporan dari We Are Social mengungkapkan fakta menarik, ada sekitar 151 juta orang Indonesia yang aktif menggunakan layanan ini. Laporan April 2026 melansir dari laman Dataloka mencatat ada 2,65 miliar pengguna YouTube di tingkat global. Tumbuh 2,4% dari angka 2,58 miliar pada 3 bulan sebelumnya. Ekspansi ini membawa YouTube pada pencapaian besar di mana 31,9% masyarakat dunia telah menggunakan layanannya. Hingga saat ini, India masih memegang predikat sebagai pasar YouTube terbesar di dunia dengan koleksi 518 juta pengguna. Posisi runner-up dihuni oleh Amerika Serikat yang mencatat angka sebesar 259 juta pengguna. Sementara Indonesia menduduki posisi ketiga berkat basis 151 juta pengguna YouTube. Perolehan tersebut melampaui Brazil yang berada di urutan keempat dengan selisih tipis di angka 149 juta. Tren penurun jumlah terlihat pada peringkat berikutnya yakni Meksiko 86,1 juta, Jepang 81,2 juta. Di jajaran bawah 10 besar terdapat Jerman dengan 66,1 juta. Selisih tipis di angka 149 juta. Tren daftar 10 besar ini kemudian ditutup oleh Filipina yang menempati peringkat 9 dengan 61,3 juta orang, tepat di atas Turki yang mengantongi 59,3 juta pengguna.

yang ikut tersaji di atas piring sederhana. Bukan soal kenyang semata, tapi tentang gizi, energi, dan masa depan. Program Makan Bergizi Gratis hadir memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap belajar. Dengan asupan bergizi seimbang, tubuh jadi kuat, pikiran jadi fokus, dan semangat belajar pun meningkat. Karena anak yang sehat hari ini adalah generasi tangguh yang akan membangun negeri esok hari. Mari dukung Makan Bergizi Gratis, investasi kecil hari ini untuk Indonesia yang lebih kuat di masa depan.

FM 96,9 MHz pendengar dicek fakta. Hoax Presiden Prabowo minta Kapolri beri hukuman berat untuk Jokowi atasi isu ijazah. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo meminta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memproses Joko Widodo dengan hukuman seberat-beratnya. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnback.id. Tidak ditemukan satupun informasi kredibel yang membenarkan Presiden Prabowo menekan Kapolri untuk menghukum berat Jokowi atas isu ijazah. Sikap Presiden Prabowo yang tercatat justru sebaliknya, ia mengaku heran ada pihak yang mempersoalkan keaslian ijazah Jokowi, bahkan bergurau bahwa soal saat ijazah suatu saat ijazahnya sendiri bisa ikut dipersoalkan. Sementara Kapolri Listio Sigit hanya menyatakan akan melibatkan pihak eksternal untuk menindaklanjuti laporan terkait ijazah tersebut. Jauh dari gambaran tekanan besar seperti yang diklaim.

0: 106,9 MHz. Selamat sore pendengar, Anda dalam Beranda Asa Cita bersama saya Cantika Anjali hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, hari ini kita akan membahas tentang topik transformasi dan aksi nyata guru untuk hasil unggul dan holistik. Di tengah perubahan zaman yang begitu cepat, dunia pendidikan dituntut untuk terus bertransformasi pastinya. Guru tidak lagi hanya sebagai penyampai ilmu, tetapi juga sebagai penggerak perubahan yang mampu menghadirkan pembelajaran bermakna. Dan hari ini kita sudah kedatangan narasumber. Hari ini ada 5 narasumber yang akan berbagi informasi tentang bagaimana sih transformasi dan aksi nyata guru untuk hasil unggul dan holistik. Yang pertama, kita langsung perkenalan dari kiri saya yang paling ujung, silakan. Kakak atau ibu ini?
1: Kakak, ibu boleh.
0: Oke, silakan perkenalkan diri dulu kakak.
1: Oke, halo pendengar dan pemirsa, saya Jervin Here. Di sini saya selaku program manager dari program Tangguh.
0: Oke, silakan selanjutnya ibu.
2: Oke, halo pemirsa dan pendengar, saya Ibu Mariana. Saya adalah salah satu peserta Guru Tangguh SD. Saya saat ini sebagai salah satu kepala sekolah di SDM Pegarewa.
0: Oke, selamat datang juga Ibu Mariana dan Kak Jervin. Selanjutnya yang paling tampan hari ini.
3: Baik, terima kasih kakak. Halo semuanya untuk pendengar dan pemirsa. Perkenalkan, nama saya Juris Here. Saya di sini sebagai fasilitator dalam kegiatan program Tangguh.
0: Oke, selamat datang Kak Juris. Jadi ada Kak Jervin, Ibu Maria, dan Kak Juris. Kita akan membahas tentang Tangguh Project ya, yang sudah berjalan mungkin sudah berapa lama Ibu Jervin?
1: Ini sudah bulan ke-5.
0: Oke, bulan kelima. Baik, pendengar, kita akan ada 5 narasumber dan dibagi oleh 2 segmen. Segmen pertama oleh Kak Juris, Ibu Maria, dan Kak Jervin. Dan selanjutnya dilanjutkan oleh ada lagi mentor ya, bersama satu guru TK. Dan pertanyaan pertama kita langsung saja untuk Kak Jervin sebagai program manager hari ini. Sebenarnya latar belakang lahirnya program Tangguh di Sumba Barat itu kenapa, Kak Jervin? Silakan Kak.
1: Ya, oke. Terima kasih Kak Tika. Jadi Tangguh sendiri itu singkatan dari salah satu program pelatihan yang kami adakan. Kepanjangannya adalah transformasi dan aksi nyata guru untuk hasil unggul dan holistik. Nah, dari mana sih asal kami mengadakan program kegiatan pelatihan ini? Jadi sebenarnya dasarnya kami, program ini diadakan oleh Yayasan English Girls of Kampung.
0: Okay.
1: Dengan didanai oleh Irish Aid dari Kedutaan Besar Irlandia. Dasarnya adalah dari keresahan bersama terkait dengan kualitas pendidikan, terutama di Sumba Barat.
0: Yeah.
1: Jadi kami melihat bahwa ini merupakan pendidikan di Sumba Barat ini merupakan tanggung jawab bersama.
0: Yeah.
1: Yang kami sudah lakukan di English Girls to Kampung itu, kami menjangkau anak-anak dan remaja dan komunitas. Tapi kemudian kami mendapatkan kesempatan untuk berbuat lebih melalui pelatihan guru ini yang didanai dari Iris. Kemudian di hal yang kami lihat itu adalah kurangnya pelatihan guru yang dekat dengan guru, yang kontekstual dan berkelanjutan. Memang ada pelatihan-pelatihan guru seperti ini, tapi tidak menjangkau ke semuanya. Sehingga kami ingin mengambil bagian untuk menjangkau hal-hal itu. Jadi tantangan terbesar yang kami dapati saat melakukan pengambilan data awal itu adalah literasi dan numerasi. Pasti sangat sering mendengar ya. Tapi tantangannya ada di mana, solusinya kita mau ngambil dari mana. Ternyata itu sebenarnya pekerjaan kolektif yang bisa kita lakukan. Nah, salah satunya adalah dengan menguatkan kapasitas guru. Guru di mana? Guru di tingkat dasar. Kami menjangkau guru-guru di tingkat dasar. Di mana guru-guru ini sebenarnya semangat untuk mengajar di kelas, tapi akhirnya kurangnya pelatihan dan penguatan kapasitas di guru tingkat dasar, guru PAUD dan guru SD tingkat dasar itu juga menggerakkan kami untuk ayo kita membuat program ini seperti itu. Kemudian pelatihan-pelatihan yang diberikan itu makin banyak metode pembelajarannya,
0: kata-kata. Okay.
1: Jadi membuat guru-guru itu akhirnya bingung mau menerapkan yang mana dengan tuntutan itu. Tapi yang kami lakukan di Tangguh adalah kami ingin memberikan pelatihan untuk menguatkan. Artinya apa? Hal yang sudah guru lakukan itu kami melihat di mana, apa yang kurang, begitu. Sehingga ini yang kami mau apa namanya mau sasarkan supaya pelatihannya betul-betul tepat sasaran, menjangkau guru-guru dan juga berdampak kepada peningkatan pembelajaran siswa.
0: Oke. Ini sudah berapa lama berjalan ini, Kak Jarvin, kalau boleh tahu?
1: Ya, jadi awal program tangguh ini tuh dimulai dari kami mengambil data awal itu di bulan Agustus sebenarnya. Itu melalui angket online. Kemudian setelah kami mendapatkan angket online, kami memutuskan untuk membuat program ini. Kemudian ada roadshow di bulan Oktober 2025, itu dua hari di dua titik, titik area Lamboya dan Lamboya Barat itu di EGK Center dan di Tikonokaka. Kemudian setelah roadshow itu ada 100 guru yang terlibat, guru PAUD dan guru SD tingkat dasar 1, 2, dan 3. Kemudian setelah roadshow itu di November, akhirnya kami membuat pelatihan intensif bootcamp untuk 50 guru. Mereka mendaftar. Jadi kami tidak pendekatan kami adalah mau melihat bagaimana guru juga membutuhkan ini gitu. Jadi mereka yang berinisiatif untuk mendaftar. Setelah kami lakukan roadshow itu, ada banyak guru yang mendaftar, tapi kapasitas kami untuk saat ini baru bisa menjangkau 50.
0: Untuk 50 guru saja.
1: Untuk 50 guru waktu roadshow itu di tanggal 12 sampai 15 November. Gitu. Jadi 4 hari intensif. Setelah itu, setelah roadshow 50 guru ini nanti akan mendaftar lagi untuk melanjutkan hasil pelatihan di bootcamp intensif itu untuk membuat capstone project di inkubasi. Tahapan inkubasi ini adalah tahapan kurang lebih 3 bulan untuk mengimplementasikan rencana pembelajaran mereka melalui materi-materi yang sudah dikasih dari bootcamp, dan nanti ada juga pendampingan dari mentor di inkubasi lebih intensif lagi.
0: Berarti memang ini guru inisiatif yang mendaftar ya, bukan EGK yang memilih guru-guru mana saja yang akan mengikuti kegiatan.
1: Betul. Dan sasarannya di 3 kecamatan untuk saat ini, Lamboya, Lamboya Barat, dan Wanukaka.
0: Baik, itu ya penjelasan sedikit tentang kenapa sih ada program tangguh yang dilaksanakan oleh EGK bekerjasama dengan dari Irlandia ya, Kak Jarvin?
1: Dari
0: kedutaan besar Irlandia. Dan dalam kegiatan itu ternyata ada fasilitator, ada mentor dan guru. Nah, saat ini sudah ada fasilitator di sebelah saya, Kak Juris ini. Boleh dijelaskan sedikit, Kak Juris, dalam tangguh bootcamp apa saja sih sebenarnya materi atau keterampilan utama yang diberikan kepada guru saat kegiatan berlangsung?
3: Kak Rika, sebenarnya awal pertama dikasih tahu juga saya juga cukup bingung mau jadi buat apa gitu. Tapi setelah mendengar kita meeting bersama, akhirnya kita punya satu pemahaman yang sama dan punya satu keinginan yang sama, yaitu ternyata selama ini kita selalu merasa bahwa ketika saya ini pengalaman dulu ya Kak. Ketika saya SMP, saya itu selalu menyalahkan guru SD. Ternyata ketika saya di posisi ini saya baru tahu bahwa banyak sekali miskonsep dari guru-guru dasar itu yang perlu kita perbaiki. Makanya kegiatan ini sangat relevan dengan kebutuhan saat ini. Jadi selama kegiatan bootcamp itu kita ada yang namanya pre-numerasi, khusus anak TK dan PAUD, di mana mereka benar-benar melatih otaknya mereka untuk secara mereka menulis, mereka berbicara untuk menyampaikan informasi seperti itu, tapi dengan cara yang menyenangkan. Kita juga belajar tentang bagaimana otak itu punya peran. Jadi kita dapat dari Miss Joy ya, itu bagaimana otak itu, tentu otak itu punya miliaran sekali namanya situ
1: sel.
3: Dan jika satu saja yang rusak, itu akan mempengaruhi sel-sel yang lain. Tapi kalau satu yang baik akan menyebar juga ke sel-sel yang lain. Jadi ada beberapa hal. Terus untuk SD itu kita juga ada tentang yang namanya bagaimana

0: tidak terlalu memahami tentang numerasi. Ya, numerasi dianggap 1 tambah 1 sama dengan 2, kurang lebih seperti itu. Padahalnya konsep dasar numerasi itu adalah menerapkan matematika itu dalam kehidupan sehari-hari. Ditambah dengan menggunakan metode STEM, jadi itu lebih menyenangkan lagi untuk anak-anak.
1: Oke, baik. Kak Yuris sebagai fasilitator, sebenarnya saat pelatihan ya, tantangan yang Kak Yuris hadapi atau yang sering ditemukan saat melatih guru dalam metode pembelajaran berbasis bermain ini apa sih? Untuk yang 50 guru yang mendaftar ini ya?
0: Ah, kebetulan saya kemarin spesialisnya di numerasi ya Kak ya. Jadi saya mengalami kesulitan itu yaitu karena konsep dasar. Banyak sekali konsep dasar yang salah di guru-guru. Saya anggap contoh saja Kak. Misalnya kita kalau minta anak-anak coba hitung 1, 2, sampai 10. Coba tunggu juga angka 7 yang mana. Anak-anak tidak tahu. Lupa, sudah hitung lagi kembali 1 sampai 7. Kita tidak pernah mengajarkan 7 itu seperti apa bentuknya. Kalau menggunakan benda itu berapa banyak bendanya, seperti itu. Sama juga dengan mendongeng, kita berusaha untuk memberikan begini loh tipsnya mendongeng, ini loh tips storytelling, seperti itu. Kalau kita minta guru-guru untuk storytelling, ya bercerita seperti membaca buku. Tidak storytelling begitu. Jadi pesan dari cerita atau yang mau disampaikan itu tidak sampai kepada pendengar gitu. Dan itu memang kalau anak SD bisa ya, kita masih bentukin kan orang dewasa. Alter egonya orang dewasa ini juga kadang-kadang
1: itu menjadi tantangan
0: tersendiri.
1: Iya, gitu. Seperti Pak Kak Yuris bilang tadi, miskonsep ya yang sering terjadi akhirnya sudah terbiasa menjadi kebiasaan. Dan pendengar, selain fasilitator dan manajer ya, sudah hadir juga guru, salah satu guru yang mendaftar. Berarti ini ibu mendaftar ya untuk mengikuti kegiatan ini. Nah, kita mau tahu ini Bu, kenapa awalnya ini mendaftar untuk mengikuti program Tangguh ini? Silakan.
2: Baik, terima kasih Kak Tika ya. Jadi awal saya mendaftar itu karena rasa penasaran. Saya sering mendengar dari adik saya, kebetulan dia adalah salah satu guru di EGK. Jadi setiap kali dia pamitan dari rumah, dia cerita, bilang, Kak, saya nginap ya, hari ini ada micro teaching. Kadang, Kak, saya nginap ya, hari ini ada teacher training gitu. Saya penasaran sekali, kira-kira apa begitu kegiatannya di sana. Jadi rasa penasaran itu terjawab ketika salah satu guru EGK datang ke sekolah, kemudian minta gitu, boleh tidak guru-gurunya mama itu ikut kegiatan itu gitu. Jadi saya bukan jawab gurunya boleh tidak, saya tanya dulu lah, kira-kira kalau saya boleh tidak ikut gitu. Saya yang tawar duluan untuk mau ikut begitu, karena berawal dari rasa penasaran itu, karena saya sering dengar cerita dari adik bagaimana kegiatan mereka di EGK. Jadi dari situ ketika saya mendengar ada program guru tangguh, saya betul-betul excited, saya tertarik sekali untuk ikut. Akhirnya di dalam kita ikut itu tidak langsung begitu saja, kita melalui pretest. Jadi melalui pretest dulu, kemudian kita diseleksi, lalu dihubungi kembali ke apakah kita masuk atau tidak sebagai peserta. Jadi puji Tuhan, ketika ikut mulai dari awal itu ada 3 kegiatan yang sudah saya ikuti, semuanya tidak ada yang bolong karena saya suka sekali dengan kegiatan.
1: Terlihat sangat ingin. Dan pendengar, ini Ibu Maria sebagai kepala sekolah ya, kepala sekolah SDMP Garewa. Jadi bukan cuma guru-gurunya saja, kepala sekolah juga aja Kak Jarvin ya.
3: Menarik sekali waktu kami mengantar surat untuk meminta guru untuk mendaftar. Kami berharap bahwa guru-guru ini, kami pengen guru-gurunya, ternyata ada 2 kepala sekolah yang mengikuti sampai dengan akhir inkubasi ini. Begitu, Mama Mariana dari Begarewa dan Ibu Sarce dari Wetana. Wetana ini jauh sekali Kak,
1: Di mana ini Kak? Di Gaura kah?
3: Lewat Gaura.
0: Lewat lagi dari
3: perbatasan Kodi.
0: Kodi dengan
3: Jadi segitu, dan effortnya beliau ini itu tuh sangat sangat hebat gitu. Beliau bahkan peserta yang datang paling tepat waktu,
1: dan tidak pernah bolong. Itu betul.
3: Kalaupun bolong itu betul-betul dihubungi ibu, saya minta maaf, saya pengen sekali hari ini tapi harus ada begini. Tapi itu tidak sampai 3 kali seperti itu. Jadi kayak ternyata semangatnya seperti ini, dan kami senang sekali mendapat vibes yang seperti ini itu, dan harapan kami untuk ini jadi berdampak ternyata bukan cuma dari guru saya.

0: ya tapi dari pemegang kebijakan di sekolah.
1: Iya, itu yang paling penting.
0: Cukup powerful dan cukup jadi hal yang kami syukuri di sini.
1: Oke, luar biasa ya. Ternyata ini menunjukkan kalau banyak guru yang membutuhkan program atau kegiatan seperti ini nih, ya, Kak Jarvin. Semoga nanti bisa menyasar ke kecamatan-kecamatan lain ya. Kalau tadi baru 3 kecamatan. Yeah. Nah, kita lanjut ke Ibu Maria dulu. Ibu, sebelum ikut program ini, sebenarnya yang apa sih yang Ibu Maria atau tantangan apa yang terbesar dalam mengajar literasi dan numerasi di kelas yang dihadapi Ibu Maria sendiri?
2: Iya, baik. Terima kasih Kakak Tika. Jadi tantangan terbesar yang saya rasakan sebelum ikut kegiatan Tangguh Bootcamp ini, kesulitan yang pertama itu tantangan yang pertama dari siswa itu sendiri ya.
1: Okay.
2: Jadi
3: instead of telling you about how amazing Toonbee really is, why don't I just show you? Let's say we want a bee explaining the law of gravity. And boom, in 1 second, you have everything created. And I'm not talking about short 5-second clips, but about 5-minute long explainer videos that actually educate, entertain, and convert all at once. Every animation in this video was generated with Toonbee, and you're still watching. That proves how engaging cartoon videos truly are. I'm so confident you'll love the videos you create that I'm making this a completely risk-free decision. If you use Toonbee and decide it's not for you, you get your money back, no questions asked. So now that you have zero risk, click the Buy Now button below and lock in your one-time access before it disappears. Let's quickly recap why you should get Toonbee today. Create breathtaking cartoon videos. Turn any idea into a fully animated story. Generate scripts automatically with AI. Produce voiceovers and music instantly. Skip complicated editing forever. Save thousands on production. Capture more attention. Increase engagement. And drive more sales. So if you're ready to create studio-grade cartoon videos for a fraction of what agencies charge, click the button below and get Toonbee right now. Transform your ideas into unforgettable animated stories today. Click below to...
2: Tingkat kehadiran siswa di sekolah sangat kurang, karena terkadang kalau ada kegiatan-kegiatan adat, ada kegiatan-kegiatan tertentu, anak-anak itu diikutsertakan sama orang tuanya, sehingga pemahaman konsep literasi numerasi itu akhirnya terputus, tidak menyeluruh begitu. Jadi ini tantangan terbesar pertama. Terus yang kedua dari guru sendiri ya, dari kita sendiri, terkadang kita mengalami kesulitan, kita tidak tahu arahnya sebenarnya konsep yang pas untuk mengajarkan literasi numerasi kepada anak-anak itu yang pasnya seperti apa, itu kita masih kurang sekali pemahamannya tentang itu, dan kita juga kurang sekali memahami penggunaan atau pemanfaatan bahan-bahan lokal di dalam APE.
1: Okay.
2: Jadi itu tantangan terbesar yang saya rasakan di dalam kegiatan literasi numerasi.
1: Okay. Nah, ini Ibu menarik ya, tidak pernah bolong dan selalu itu iya selalu on time ya. Dan sebenarnya apa sih pengalaman Ibu mengikuti Tangguh di yang Tangguh program ini yang selama sudah 5 bulan berjalan, dan apa yang membuat Ibu ini saya harus ikut terus ini, saya tidak boleh bolong dalam satu hari. Silakan Ibu.
2: Jadi seperti ada pepatah yang mengatakan ya, kalau dari awal itu sudah sangat tertarik, kulitnya saja sudah menarik, apalagi isinya gitu kan. Jadi saya setiap kali mendengar tentang kegiatan EGK itu sangat kepingin begitu untuk tahu, sampai-sampai ketika ada anak saya sendiri itu sampai jalan jauh sekali begitu untuk mau ikut kegiatan EGK begitu. Jadi saya minta ke Miss, bisa tidak di sekolah saya diadakan EGK? Dan puji Tuhan,
1: langsung di ACC.
2: Jadi setiap hari Sabtu itu ada kegiatan EGK di situ. Jadi ada waktu-waktu tertentu juga saya ikut kegiatannya di situ. Jadi pengalaman saya selama mengikuti kegiatan itu, mulai dari roadshow, bootcamp, sampai dengan inkubasi kemarin, saya benar-benar mendapatkan pengalaman ilmu yang luar biasa. Jadi saya merasa wow, ini penting sekali buat saya begitu. Jadi apapun yang terjadi, saya harus ikut sampai selesai. Dan memang ini saya kasih bocoran sedikit ya, jadi waktu mengikuti kegiatan ternyata tidak sangka juga bahwa ada door prize-nya begitu ya. Ada sampai waktu itu ada saya salah satu yang dapat hadiah sebagai si disiplin.
1: Luar biasa, si paling ya.
2: Waktu ini kan berawal dari rasa penasaran dan ketika sudah ikut lebih tertarik lagi. Saya benar-benar mendapatkan ilmu yang luar biasa dari kegiatan.
1: Iya, dan terlihat sekali Ibu Maria saat ini, saya melihat semangat Ibu dari auranya sangat terpancar.
0: Ini memang sehari-hari segini, dan seperti ini mendapatkan kayak vibes ini juga
4: keluar.
1: Iya.
4: Ibu juga sangat aktif kalau kita waktu pemberian materi itu sangat aktif bertanya. Rasa ingin tahunya kadang-kadang bikin kita juga ini mau jawab apa lagi.
1: sampai bingung seperti itu. Oke, dan menarik karena ini pemegang kebijakan di sekolah yang semangat, jadi bisa menurunkan ke guru-guru yang ada di sekolah di Pagerewa ya. Oke, nah kita kembali ke Kak Jervin ini. Pendekatan belajar melalui program ini apa saja? Ada STEAM itu diterapkan dalam program ini, bagaimana sih Kak sehingga berjalan kepada guru-guru?
0: Jadi ya, program ini metode yang akhirnya kami pilih untuk dilaksanakan dalam pelatihan ini adalah pembelajaran berbasis bermain, play based learning, STEAM, dan kemudian storytelling, seperti itu. Nah, kenapa STEAM? Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics ini saat ini sedang betul-betul dilakukan dalam proses pembelajaran di seluruh Indonesia gitu. Karena ini adalah salah satu bentuk pembelajaran yang mengasah kreativitas, inovasi dari siswa sendiri. Berpikir kritisnya siswa ada semua di bagian pembelajaran ini, apalagi di SD. Bahkan dari kementerian pun melakukan pelatihan-pelatihan guru untuk menerapkan pembelajaran berbasis STEAM ini di sekolah-sekolah. Lalu di Tangguh ini apa yang kami lakukan dengan STEAM ini, pembelajaran berbasis bermain? Nah, karena pendekatan kami kontekstual, jadi STEAM yang kami upayakan untuk dilatih kepada guru-guru adalah bagaimana guru-guru melihat lingkungan sekitar siswa itu sebagai sumber pembelajaran. Lingkungan rumah, tanah, air, dedaunan dan lain sebagainya itu sebagai sumber belajar yang utama. Bagaimana mereka bisa membuat percobaan, bagaimana mereka bisa penasaran, kenapa sih bisa turun hujan? Kenapa sih kalau kita tekan seperti ini airnya bisa keluar dari sebelah sini? Nah, seperti itu. Jadi hal-hal sederhana yang anak-anak temukan sehari-hari itu sebenarnya adalah STEAM itu sendiri. Itu bisa menjadi sumber pembelajaran sendiri. Lalu pembelajaran berbasis bermain, kenapa kami bekerja sama juga dengan Miss Joy. Jadi GK bekerja sama juga dengan Miss Joy Sumba Bermain, yang sebenarnya play based learning ini adalah proses pembelajaran siswa prasekolah untuk mempersiapkan mereka untuk siap menerima pembelajaran literasi dan numerasi dasar. Jadi ketika yang masih kurang untuk diketahui, seperti tadi Kakak Yuris bilang, kita guru-guru ini sebenarnya sudah mengupayakan banyak hal, tapi ternyata ada satu hal yang miss. Bagaimana sih caranya? Ternyata kita perlu tahu dasar dulu, bagaimana cara otak anak bekerja, bagaimana perkembangannya di usia prasekolah sampai usia kelas dasar. Ternyata perkembangan itu harus berkesenambungan. Di saat TK mereka harus belajar dulu dari sensorik dan motoriknya. Dari sensorik dan motorik otak mereka berkembang, bagaimana mereka bisa mencari solusi, bagaimana supaya si bentuk yang ini pas di kotak yang ukuran ini, misalnya. Bagaimana menyortir warna merah sendiri, biru sendiri dari satu kotak yang penuh dengan manik-manik berwarna-warni. Itu untuk melatih otak mereka berpikir secara logis, sehingga ketika mereka masuk di kelas SD, mereka sudah siap untuk menerima konsep numerasi, konsep literasi. Dan itu yang jarang ditekankan kepada pelatihan-pelatihan guru. Makanya dari awal itu kami selalu mengaitkan dengan perkembangan otak anak. Bahkan untuk storytelling, storytelling atau mendongeng untuk pembelajaran. Mendongeng biasa biasanya guru-guru akan sekedar baca. Lalu seperti show. Anak-anak ya sudah nonton, wah bagus. Tidak ada interaksi. Pelajaran apa yang mau dipakai, diberikan selain dari pelajaran? storytelling sebenarnya fungsinya tuh besar sekali untuk menggugah empatinya anak.
1: Okay.
0: Berpikir kreatif. Kita sekarang terlalu sering, anak-anak sekarang kalau menangis dikasih handphone. Scrolling itu sangat mempengaruhi otak anak. Ketika dia scrolling, informasi yang masuk ke otaknya itu banyak sekali dan cepat.
1: Okay.
0: Sehingga cepat juga hilang. Membaca itu merilekskan otaknya, sehingga memungkinkan informasi yang masuk itu lebih terarah, lebih banyak, dan lebih lama tinggalnya. Gitu. Sehingga
1: itu
0: storytelling juga itu, selain dari itu, selain mengembangkan otak, empati anak juga, karakter. Pendidikan karakter itu bukan diajarkan secara terpisah.
4: Betul.
0: Tetapi pendidikan karakter itu diajarkan ketika, yaitu sambil bermain misalnya. Kalau temannya rebutan mainan, bagaimana kita memberikan instruksi yang tepat? Nah, itu juga diajarkan juga.
1: Okay.
0: Karena itu miss. Ternyata guru perlu belajar bagaimana untuk memberikan instruksi yang tepat, singkat, tidak yang awas ya panjang, dan itu tidak bisa membingungkan anak ternyata seperti itu. Jadi kayak kalau anak melakukan sesuatu yang salah, jangan ya, itu tadi Miss sudah bilang atau ibu guru sudah bilang,
1: ya, kebiasaan.
4: Panjang sekali, anak-anak susah
0: untuk
4: mencernanya.
0: Iya, dan tidak dilakukan, lalu akhirnya instruksi itu penuh di kepalanya. Dia akan melakukan hal yang lain lagi gitu. Sehingga instruksinya itu singkat, padat, tepat. Dan itu juga salah satu materi yang dilatih begitu.
1: Wow.
0: Hal sederhana seperti itu yang kami mau supaya pelatihan ini betul-betul bisa langsung diterapkan juga untuk guru.
1: Iya.
0: Di kelasnya, lalu berdampak kepada siswa.
1: Wow, luar biasa sekali ya program-programnya dan sistem kepengajarannya, seperti itu, sampai ke bagaimana karakter anak itu, dan menegur tidak boleh terlalu panjang. Jadi ternyata ya, ini hal yang perlu diketahui, ada ya. Jadi ada teknis-teknis yang harus diikuti seperti itu. Nah, kita penasaran Kak, ini kan ada 50 yang diterima. Itu sistemnya seperti apa sih waktu mendaftar guru-guru? Karena tidak semua berarti ya.
0: Betul.
1: Berarti banyak yang mendaftar tapi yang diterima cuma 50.
0: Iya, 50 itu untuk bootcamp, inkubasi bootcamp. 30.
1: Wow.
4: Turun lagi.
1: Itu ada tesnya atau seperti apa sih mekanismenya, Kak Jeffy?
0: Jadi dari awal itu kami memberikan pemaparan program ini kepada 100 guru. Lalu selanjutnya kami berpikir bahwa bagaimana kami bisa melakukan pelatihan yang efektif. Seperti itu, sehingga berarti ada hal-hal yang perlu kami pertimbangkan, termasuk jumlah peserta. Jumlah peserta, sehingga kami melihat untuk keterwakilan dari 3 kecamatan ini, sekolah-sekolah yang cukup banyak ini, 50 itu angka yang pas. Jadi 50 ini kami lakukan pelatihan intensif. Pelatihan intensif itu tadi pembelajaran berbasis bermain, STEM, dan juga seperti itu. Kemudian proses seleksinya bagaimana? Jadi kami datang ke sekolah-sekolah, memberikan form offline ya. Ada juga yang namanya form offline dan juga online. Dan di situ yang kami yang kami mau cari tahu sebenarnya untuk pretest itu bukan jadi hasil utamanya, tapi kami mau melihat ada pertanyaan terkait dengan motivasi guru. Ada pertanyaan apa sih kendala di kelasmu? Kalau dia bisa menjelaskannya, mari kita lihat spesifiknya seperti apa. Okay. Berarti guru ini jeli melihat kendala di kelasnya. Terus apa solusi yang sudah pernah diterapkan, lalu apa motivasimu mengikuti kegiatan ini. Dari motivasi itu kami bisa lihat guru-guru yang betul-betul guru-guru ini punya visi dan misi yang sama. Jadi selain sebenarnya menariknya adalah di EGK, karena visi dan misi yang seperti itu, kami juga membutuhkan orang-orang fasilitator, mentor yang punya visi-misi yang sama
1: juga.
0: Karena cukup menantang untuk mencari orang-orang yang punya visi misi yang seperti ini. Banyak yang katakanlah kemampuannya bisa sekali, pintar begitu, tapi ketika masuk ke dalam pelatihan guru, apalagi area Lamboya Barat dan Wanokaka yang jarang mendapatkan pelatihan kendala bahasa mungkin, itu akan jadi tantangan tersendiri. Sehingga seperti tadi Kakak Yuris bilang, program ini kami ramu bersama. Materinya tuh kami ramu bersama, bukan berarti kami sudah ada materinya. Oke, tolong Kakak fasilitator, Kakak mentor.
1: Berarti disusun bersama ya?
0: Kami disusun bersama. Jadi ada 3 fasilitator, Kak Yuris, Kak Joyce, untuk PAUD, dan saya juga masuk dalam fasilitator. Lalu ada mentor-mentor, mentor untuk SD2, mentor untuk TK2.
1: Oke, seperti itu ya. Memang mencari visi misi yang sama itu agak sulit ya, makanya diwawancarai dulu. Dan 50 orang ini yang saat ini mungkin terpilih, nanti mungkin guru-guru yang lain ya di program lain. Amin. Mungkin
0: amin. Doakan ya. Oke.
1: Okay. Iya, ini di fasilitator lagi Kak Juris ini. Okay. Ini kan mempunyai visi misi yang sama ini. Seperti apa sih saat mungkin meramu tadi program-program atau materi-materi yang akan diberikan kepada guru, itu prosesnya seperti apa yang Kak Juris jalani?
4: Sebenarnya prosesnya lebih kepada satu pertanyaan, apa yang mereka butuhkan guru-guru?
1: Oke. Okay.
4: Kita melihat dari hasil pretestnya, itu semua, ternyata guru-guru ini butuh ini. Dan memang pada dasarnya kita melihat dari keresahan dan kegelisahan guru-guru di sekolah, dan ternyata itu numerasi literasi itu menjadi hal yang paling mendasar. Makanya kalau ada yang ibaratkan itu guru itu sebagai pekerja atau pekerja konstruksi, itu kita membuat anak ini menjadi satu bangunan yang megah. Tapi kalau dasarnya tidak kuat,
2: fondasinya,
4: ya fondasi anak itu tidak kuat, otomatis mau ke atas semegah apapun kena angin sedikit
1: langsung
4: goyah dan rubuh. Mungkin berdasarkan itulah makanya kami semua sepakat untuk memilih metode pembelajaran seperti apa. Kami juga tidak hanya sekedar, kalau waktu kita kami bootcamp itu tidak hanya sekedar menyampaikan materi, tidak. Kami juga mulai dengan praktik langsung. Guru-guru harus belajar untuk praktik langsung bagaimana mereka mengajar dengan caranya mereka, dan setelah mendapatkan materi mereka juga coba lagi apa perbedaan sebelum dan sesudah. Kemudian kita menyusun juga yang namanya guru perlu yang namanya rencana tindak lanjut. Apa-apa saja yang kita butuhkan. Terus kami juga tidak hanya sekedar selesai memberikan materi, udah biarkan saja. Kita juga tetap menjalankan program coaching dan mentoring. Karena biar bagaimanapun materi ini supaya jangan terlepas dari guru-guru ini. Karena kalau guru-guru ini pulang dari rumah, belum tentu mereka juga masih mengingat lagi materi itu kan, dengan banyak kesibukannya mereka. Tetapi kalau ada yang mendampingi mereka, mengingatkan mereka, sudah pasti, ya saya punya pekerjaan ini untuk besok di sekolah. Saya mau coba praktek yang kemarin saya dapatkan di bootcamp. Dan ternyata banyak ya, nanti Ibu Kepala Sekolah akan menyampaikan.
1: Berarti
4: hasilnya begitu, hasil nyata di sekolah itu ketika diuji coba itu ternyata berhasil untuk anak-anak, untuk kelas. Ya memang masih ada kurang-kurangnya, tapi ini kan baru langkah awal.
1: Berarti dari Kak Yuris sendiri, perubahan yang paling terlihat dari guru setelah pelatihan ini menurut Kak Yuris apa?
4: Guru senang mengajar. Yang biasanya kan guru hanya sekedar administrasi. Iya, kalau takut dari dinas atau dari mana datang, hanya sekedar untuk SKP ya sekarang ya. Untuk yang penting kita sudah menyelaksanakan ini, hanya sekedar. Tetapi kalau setelah proses program ini, ketika kami juga pantau, guru-guru senang bereksperimen untuk anak-anak belajar. Dan itu sangat luar biasa untuk dari daerah yang kita bisa bilang yang sederhana di sana. Tidak perlu harus datang ke Waikabubagul beli barang dan apa-apa. Ternyata mereka menggunakan media yang ada di sekitarnya mereka untuk belajar.
1: Nah, ini gitu. Guru mengembangkan alat peraga edukatif ya. Sesuai konteks lokal seperti itu. Luar biasa. Kita ke Ibu Maria ini dari tadi senyum-senyum paling semangat ya. Si paling apa disiplin ya.
4: Akan banyak informasi nih.
1: Nah, seperti tadi yang Pak ya Kak Juris bilang sebagai fasilitator, nanti guru-guru senang mengajar. Apakah Ibu Maria merasakan seperti itu sekarang? Ibu Maria juga mengajar di sekolah atau seperti apa?
2: Jadi kebetulan di sekolah saya ini kami kekurangan guru waktu itu ya. Jadi rombelnya kami ada 6, terus gurunya hanya 5 tambah saya kepala sekolah. Jadi gurunya hanya 4, terus tambah saya kepala sekolah 5. Jadi mau tidak mau saya juga harus ambil bagian mengajar. Jadi karena saya mengajar 2 kelas waktu itu, kelas 3 dengan kelas 5, kebetulan jadi sasaran daripada program ini adalah guru kelas rendah, kelas 1 dan sampai kelas 3. Jadi waktu itu kami dari Pegarewa 3 orang ikut kegiatan itu, tapi setelah seleksi ya puji Tuhan ternyata saya yang lolos sampai inkubasi begitu. Jadi yang saya rasakan itu setelah saya mengikuti kegiatan itu, kegiatan mulai dari roadshow, bootcamp sampai dengan inkubasi, kan yang diharapkan bahwa kita menjadi berdampak ya, kita ada perubahan. Jadi benar-benar ketika saya setelah ikut kegiatan tangguh ini, saya terapkan apa yang saya dapatkan, saya langsung impaskan ke guru-guru. Jadi saya ajak guru-guru di luar jam KBM, kemudian saya impaskan apa yang sudah saya dapatkan dari hasil pelatihan ini. Terus ke siswa sendiri juga, setelah mengikuti kegiatan ini, kan di dalam kegiatan inkubasi kemarin itu kami harus menghasilkan alat peraga edukasi ya. Jadi dengan bantuan mentor dan fasilitator yang luar biasa, kami dapat ada beberapa alat peraga edukasi yang sudah itu, kami gunakan. Jadi salah satunya ada storytelling, itu kami membuat boneka ya. Nah, jadi langsung benar-benar kami praktek dan kami bikin sendiri. Langsung saya juga pakai di sekolah dan hasilnya waduh luar biasa.
1: Anak-anak
2: ya benar-benar tertarik, mereka penasaran, apalagi kan itu untuk pertama kalinya. Jadi untuk pertama kalinya kita melakukan storytelling, kelas mendongeng, gabung literasi numerasi di dalamnya. Jadi kita pakai boneka, itu boneka tangan ya. Jadi waduh, anak-anak penasaran sekali, mereka senang sekali karena itu hal baru buat mereka begitu. Jadi saya sangat bersyukur sekali dengan adanya kegiatan tangguh ini. Kita benar-benar guru diperlengkapi, dikasih pengalaman-pengalaman baik dari mentor, fasilitator, bahkan rekan sejawat. Ya, karena ada kelas observasi. Jadi kita langsung mengajar, kemudian diobservasi sama teman-teman, sama mentor juga.
1: Berarti sekarang respons siswa sudah beda ya dari dulu sebelum ikut pelatihan tangguh.
4: Ini luar biasa. Coba tanya berapa siswa yang diajar satu kelas?
1: Makanya berapa siswa nih, Bu?
2: Ya, jadi awalnya itu satu kelas itu sampai 55 siswa ya. Tapi setelah ada guru, puji Tuhan terjawab doanya. Kemarin itu kami ada penambahan guru 5 orang. Jadi kelasnya langsung kami bagi ya. Jadi pecah, jadi satu kelas jadinya 28.
1: Baik. Berarti sekarang semakin semangat lagi ya. Untuk mengajar, dan ternyata banyak siswa yang semakin semangat untuk ke sekolah pastinya untuk belajar sambil bermain seperti program tangguh sudah diikuti. Nah, pendengar, karena kita akan terbagi oleh dua segmen ya. Saya akan memberikan kesempatan untuk Ibu Maria dan Kak Yuris dulu, karena Kak Jervin masih tetap bersama kami di segmen kedua. Secara singkat saja, boleh masing-masing memberikan pesan singkat untuk guru lain di Sumba Barat saat ini melalui program tangguh. Ibu Maria dulu, silakan.
2: Baik, terima kasih ya Kak Tika. Pesan singkat saya untuk guru-guru di Sumba Barat, teruslah kita menjadi guru yang memiliki kompetensi dan berintegritas, sambil kita mengingat bahwa kita sebagai guru, kita itu adalah sebagai mentor, kita juga sebagai fasilitator, sebagai mediator, sebagai motivator, dan yang paling penting kita adalah role model. Ya, jadi mari kita semakin hari semakin lebih baik lagi untuk kita bisa menghasilkan generasi emas dari Sumba Barat yang mampu bersaing tidak hanya di kancah nasional, bila perlu sampai ke kancah internasional. Kita harus berani bermimpi.
4: Amin.
1: Terima kasih Bu Maria, semoga semangatnya menular kepada pendengar dan pemirsa. Kalau dari Kak Iris, silakan.
4: Kalau dari saya, mungkin kita nih guru, terlalu banyak ilmu dan berkat yang kita dapat. Jangan menjadi seperti laut mati yang menampung semuanya tapi tidak mau berbagi. Yang terjadi adalah mati. Tetapi mari kita menjadi suatu wadah yang bisa membuka jalur air lainnya untuk semua yang bisa mendapatkan kehidupan. Guru harus seperti sungai yang memberikan jalur-jalur air lainnya agar kehidupan semakin luas.
1: Luar biasa, jangan sampai seperti laut mati ya. Terima kasih untuk Ibu Maria dan Kak Yuris untuk segmen pertama ini. Pendengar, kita akan lanjut dari segmen kedua setelah yang satu ini. Masih dengan Kak Jervin pastinya.
5: Pendengar, internet telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, dari belajar, bekerja, hingga berjualan. Semuanya kini bisa dilakukan secara online. Namun ingat, dunia digital juga membutuhkan tanggung jawab. Mari mulai dari langkah sederhana, saring sebelum sharing. Pastikan setiap informasi yang kita baca berasal dari sumber terpercaya. Jangan mudah terpancing judul sensasional atau berita yang belum jelas kebenarannya. Gunakan media sosial untuk hal positif, berbagi ilmu, inspirasi, dan

Anda, jangan sembarangan membagikan nomor identitas, alamat, atau kode rahasia. Keamanan digital adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan internet yang sehat, kita menciptakan masyarakat yang cerdas, produktif, dan saling menghargai. Karena internet sehat, Indonesia kuat.

0: Baik, pendengar masih dalam Beranda Sacita, masih bersama saya Cantika Anjali. Kita sudah di segmen kedua ya, membahas tentang transformasi dan aksi nyata guru untuk hasil unggul dan holistik atau tangguh. Tadi kita sudah bersama dengan dua narasumber, satu fasilitator Kak Juris dan Ibu Maria. Sekarang kita ada lagi mentor dan salah satu guru. Kita perkenalkan diri dulu, silakan untuk dari Ibu Guru, silakan.
1: Ya, perkenalkan, nama saya Jerni Meliana Sabuna. Ya. Saya dari TK Kristen Melati Terpadu.
0: Oke, selamat datang Ibu Jerni, terima kasih. Dan di sebelah saya yang paling tampan lagi hari ini.
2: Oke, perkenalkan, nama saya Alan Wiyadi Putra Mudeta. Saya salah satu mentor dan khususnya untuk mentor untuk guru PAUD.
0: Oke, terima kasih sudah hadir di sini. Tadi kita sudah membahas banyak ya bersama Ibu Maria dan Kak Juris. Dan saat ini kita membahas lagi dari Ibu Jerni dan Kakak
2: Alan.
0: Iya, saya sapa dengan Kak Alan. Oke, untuk Kak Jervin dulu sebenarnya ya dalam segmen kedua ini. Sebenarnya setelah ada setelah inkubasi yang terakhir 30 orang akan ada program apa lagi ke depannya ini Ibu terakhir? Apakah inkubasi terakhir atau seperti apa nanti kegiatannya?
3: Oke, jadi inkubasi ini bukan tahapan terakhir dari program. Tahapan terakhirnya kita akan ada namanya Tangguh Fest. Jadi ada festival itu sebenarnya tujuan kami adalah untuk mengapresiasi seluruh kerja keras guru-guru selama melakukan program ini. Gitu. Apa yang akan dilakukan di sana? Jadi di sana akan ada pameran dari Capstone Project. Jadi di inkubasi ini guru-guru melakukan melakukan project, membuat Capstone Project namanya project akhir dengan didampingi mentor dan fasilitator berproses selama 3 bulan ini menciptakan satu APE alat peraga edukatif yang mereka akan ajarkan, lakukan, pakai sebagai media pembelajaran di kelasnya. Nah, setelah itu APE yang mereka hasilkan itu pertama mereka akan cobakan dulu saat ini, minggu ini, dua minggu ini mereka lagi ada observasi kelas. Jadi mereka membuat rancangan pembelajaran menggunakan APE itu, kemudian mereka cobakan, lalu nanti setelah revisi APE ini akan dipamerkan dan dilombakan.
0: Dilombakan ya.
3: Bener,
0: jadi, antara 50 guru itu.
3: Jadi 30.
0: Oh, 30. Maaf,
3: 30. Ini 20 guru-guru yang ada 8 tim. Ada 8 tim. Mereka per tim itu satu APE yang akan mereka presentasikan. Gitu ya. Jadi di 8 booth itu akan dilombakan juga sehingga nanti ada apresiasi buat mereka juga yang APE-nya paling menarik, paling kreatif, paling inovatif, dan tentu saja berdampak pada peningkatan hasil pembelajaran siswa.
0: Wow, keren ya. Jadi guru-guru langsung memperagakan hasil dari pelatihan selama itu, membuat alat peraga edukatif sendiri dan dilombakan nanti. Nah, sudah ada Ibu Jerni di sini. Halo Ibu Jerni, terima kasih sudah hadir. Nah, Ibu Jerni, sebagai guru yang mengikuti pelatihan, sebenarnya kenapa sih Ibu mau mengikuti pelatihan ini atau program tangguh ini, kenapa Ibu? Silakan lebih dekat lagi Ibu, izin.
1: Baik, dalam mengikuti kegiatan tangguh guru tangguh ini sangat menarik, sangat menarik buat saya karena banyak hal yang dipelajari dan terlebih khusus itu dalam bahasa Inggris.
0: Okay.
1: Itu dalam bahasa Inggris yang membuat saya itu tertantang begitu, nah, sebagai guru.
0: Guru.
1: Untuk saya bisa lebih belajar lagi terkhusus bahasa Inggris.
0: Ibu Jerni, perubahan terbesar yang Ibu rasakan sebagai guru setelah mengikuti program ini selama 6 bulan, ya, seperti apa? Apa yang Ibu Jerni rasakan saat ini?
1: Perubahan yang saya rasakan dan yang saya lihat dan yang saya amati yaitu anak-anak mereka senang gitu, mereka senang dan mereka tidak malu lagi karena tantangan yang terbesar sebelum saya ikut guru tangguh ini anak-anak itu pasif dan takut, takut untuk mengucapkan kata-kata ya bahasa Inggris lah, kita perlu pembelajaran bahasa Inggris ini. Jadi di saat saya ikut guru tangguh ini dan saya banyak belajar
0: belajar,
1: banyak-banyak belajar mengenai kegiatan guru tangguh ini ya. Terus kemarin ya observasi-observasi di guru di Sumba Bermain ini, anak-anak itu yang bikin saya tertarik, maksudnya tertantang.
0: Iya, tertantang. Ya.
1: Jadi
0: okay,
1: itu perubahan yang terbesar, dan akhirnya anak-anak juga sekarang tidak malu lagi. Tidak malu lagi, dan mereka juga sudah bisa mengucapkan bahasa Inggris, okay, walaupun dengan trik-trik yang kecil kayak macam kelas-kelas,
0: okay,
1: kelas-kelas, yes, begitu. Jadi kayak mereka juga, oh iya ya, ternyata kalau saya bisa, maksudnya saya bisa mengucapkan kata bahasa Inggris ini, ternyata saya hebat gitu.
0: Iya,
1: dan sempat juga anak-anak itu juga bilang, wih ternyata ibu guru hebat ya.
0: Nah, okay,
1: jadi
0: okay,
1: mungkin saya tertantang.
0: Oke,
1: gitu,
0: menarik ya, anak-anak lebih percaya diri, dan mereka lebih aktif, dan ternyata metode-metode pembelajaran yang dari guru tangguh ini disukai oleh anak-anak di sekolah Ibu Jerni. Nah, hadir juga hari ini mentor ini, Kak Alan, Kak.
2: Halo.
0: Kita mau tahu, kalau tadi dari fasilitator ya, Kak Juris, sekarang mentor. Kalau dari Kak Alan sendiri, cerita atau contoh praktik baik dari guru selama tahap yang sedang berjalan itu apa saja sih, Kak? Kita pengen tahu saat ini.
2: Oke, kalau dari praktik baik guru yang kalau dari saya pribadi praktik paling baik yang dilakukan guru adalah mereka hadir. Selalu saya, kita semua kalau di teman-teman di program ini tahu ada banyak guru yang bahkan melewati segala rintangan karena jauh sekali dari Lamboya Barat. Saya sudah coba sendiri jalannya, tapi teman-teman masih tetap hadir. Itu praktik paling baik, karena kita untuk menemukan orang yang betul-betul berkomitmen untuk betul-betul juga mau menyerahkan memberi diri untuk juga mengembangkan mereka punya kemampuan itu juga kan sebenarnya susah gitu. Itu yang pertama. Kemudian praktik-praktik baik yang juga ini saya lihat dari teman-teman guru adalah ketika teman-teman mempraktikkan metode-metode yang mereka dapat, materi yang mereka dapat di dalam kegiatan ini melalui observasi. Jadi terlihat sekali hal kecil yang ini bisa kita lihat, kita sebagai guru itu dasarnya kita bisa pencapaian yang kita dapat ketika anak-anak senang. Itu dulu, hal kecil itu ketika anak-anak tiba-tiba excited, tiba-tiba semangat untuk belajar dengan kita. Itu tuh dari teman-teman guru terlihat seperti itu, ketika kemarin Ibu Jirni juga sempat diobservasi, anak-anak semangat sekali ketika teman-teman membuat alat peraga yang interaktif, juga teman-teman menerapkan metode-metode yang baru, anak-anak jadi senang. Kemudian anak-anak juga hasil dari pembelajaran juga mulai banyak yang tercapai. Saya rasa itu jadi hal-hal kecil yang bisa kita bilang itu praktik yang sangat baik yang bisa didapat dari program ini.
0: Kehadirannya guru ya, walaupun jauh, dan tadi seperti dari ada yang dari perbatasan Kodi dan Gaura itu saya rasa
2: langgar kali ada yang langgar kali,
3: ada yang nginap di
0: pengorbanan guru ya,
3: karena kalau kalau misalnya sudah hujan, berarti kalinya banjir dan mereka akan akses untuk ke sini itu terputus.
0: Begitu. Tapi mereka berusaha untuk tetap sampai di sini. Langgar kali ya.
3: Langgar kali. Itu bersyukur sekali sih, ternyata masih ada guru-guru yang sesemangat itu. Jadi maksudnya kami saat ini itu masih menjangkau sebagian kecil guru. Mungkin kalau didengar oleh pemerintah, oleh NGO lainnya, banyak loh guru-guru yang semangat, sesemangat itu. Mari kita juga menjangkau lebih banyak lagi. Mari datang, jemput bola. Kita tidak bisa untuk memanggil, memilih lalu memanggil guru datang ke area kota, tidak. Mari kita ke sana. Guru-guru itu banyak sekali yang semangat.
0: Iya, yang mau semangat, yang ingin berubah dan ingin anak-anaknya itu maju.
2: Betul.
0: Nah, Kak Alan, kita penasaran peran mentor dalam guru tangguh ini apa saja sih kayak yang dijalankan?
2: Untuk peran kami sendiri, saya sendiri dan teman-teman mentor, peran kita itu kan sebenarnya kita juga guru dasarnya. Dasarnya guru yang menjadi teman buat teman-teman guru kita yang menjadi peserta dari kegiatan ini. Jadi sebenarnya peran utama kita adalah menjadi kepala yang lain untuk memberikan masukan, memberikan contoh-contoh sehingga teman-teman ketika merencanakan mereka juga punya ide, kita bisa berikan opsi-opsi yang lain, kita berikan kita bisa cari entah itu contoh pembelajaran yang lain, okay. Sehingga bisa, jadi teman-teman yang guru-guru ini juga bisa lihat bahwa oh ternyata kita untuk ngajar satu materi ini kita punya banyak cara, sehingga mereka juga bisa memilih oh cara ini ternyata lebih bagus, yeah, untuk lebih tepat ke anak-anak kita, karena dasarnya semua guru-guru tahu bahwa pembelajaran itu berbeda untuk setiap siswa, berbeda untuk setiap kelas.
0: Oke. Berarti satu mentor untuk semua guru itu ya?
2: Jadi kita ada
3: dibagi, ada empat mentor. Dua untuk, jadi kami ada kelas paralel Kakak Tika. Jadi kelas yang PAUD, prasekolah itu sendiri kelasnya, bersama dengan fasilitatornya Miss Joy. Kelas SD, kelas dasar itu sendiri kelasnya, supaya karena kebutuhannya berbeda. Jadi di kelas PAUD itu mentornya ada Kak Alan dan Kak Vivi. Kak Vivi itu dari Sumba Bermain juga, timnya Miss Joy. Terus kemudian kalau di di SD ada Kak Heni, Kak Heni Woleka, dan ada Kak Jen Babies. Nah, beliau berdua itu yang menjadi mentor untuk tim-tim ini. Jadi satu mentor ada dua tim. Terdiri dari
2: 2 sampai 3
3: orang.
0: Seperti itu ya, terbagi banyak, ada 4 mentor. Kak Alan sebagai mentor, tantangan yang Kak Alan hadapi apa Kak saat ini, selama tangguh ini?
2: Sebagai mentor, tantangan yang saya hadapi paling besar dasarnya sebenarnya untuk di gurunya tidak masalah, karena rasa ingin tahu dari teman-teman, kemudian keinginan untuk mengikuti kegiatan itu sudah sangat jadi kekuatan yang besar. Yang jadi betul-betul tantangan itu lokasi. Sekewet tanah itu betul-betul tantangan dengan jalan yang seperti itu. Dan saya membayangkan setiap Jumat itu, kalau tantangan saya saja yang sekali kesana saya sudah merasa itu tantangan, apalagi
0: yang setiap hari
2: setiap Jumat kita kan kegiatannya tiap Jumat kan ya. Jadi tiap Jumat itu dia harus dari Wetana ke Learning Center dengan jalan yang seperti itu jadi hal yang luar biasa sih.
0: Iya, dan semoga nih dengan pemerintah akses jalan ternyata sangat penting, agar pekerjaan sebagai seorang guru itu lancar, aksesibilitasnya lancar. Kita ke Ibu Jerni lagi, Ibu. Ibu, sebenarnya kondisi pembelajaran anak sebelum menggunakan metode seperti dari program Guru Tangguh ini apa sih di sekolah Ibu sendiri, dan setelahnya apa perubahan yang Ibu rasakan?
1: Yang biasanya sebelum saya
0: mengikuti
1: kegiatan Guru Tangguh ini, anak-anak itu pasif, pasif dan takut, karena pembelajaran yang atau metode yang saya gunakan itu, ya artinya bagaimana ya, saya menonton ke buku paket,
0: mengikuti buku paket,
1: jadi kayak anak-anak ini cepat bosan begitu, bosan, dan mereka juga kayak takut begitu namanya, kayak tidak ada, kayak macam masih malu-malu begitu, dan setelah sudah mengikuti kegiatan ini ya, anak-anak sudah tidak malu lagi.
0: Selama ikut kegiatan Ibu, apa sih pengalaman Ibu yang paling Ibu rasakan, ah ini senang sekali ikut kegiatan ini, apa Ibu kesan pertama Ibu dapatkan ini?
1: Yang kesan yang pertama yang saya dapatkannya itu ternyata kalau saya tidak kreatif, maka saya punya anak-anak itu tidak kreatif juga.
0: Dipengaruhi oleh guru.
1: Dipengaruhi guru. Karena kalau saya tidak pastikan saya punya perasaan ya, kalau saya punya perasaan tidak nyaman dan saya masuk di dalam kelas, maka itu akan tidak efektif dalam pembelajaran. Tidak efektif dalam pembelajaran. Dan setelah saya sudah mengikuti kegiatan ini, ya saya sudah, maksudnya hal-hal praktis atau trik-trik yang saya pakai itu menanyakan perasaan anak, itu sebelum memulai pembelajaran. Sebelumnya itu saya pakai bahasa Indonesia, tanya perasaan apa kabar hari ini, senang karena saya mengikuti, saya senang belajar atau senang bermain. Tetapi sudah mengikuti guru tangguh ini, saya coba menggunakan bahasa Inggris.
0: Ibu guru pintar.
1: Jadi anak-anak itu mereka sudah tahu how are you.
0: Jadi
1: mereka juga pertama itu mereka macam bingung ya.
0: Bingung.
1: Kenapa ini hari ibu kok ada bahasa ya?
0: Bahasa yang beda. Beda gitu.
1: Dan akhirnya ya itu yang pengalaman yang saya tidak boleh diam. Lagipunnya bukan diam ya, tapi maksudnya alat-alat peraga yang ada di sekitar saya itu saya harus gunakan dengan baik gitu. Walaupun ada ya, ada di sekitar saya, tapi saya punya, maksudnya saya punya pikiran atau saya punya otak ini tidak jalan begitu.
0: Maksudnya
1: untuk saya bisa buat alat peraga ini biar bisa menjadi
3: media
1: untuk anak-anak saya.
0: Iya, ternyata kita kreatif guru itu sangat penting dan perasaan guru juga ternyata sangat penting ya saat mengajar karena mempengaruhi anak-anak. Iya. Ibu ini kita penasaran kenapa sih Ibu Jarni mau mendaftar untuk program tangguh ini? Karena tadi ini pendaftaran ya.
1: Iya.
0: Kenapa Ibu? Alasannya?
1: Alasannya ini ya saya mencoba coba hal baru. Gitu. Saya coba hal baru. Kalau saya belum mencoba ya, saya belum bisa. Maksudnya saya tidak keluar dari zona yang saya
0: zona nyaman ya, sih.
1: Jadi itu sih dari saya. Maksudnya saya harus keluar dari zona nyamannya saya itu.
0: Dan ternyata bermanfaat sekali ya, Ibu. Sepertinya guru-guru di yang mengikuti program ini semangat-semangat ya, Kak Jervin ya.
3: Dan fun fact-nya Tika, di awal kegiatan itu saya tuh sangat merasakan dari roadshow. Di roadshow itu saya yang terlibat di situ untuk jadi fasilitator waktu roadshow. Dan vibes-nya guru-guru di Lamboya dan Lamboya Barat dan juga Wanokaka itu berbeda sekali dengan vibes guru-guru di area kota. Sangat semangat. Dan ketika datang program seperti tangguh ini, karena di roadshow pun itu bukan cuma sekedar sosialisasi. Kami melakukan percobaan mini science, bikin roket balon. Begitu, karena di roadshow itu kami sudah langsung mempromosikan ini loh yang akan kalian dapatkan ketika pelatihan nanti. Kita tidak duduk diam dan dengar materi, tapi kita berpraktek gitu, langsung praktek ngajar, langsung praktek segala media pembelajaran yang kita tujukan. Dari roadshow itu sudah terasa vibes-nya dan take away saya waktu dengan teman-teman tim juga ini bagus sekali vibes-nya. Lalu kemudian masuk ke bootcamp. Ketika masuk ke bootcamp juga ternyata teman-teman yang lain merasakan hal yang sama. Beda sekali semangat guru-guru di sana itu untuk belajar. Dan kami merasakan bahwa oh iya ya ternyata memang guru-guru itu ada yang punya semangat seini. Kita cuma butuh datang untuk menjangkau. Lalu tadi kami di situ sebagai fasilitator bukan berarti kami expert dalam segala hal. Guru-guru ini, Ibu Jarni, berapa tahun Ibu mengajar?
1: 10 tahun.
3: Ada yang lebih dari itu. Mereka punya pengetahuan dasar, mereka sudah master di bidangnya gitu. Sehingga kami datang itu bukan membawa hal yang baru sama sekali lalu berusaha mengubah guru ini, tidak, tapi kami berusaha menguatkan apa yang ada. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan perkembangan zaman yang begitu cepat. Kita harus keep up dengan perkembangan zaman, perkembangan anak even. Begitu, bahkan perkembangan anak-anak itu sendiri. Sehingga kami selain daripada fasilitasi, kami juga sharing pengalaman. Sehingga kami saling mengisi begitu. Oh ternyata masalahnya seperti ini, lalu mari kita coba dengan cara yang lain, seperti yang tadi Kak Yoris ke Alan seperti itu. Nah itu sih yang kami lakukan di tangguh, dan itu kami bersyukur bahwa semoga bisa berdampak juga ke anak-anak.
0: Dan selalu ada jalan keluar ya, seperti Kak Alan bilang tadi. Pasti selalu ada jalan keluar ketika masalah itu datang, khususnya untuk para guru. Nah Kak Jarin, kita mau tahu target perubahan yang ingin dicapai dalam 6 bulan pelaksanaan program ini seperti apa? Sebenarnya tujuannya, targetnya apakah sudah tercapai menurut Kak Jervin sendiri dan tim atau seperti apa?
3: Jadi kalau ekspektasi kita punya ekspektasi program ya, entah itu ekspektasi angka maupun ekspektasi perubahan, tapi lebih besar yang kami ekspektasikan adalah adalah perubahan dalam guru itu sendiri.
0: Yeah.
3: Terlepas dari angka yang kami tetapkan, tapi yang kami harapkan sekali adalah bahwa guru ini, guru-guru yang terlibat dalam pelatihan tangguh, baik dari roadshow, terpapar dalam program ini, bisa menjadi agen perubahan.
0: Yeah.
3: Baik itu untuk sesama guru maupun untuk anak-anak proses pembelajaran, karena sebenarnya target tidak langsung yang kami boleh katakan itu target utama sebenarnya adalah anak-anak.
0: Oke.
3: Gitu. Guru-guru ini, kita guru-guru, seperti tadi Bu Jerni bilang, kalau saya tidak berubah, anak-anaknya saya tidak berubah nih. Betul. Kalau saya tidak kreatif, saya tidak mulai, anak-anak juga akan terpapar seperti itu. Begitu. Sehingga kami sasarkan secara langsung guru untuk menyasar perubahan yang lebih besar, yaitu anak-anak generasi Sumba Barat khususnya.
0: Oke, baik. Terima kasih Kak Jervin, Ibu Jerni, dan Kak Alan ya. Kita sudah di penghujung dialog kita pada sore hari ini, bagaimana kita membahas tentang tangguh, transformasi dan aksi nyata guru untuk hasil unggul dan holistik, yang ternyata banyak-banyak guru yang membutuhkan ini, yang membutuhkan kegiatan seperti ini. Ternyata semangatnya para guru itu tidak boleh di, kita menjemput bola ya, seperti Kak Jervin bilang, jangan anggap kalau guru itu cuman kaku dalam buku atau materi-materi. Ternyata mereka sangat excited atau menunggu program-program seperti ini. Semoga dinonton oleh pemerintah juga hari ini. Jadi tidak hanya EGK saja yang melakukan kegiatan ini, banyak LSM atau pemerintah juga melakukan kegiatan seperti ini. Saya mau mendengar sebagai closing statement, apa sih pesan-pesan dari kakak bertiga ya untuk guru di Sumba Barat melalui program tangguh yang sudah dijalankan. Mungkin dari Kak Alan dulu, nanti penutup Kak Jervin sebagai program manager. Silakan Kak Alan.
2: Oke, pesan untuk teman-teman guru yang ada khususnya di Sumba Barat, apa yang kita lakukan akan berdampak untuk anak-anak kita di sekian generasi kedepannya. Jadi pastikan bahwa paling tidak kita mencoba untuk memastikan bahwa apa yang kita lakukan itu benar. Tidak harus benar, tapi mencoba dulu. Itu pesan paling penting dari kalau dari saya sih.
0: Oke.
2: Okay. Dari saya itu.
0: Oke, okay. Tidak harus benar, yang penting mencoba dulu dari kalian. Terima kasih. Kalau Ibu Jerni silakan.
1: Oke. Okay. Baik, dari saya untuk buat teman-teman yang ada di Sumba Barat. Teman-teman, mari kita melukiskan warna. Melukiskan warna untuk kita melukiskan sebuah warna yang berdampak buat anak-anak kita.
0: Yeah.
1: Terlebih di anak di Sumba Barat, sehingga anak-anak itu kedepannya akan menjadi pelukis-pelukis yang hebat.
0: Okay, amin.
1: Dan menjadi desain-desain yang hebat, dan menjadi pemimpin-pemimpin yang hebat, terlebih khusus yang ada di Sumba Barat.
0: Oke, okay. Terima kasih Bu Jerni, luar biasa ya. Mari kita melukis agar anak-anak menjadi pelukis yang hebat pada nantinya. Terakhir silakan Kak Jervin sebagai program manager.
3: Okay. Jadi kalau dari saya untuk guru-guru khususnya di Sumba Barat, perubahan itu sebenarnya tidak dimulai dari kebijakan yang besar sekali, tapi dari keputusan kita sendiri, dari hal-hal yang kecil yang kita bisa lakukan di dalam kelasnya kita. Kita mulai dari diri kita sendiri, mindsetnya kita ubah bahwa, oh, kalau saya, seperti tadi dikatakan, kalau saya tidak kreatif, anak-anaknya saya juga tidak. Kalau saya tidak ramah anak-anaknya, saya juga tidak. Kita role model, kita motivator, dan kita itu agen perubahan. Mulai dari kelas kita, dan pasti akan berdampak yang jauh lebih luas. Dan yang kedua, saya selalu suka dengan pepatah, untuk mendidik seorang anak itu dibutuhkan satu desa. Ada pepatah Afrika bilang begitu. Jadi to raise a kid itu, it needs a whole village.
0: Okay.
3: Jadi pendidikan itu, atau mengajarkan seorang anak itu bukan cuma kerja satu orang, bukan cuma kerja guru saja, bukan cuma kerja pemerintah saja, tetapi kerja semua pihak, orang tua, warga sekitar. Kita semua punya andil dalam membangun generasi di Sumba Barat ini. Bukan berarti anak orang lalu kita tidak bisa tegur begitu, karena anak itu jangan sampai yang akan jadi pemimpin kita di masa depan. Mereka generasi yang meneruskan. Jadi pendidikan itu, untuk mendidik satu orang anak saja dibutuhkan keseluruhan aspek dari lingkungan tempat ia tumbuh. Kita pun bertanggung jawab untuk membawa perubahan itu.
0: Oke.
3: Gitu. Terima kasih.
0: Terima kasih. Dan pendengar, ya, luar biasa sekali ya perbincangan kita hari ini tentang program Tangguh ini. Kita belajar memang bahwa perubahan dalam pendidikan itu dimulai dari guru yang mau belajar, berinovasi, dan berani mencoba hal baru. Pendengar, program Tangguh ini menjadi bukti bahwa dengan pendekatan yang tepat, ya, pembelajaran bisa menjadi menyenangkan dan berdampak nyata bagi anak-anak kita pastinya. Terima kasih sudah hadir di sini. Semangat terus. Semoga program Tangguh ini nanti ada program-program lainnya lagi, ya. Amin. Amin. Sukses juga untuk guru-guru di sini. Ini bertiga guru, ya, pendengar, ya, yang mempunyai visi misi yang sama seperti Kak Jervin bilang lagi. Semoga apa yang kita sampaikan ini dapat bermanfaat bagi semua masyarakat Kabupaten Sumba Barat. Untuk itu, di akhir kata, saya Cantika Anjali.
2: Saya Alan Umbureta.
1: Saya Jerni Bilang
3: Sepuluh. Saya Jervin Ere.
0: Kita sama-sama bilang RRI sekali di udara, tetap di udara. 1, 2, 3. RRI sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Pagi hingga pada pukul 11. Dan pendengar masih akan ditemani dengan ragam musik pilihan Anda. Dan pendengar, saya akan menemani pendengar hingga pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Stay tuned.

tersaji di atas piring sederhana. Bukan soal kenyang semata, tapi tentang gizi, energi, dan masa depan. Program Makan Bergizi Gratis hadir memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap belajar. Dengan asupan bergizi seimbang, tubuh jadi kuat, pikiran jadi fokus, dan semangat belajar pun meningkat. Karena anak yang sehat hari ini adalah generasi tangguh yang akan membangun negeri esok hari. Mari dukung Makan Bergizi Gratis, investasi kecil hari ini untuk Indonesia yang lebih kuat di masa depan.

sobat lalu lintas, pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului. Biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.

Pasola, warisan leluhur tanah Sumba. Tradisi sakral yang bukan sekedar pertunjukan, tetapi simbol keberanian, kehormatan, dan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Setiap lemparan lembing kayu bukan tentang permusuhan, melainkan tentang menjaga adat, mempererat persaudaraan, dan menghormati alam. Pasola adalah identitas kita, budaya yang diwariskan turun-temurun, yang harus kita jaga bersama. Mari kita saksikan Pasola dengan bijak, hormati aturan adat, jaga keamanan, dan tunjukkan bahwa masyarakat Sumba adalah tuan rumah yang ramah dan berbudaya. Datanglah dengan tertib, abadikan momen tanpa mengganggu jalannya ritual, karena Pasola bukan sekedar tontonan, ia adalah jiwa Sumba. Lestarikan budaya, jaga warisan leluhur. Pasola, kebanggaan kita untuk Indonesia.

Media sosial dianggap sebagai kebutuhan terutama bagi generasi muda saat ini. Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang menggunakan media sosial. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit setiap hari untuk bermain media sosial. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penggunaan media sosial, asal bisa dimanfaatkan secara tepat dan tidak berlebih-lebihan. Hati-hati menggunakan media sosial. Jika terlalu berpatokan pada informasi dari media sosial, kita bisa terjebak hoax atau berita palsu. Informasi yang bertebaran di media sosial masih perlu ditelusuri kebenarannya. Jika menelan mentah-mentah apa yang ditulis di media sosial, kita bisa terjebak perselisihan. Media sosial juga rawan menjebak kita dalam perilaku konsumtif. Dengan kemudahan bertransaksi melalui media sosial tanpa harus datang langsung ke toko, orang bisa terjebak perilaku konsumtif. Selain itu, banyak aktivitas yang akan terbengkalai jika seseorang selalu berpatokan pada media sosial. Media sosial juga bisa menyebabkan krisis kepercayaan diri karena selalu membandingkan diri dengan orang lain yang dilihat di media sosial. Hati-hati juga karena postingan media sosial yang bersifat pamer kekayaan dan menebar ujaran kebencian bisa meracuni pikiran dan berpotensi menyebabkan tindakan kekerasan dan intoleran.

Salam olahraga, senang sekali Dimai Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang hari Pro 3 selengkapnya.

0: Kita awali dinamika olahraga siang hari ini dengan cabang olahraga paling populer sedunia sepak bola. Dan kita menuju ke Liga Spanyol, di mana Barcelona memastikan gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Lilia Dea melaporkan selengkapnya.
1: Now the onus is on Real Madrid to try and turn things around as the full-time whistle goes at the Spotify Camp Nou. Football Club
2: Barcelona sukses menegaskan dominasinya dengan mengunci gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid 2-0 di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Blaugrana langsung tampil agresif sejak awal pertandingan bertajuk El Clasico tersebut. Marcus Rashford membuka keunggulan cepat lewat tendangan bebas indah pada menit ke-9. Ferran Torres kemudian mengandakan keunggulan tuan rumah pada menit ke-18 dengan memanfaatkan umpan Dani Olmo. Setelah itu, Barcelona terus mendominasi jalannya pertandingan hingga peluit akhir dibunyikan. Usai laga, pelatih Barcelona Hansi Flick mengaku senang dan bangga atas keberhasilan timnya musim ini.
3: Hari ini juga tidak mudah setelah kami unggul karena mereka terus menekan. Tetapi saya pikir kami mampu mengendalikan permainan dan bertahan dengan sangat baik. Saya bangga, saya tidak akan pernah melupakan hari ini. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Atmosfer di stadion ini luar biasa. Mungkin ada 40.000 orang lebih di akhir pertandingan. Itu sungguh luar biasa. Ini menakjubkan. Saya benar-benar bahagia berada di Barcelona.
2: Sementara itu, Real Madrid sejatinya sempat memberi tekanan sejak awal pertandingan. Vinicius Junior memperoleh peluang cepat, namun berhasil digagalkan kiper Barcelona, Joan Garcia. Penjaga gawang Madrid, Thibaut Courtois, juga tampil gemilang dengan menggagalkan sejumlah peluang Barcelona. Los Blancos juga sempat mencetak gol lewat Jude Bellingham pada menit ke-62, namun wasit menganulir gol tersebut karena offside. Kekalahan ini memastikan Madrid mengakhiri musim ini tanpa trofi utama. Usai pertandingan, pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa mengaku memahami kekecewaan besar para pendukung setelah musim yang mengecewakan ini.
4: Tidak banyak yang bisa kami katakan karena kami memahami frustrasi, kekecewaan, dan ketidakpuasan musim ini. Satu-satunya yang bisa kami lakukan adalah bekerja, menatap masa depan, dan belajar dari semua yang kami lakukan tahun ini. Kami tahu Real Madrid selalu bangkit kembali. Kami adalah tim yang sudah berkali-kali jatuh, tetapi juga berkali-kali bangkit. Namun, sekarang saya memahami kemarahan para pendukung Madrid, sama seperti yang kami rasakan. Itu sangat jelas, dan kami harus bekerja untuk memperbaiki situasi yang kami alami saat ini.
2: Tambahan 3 poin dari laga ini membuat Barcelona kini mengantongi 91 poin dari 35 pertandingan. Kemenangan atas Real Madrid sekaligus mengantarkan Barcelona meraih gelar La Liga untuk tahun kedua secara beruntun. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Spanyol kita menuju ke Liga Inggris di mana Arsenal meraih kemenangan penting atas West Ham United dengan skor tipis 1-0 di London Stadium malam tadi. Gol kemenangan The Gunners dicetak oleh Leandro Trossard, namun West Ham sempat menyamakan kedudukan pada masa injury tapi dianulir oleh VAR. Hasil ini membuat tim asuhan Mikel Arteta semakin kokoh di puncak klasemen dengan poin 79 dari 36 pertandingan. Arsenal unggul 5 poin atas Manchester City yang sekarang ini berada di posisi kedua dan baru memainkan 35 laga. Sementara West Ham gagal keluar dari zona degradasi dengan hanya mengumpulkan 36 poin. Terpaut satu angka dari Tottenham yang berada di satu tingkat zona aman.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket NBA ya, di mana New York Knicks memastikan langkah ke final wilayah NBA usai menundukkan Philadelphia 76ers 144-114 pada game keempat semifinal pada pagi tadi. Hasil itu membuat Knicks menang telak 4-0 dalam seri playoff. Knicks tampil dominan sejak awal pertandingan melalui permainan menyerang yang agresif. Philadelphia dilaporkan sempat mencoba bangkit lewat permainan Joel Embiid dan Tyrese Maxey. Namun rapatnya pertahanan Knicks membuat serangan dari Sixers tidak berkembang maksimal. Miles McBride tampil impresif dengan mencetak 25 poin untuk Knicks, sementara Jalen Brunson turut menyumbang 22 poin dari kemenangan besar tersebut. Kemenangan ini memastikan New York Knicks lolos ke final wilayah NBA dengan performa sempurna. Sebaliknya, Philadelphia Sixers harus tersingkir setelah gagal meraih satu kemenangan pun di semifinal wilayah.

Kita beralih ke informasi dari ajang balap MotoGP, di mana kemenangan pada putaran kelima kejuaraan dunia MotoGP Perancis 2026 membuat Jorge Martin memangkas jarak dengan rekan setimnya Aprilia Racing Marco Bezzecchi dalam persaingan klasemen sementara. Martin yang meraih kemenangan pertamanya musim ini di sirkuit Bugatti Le Mans kini mengoleksi 127 poin atau hanya terpaut satu angka dari Bezzecchi yang masih memimpin klasemen dengan 128 poin. Meski gagal mempertahankan kemenangan setelah finish kedua di Prancis, Bezzecchi tetap menjaga posisinya di puncak klasemen berkat konsistensi yang ditunjukkannya sepanjang musim dengan torehan 3 kemenangan dan juga 5 podium. Dominasi Aprilia juga makin terlihat setelah pembalap satelit mereka, Ai Ogura, naik ke posisi kelima klasemen dengan 67 poin usai finish posisi ketiga. Sementara itu, absennya Marc Marquez akibat cedera membuat peluangnya dalam perebutan gelar juara menjadi mulai tertinggal. Pembalap Ducati Lenovo tim itu kini berada di posisi ketujuh dengan 57 poin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia

0: Kita kembali ke informasi seputar si kulit bundar. Kali ini kita menuju ke ajang Super League di mana partai syarat gengsi bertajuk El Clasico Indonesia antara Persija Jakarta versus Persib Bandung berhasil dimenangkan oleh sang pemuncak klasemen Persib dengan skor 1-2. Hasil tersebut pun semakin memperlebar peluang juara. Tom Haye dan kawan-kawan tinggal menyisakan 2 laga di sisa Super League 2025-2026. Berikut informasinya, Senfi Hilamsyah.
1: Persib Bandung kembali membuktikan diri memiliki mental juara setelah bisa membalikan keadaan atau remontada dari ketertinggalan untuk mengalahkan Persija Jakarta 2-1 pada pertandingan pekan ke-32 Super League 2025-2026 kemarin di Stadion Segiri Samarinda. Pada awal pertandingan Persib sempat berada dalam tekanan setelah Persija lebih dulu membuka keunggulan melalui gol Aladin Ajari pada menit ke-19. Tak butuh waktu lama, Persib berhasil menyamakan skor lewat aksi Adam Alis pada menit ke-28. Adam pun kembali menunjukkan ketajamannya 10 menit berselang dengan mencetak gol kedua pada menit ke-38 sekaligus memastikan Persib berbalik unggul dan bertahan hingga akhir laga. Usai pertandingan, pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan rasa puas atas perjuangan keras para pemainnya. Menurut pelatih asal Kroasia itu, duel kontra Persija memang sejak awal diprediksi berjalan sulit dan penuh tensi tinggi sehingga keindahan permainan bukan menjadi fokus utama. Hodak pun menilai kemenangan kali ini merupakan buah dari kerja keras kolektif seluruh tim, meski mengakui penampilan anak asuhannya belum menunjukkan performa terbaik secara permainan.
2: Saya sudah katakan sebelumnya bahwa ini tidak akan menjadi pertandingan yang indah. Ini akan menjadi laga yang sangat sulit. Ini bukan tipe pertandingan yang terbaik untuk dinikmati, tetapi sangat menguras tenaga, kerja keras, dan pada akhirnya kami memenangkan pertandingan.
1: Secara khusus, Hodak pun memberikan pujian kepada Adam Alis yang tampil luar biasa dan menjadi sosok penentu kemenangan. Sementara dari sisi pemain, Adam Alis bersyukur timnya bisa mengalahkan tuan rumah Persija. Menurut Adam, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Hal ini juga tercermin dari ketatnya laga dan skor akhir yang tipis. Ia mengatakan tekanan tim tuan rumah sangat terasa, terutama pada paruh pertama pertandingan. Namun, mentalitas pantang menyerah menjadi kunci kebangkitan tim berjuluk Pangeran Biru tersebut.
3: Pertandingan yang cukup berat. Di babak pertama, kita sangat kelelahan juga. Dan kita sempat tertinggal 1-0. Akhirnya saya mampu membalikan kedudukan. Yang terpenting kita dapat 3 poin.
1: Meski demikian, Adam mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak cepat berpuas diri. Ia mengajak seluruh tim untuk segera mengalihkan fokus pada 2 laga sisa untuk memastikan posisi puncak tetap terjaga. Sementara itu, berkat kemenangan ini, Persib tetap memimpin klasemen sementara dengan mengumpulkan nilai 75 dari 32 pertandingan. Sementara bagi Persija, kekalahan tersebut menghabisi peluang mereka untuk meraih trofi juara musim ini.

0: Persija harus mengubur mimpi dalam perburuan gelar juara setelah takluk dari Persib Bandung di Stadion Segiri Samarinda. Berikut informasinya Setio Agung.
1: Persija Jakarta harus mengubur perburuan gelar juara musim kali ini usai takluk 1-2 dalam laga El Clasico melawan Persib Bandung pada pekan ke-32 di Stadion Segiri Samarinda Minggu sore. Kekalahan tersebut membuat tim Macan Kemayoran gagal memangkas jarak poin dari rivalnya itu di papan klasemen. Persija Jakarta sempat unggul lebih dulu melalui gol Aladin Ajarai pada menit ke-19 setelah memanfaatkan umpan Fabio Kalonego. Namun Persib Bandung mampu menyamakan kedudukan lewat Adam Alis pada menit ke-28. Adam Alis kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-37 untuk membawa tim Maung Bandung berbalik unggul 2-1. Skor tersebut bertahan hingga turun minum dan tidak berubah sampai peluit panjang dibunyikan. Pelatih Persija, Mauricio Souza, tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya meski hasil akhir tidak sesuai target.
2: Satu tim yang berani,
3: que jogou com a bola o tempo todo,
2: main dengan bola di kaki,
3: que deu 19 chutes no gol do Bandung,
2: dão 19 kali kita tem,
3: contra apenas 7 no nosso gol.
2: Dão mereca tudo o Bandung.
3: Então, é claro que nós não estamos satisfeitos com o resultado,
2: mas tem que estar tendo a puas dengan hasil ini.
3: É claro que a gente...
1: Pemain Persija, Fabio Kalonego, juga mengaku kecewa dengan hasil yang diraih timnya. Ia menyoroti penyelesaian akhir yang membuat timnya gagal mengantongi poin.
4: Jadi
2: kita banyak, kita ambil peluang untuk cetak gol, tapi kita tidak efektif untuk mencetak.
4: Isso acabou me dando derrota.
2: Nah, itu jadi kekalahan kita.
4: Tem muito que falar, é baixar a cabeça, trabalhar e...
2: Jadi tidak banyak kata-kata, angkat kepala, lihat ke depan, untuk kerja keras untuk ke depan ini.
1: Pada klasemen sementara, Persija Jakarta berada di posisi ketiga dengan koleksi 65 poin, terpaut 10 angka dari pemuncak klasemen sementara, Persib Bandung. Dengan dua laga tersisa, Persija dipastikan tidak mampu mengejar selisih poin tersebut, meski menyapu bersih seluruh pertandingan. Sementara itu, persaingan perebutan gelar juara kini menyisakan Persib Bandung dan Borneo FC. Dua pertandingan terakhir musim ini akan menjadi penentu tim yang berhasil mengangkat trofi Liga. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dalam pertandingan lainnya, PSIM berhasil mengalahkan Maluku United dengan skor 2-0 dalam laga Super League pekan ke-32 di Stadion Sultan Agung Bantul kemarin. Kedua gol Laskar Mataram dicetak oleh Zay Valente dari penalti pada akhir babak pertama dan Irfan pada masa injury di babak kedua. Tambahan 3 poin membuat PSIM mengoleksi 42 poin dari 32 pertandingan untuk naik ke peringkat ke-11 dalam klasemen Liga. Sementara itu, Maluku United tertahan di posisi ke-6 dengan 52 poin, sama dengan Persebaya Surabaya.

Kita beralih ke olahraga panjat tebing, di mana atlet panjat tebing disiplin speed putri Indonesia, Desak Made Rita Kusuma Dewi, menjadi satu-satunya atlet yang membawa pulang medali bagi merah putih dari World Climbing Series Wujiang 2026 Tiongkok. Dalam putaran final yang diselenggarakan kemarin, dia berhasil merebut medali perunggu dalam perebutan tempat ketiga small final nomor speed individu putri setelah mengalahkan wakil Polandia Natalia Kaluka. Atlet asal Bali itu mencatatkan waktu 6,17 detik, sedangkan lawannya 6,39 detik. Sementara medali emas diraih oleh atlet Polandia Alexandra Kaluka seusai menundukkan Elizaveta Ivanova dalam babak final atau big final. Ivanova merupakan atlet netral individu yang diizinkan bertanding secara netral tanpa mewakili negaranya.

0: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 akan dilaksanakan di Bali pada Juli mendatang, diyakini akan mendatangkan multiplier effects. Selain membangkitkan sport tourism, event ini juga berdampak positif bagi sektor lainnya seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Berikut laporan selengkapnya Putu Nirawati.
1: Olahraga hanya sebagai alat komunikasi untuk penyatuan.
2: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 yang akan dilaksanakan di Bali pada bulan Juli diyakini akan mendatangkan multiplier effect. Hal tersebut diungkapkan Dewan Kehormatan Pengurus Pusat PP Indonesia Bela Diri Campuran Amatir IBCA Mixed Martial Art MMA Muhammad Khairul Fatullah. Pria yang juga merupakan

0: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Sekjen PPIBCA MMA Maraden Lumban Torwan mengatakan, selain fokus menjadi tuan rumah yang baik, MMA Indonesia juga tengah mempersiapkan atlet-atlet terbaik untuk diturunkan dalam kejuaraan ini. Ada 150 kelas yang akan dipertandingkan selama kejuaraan MMA Asia yang dihelat mulai 1 hingga 10 Juli 2026.
1: Semua kelas, sekitar 150-an kelas, semua akan kita isi. Dikali 2, karena minimal, maksimal 2 peserta dalam satu kelas pertandingan yang sama. Jadi, animo masyarakat memang terkait event ini sangat tinggi sekali, dikarenakan ini pertama sekali diadakan di Indonesia.
0: Maraden Lumban Torwan menambahkan, saat ini pihak panitia sedang meninjau sejumlah venue yang representatif dan kemungkinan besar event ini akan dilaksanakan di kawasan Nusa Dua. Para peserta luar negeri sebagian besar juga telah mengkonfirmasi kehadiran dan partisipasinya dalam event ini. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

podcast longo.

0: 101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1
2: Kupang siang ini.
1: Pro 1

Ya, dengar baru saja Anda ikuti berita olahraga Pro 3 Jakarta ya. Selanjutnya Anda di Sumba Siang ini edisi Senin 11 Mei 2026 bersama saya Prima Maya, terus menemani Anda hingga nanti di pukul 17 ya. Dan juga nanti pendengar di pukul 17 akan dilanjutkan dengan rekan cantika yang akan menemani Anda hingga tuntas nanti closing day party pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

Pasola, warisan leluhur tanah Sumba. Tradisi sakral yang bukan sekedar pertunjukan, tetapi simbol keberanian, kehormatan, dan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Setiap lemparan lembing kayu bukan tentang permusuhan, melainkan tentang menjaga adat, mempererat persaudaraan, dan menghormati alam. Pasola adalah identitas kita, budaya yang diwariskan turun-temurun, yang harus kita jaga bersama. Mari kita saksikan Pasola dengan bijak, hormati aturan adat, jaga keamanan, dan tunjukkan bahwa masyarakat Sumba adalah tuan rumah yang ramah dan berbudaya. Datanglah dengan tertib, abadikan momen tanpa mengganggu jalannya ritual, karena Pasola bukan sekedar tontonan, ia adalah jiwa Sumba. Lestarikan budaya, jaga warisan leluhur. Pasola, kebanggaan kita untuk Indonesia.

Ya, mendengar turnamen sepak bola usia dini di Kabupaten Sumba Barat resmi bergulir sejak 27 April 2006 dan ditargetkan berakhir pada 8 Juni 2006 mendatang. Kompetisi yang dipertemukan kelompok umur 15 dan 17 tahun ini mendapat perhatian besar dari masyarakat karena menjadi ajang pembinaan pemain muda berbakat di daerah. Hingga memasuki hari ke-8 pelaksanaan, pertandingan berlangsung meriah dan penuh persaingan ketat antar klub. Sekretaris PSSI Sumba Barat sekaligus Ketua Panitia Pelaksana Tanus Misi Mugi menjelaskan bahwa persaingan di kelompok umur 17 tahun berlangsung sangat sengit. Pada grup A, tim Sankara FC sementara memimpin klasemen dengan 6 poin hasil 2 kemenangan beruntun. Garda Kampung Baru FC dan Banteng Muda FC membuntuti dengan raihan 3 poin, sedangkan Ratika KFC masih berada di dasar klasemen tanpa poin. Di grup B kategori umur 17, Black Horse tampil dominan dengan 2 kemenangan sempurna dan mengoleksi 6 poin. Posisi berikutnya ditempati Personel FC dan ATM FC yang sama-sama mengumpulkan 3 poin. Sementara SSB Weboga dan Padewa FC masih belum meraih kemenangan. Pada grup C, SMA Kristen Roy Kabobak memimpin setelah menang telak 4-0 atas Lamboya FC. Deprigan FC dan Man Sumba Barat juga mengoleksi 3 poin. Sedangkan pendengar, Lamboya FC belum mendapatkan poin dari 2 pertandingan yang dijalani. Persaingan di grup D, kelompok umur 17 juga berlangsung menarik. SMA Katolik Santo Peter WK Bubak untuk sementara memimpin dengan 3 poin usai meraih kemenangan perdana. Kalilero FC berada tepat di bawahnya dengan poin sama, namun mengalami selisih gol. Sejumlah tim kini terus mempersiapkan diri untuk memastikan langkah menuju babak 16 besar ya, hingga partai final turnamen. Untuk kategori umur 15 tahun, panitia memberikan libur kompetisi selama 1 minggu. Karena para pemain yang masih menduduki di bangku SMP kelas 3 tengah mengikuti ujian sekolah. Meski demikian, beberapa pertandingan sudah digelar. Di grup A, Paris FC memimpin dengan 3 poin disusul Elopada United dengan nilai yang sama. Pendengar, informasi ini kami ikuti pada rri.co.id.

Setiap pagi ada harapan yang ikut tersaji di atas piring sederhana. Bukan soal kenyang semata, tapi tentang gizi, energi, dan masa depan. Program Makan Bergizi Gratis hadir memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap belajar. Dengan asupan bergizi seimbang, tubuh jadi kuat, pikiran jadi fokus, dan semangat belajar pun meningkat. Karena anak yang sehat hari ini adalah generasi tangguh yang akan membangun negeri esok hari. Mari dukung Makan Bergizi Gratis, investasi kecil hari ini untuk Indonesia yang lebih kuat di masa depan.

Ya, pendengar, Timnas Futsal Indonesia berhasil menembus peringkat 14 dunia dalam pembaruan FIFA Futsal World Ranking terbaru. Posisi tersebut diraih dari total 139 negara yang masuk dalam daftar peringkat futsal dunia. Pencapaian ini menjadikan Indonesia menjadi salah satu kekuatan futsal terbesar di kawasan Asia Tenggara. Kenaikan peringkat tersebut juga dinilai sebagai hasil dari perkembangan konsisten yang ditunjukkan tim nasional dalam beberapa tahun terakhir. Tim asuhan pelatih Hector Souto tampil stabil di berbagai ajang internasional. Indonesia berhasil menunjukkan performa positif termasuk dalam turnamen kawasan dari babak kualifikasi kompetisi dunia. Naiknya posisi Indonesia di ranking FIFA mencerminkan peningkatan kualitas pembinaan futsal nasional. Perkembangan tersebut tidak hanya terlihat di level tim nasional, tetapi juga pada kompetisi klub dan pembinaan usia muda.

Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual dan terpercaya.

0: Senin 11 Mei 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. Optimalisasi lahan padi di Kecamatan Kambera capai hasil baik. Panitia Pelaksana Pemberangkatan Haji Kabupaten Sumba Barat, Ibu Rupiah Esos, menyampaikan bahwa pemberangkatan calon jemaah haji telah dilakukan pada 9 Mei 2026. Inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama Prima Maya. Optimalisasi lahan padi di Kecamatan Kambera capai hasil baik. Berikut laporan Union Bowling.
1: Bupati Sumba Timur, Umbu Lili Pekuwali, menyampaikan bahwa program optimasi lahan padi seluas 90 hektar Kecamatan Kambera bersama 8 kelompok tani menunjukkan hasil yang baik dan membantu peningkatan produksi pertanian.
2: Dalam program optimasi lahan untuk tanaman padi di lahan seluas 150 hektar di 8 kelompok dan hasilnya sangat baik, tentu kita berharap agar ini juga menyemangati seluruh petani khususnya di Kecamatan Kambera.
1: Bupati juga mengajak para petani terus memanfaatkan lahan secara optimal dan menjaga semangat untuk meningkatkan hasil panen padi di Sumba Timur. Dari Wengapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Buling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Budaya literasi diperkuat demi mencetak generasi alor cerdas dan berdaya saing. Laporan Stefani.
3: Terdepan di Aula Kopdil Citra Hilu. Saya, Wakil Bupati Alor, berdasarkan surat keputusan Bupati Alor nomor 100.3.2/104/2026 dengan resmi pengukuhan Widya Siawan Minayo sebagai Bunda Literasi Kabupaten Alor periode 2026-2030.
4: Wakil Bupati Alor Roky Winario mengukuhkan Ketua TPPKK Kabupaten Alor sebagai Bunda Literasi Kabupaten Alor. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa literasi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga kemampuan masyarakat dalam memahami, mengolah, serta memanfaatkan informasi untuk membangun masa depan yang lebih baik. Ia juga mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah, tenaga pendidik, dan pihak sekolah agar bersama-sama mendukung peningkatan sarana baca serta membangun budaya literasi di tengah Kabupaten Alor.
3: Saya percaya bahwa saudara dapat menjadi role model dan menginspirasi dalam membangun sumber daya masyarakat di Kabupaten Alor. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam pengabdian kepada bangsa dan negara serta masyarakat Kabupaten Alor.
4: Ia berharap pengukuhan Bunda Literasi di Kabupaten Alor dapat menjadi langkah awal memperkuat minat baca masyarakat serta mendorong tumbuhnya budaya belajar yang berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Alor. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
0: Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui rri.co.id atau RRI Play Store di Google Play Store. Berita selanjutnya. Panitia Pelaksana Pemberangkatan Haji Kabupaten Sumba Barat, Ibu Rufiah Esos, menyampaikan bahwa pemberangkatan calon jemaah haji telah dilakukan pada 9 Mei 2026. Selengkapnya Jiri Landi melaporkan.
5: Panitia Pelaksana Pemberangkatan Haji Kabupaten Sumba Barat, Ibu Rupiah Esos, menyampaikan bahwa pemberangkatan calon jemaah haji telah dilakukan pada 9 Mei 2026. Para calon jemaah haji diberangkatkan untuk mengikuti ibadah haji di Tanah Suci dengan kondisi aman dan lancar. Pia menjelaskan jumlah calon jemaah haji asal Kabupaten Sumba Barat yang diberangkatkan tahun ini sebanyak 15 orang. Sementara itu, jumlah pendaftar haji di daerah ini tercatat mencapai lebih dari 200-an orang. Menurutnya, Kabupaten Sumba Barat tidak memiliki kuota khusus karena sistem kuota mengikuti pembagian tingkat provinsi. Untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur, tahun ini kuota haji yang tersedia sebanyak 516 orang. Berdasarkan nomor porsi keberangkatan dari kuota yang diperoleh, awalnya terdapat 17 calon jemaah haji asal Sumba Barat yang dijadwalkan berangkat, namun 2 orang batal diberangkatkan karena telah meninggal dunia dan proses pelimpahan porsi kepada ahli waris belum selesai dilakukan.
6: Dari Sumba Barat itu kemarin jemaahnya 15 orang. Untuk jatah itu sendiri Sumba Barat itu kan dia bukan kuota kabupaten, dia kuota provinsi. Sementara kuota provinsi untuk NTT itu 516 orang. Dari sekian itu sesuai urutan nomor porsi itu kan Sumba Barat kemarin masuk 17 orang. Di antara 17 orang itu ada berapa orang nih yang sudah meninggal dunia tapi belum melakukan pelimpahan porsi di ahli warisnya sehingga kemarin masuk 15 orang.
5: Proses pemberangkatan dimulai sejak pukul 7 WITA dengan kegiatan pelepasan di Masjid Agung Al-Azhar Wakabubak. Acara tersebut turut dihadiri perwakilan Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang diwakilkan sekretaris untuk memberikan doa dan dukungan kepada para calon jemaah haji. Rupiah juga mengungkapkan bahwa seluruh jemaah dalam kondisi sehat saat diberangkatkan. Meski ada satu jemaah yang sebelumnya mengalami kecelakaan sebelum pemeriksaan kesehatan awal, namun saat pemberangkatan kondisinya telah pulih. Seluruh jemaah dilaporkan tiba di Surabaya dengan selamat dan sehat tanpa kendala yang berarti selama perjalanan. Dari Sumba Barat, Cirlendeh, R. Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim penyidik Kejaksaan Negeri Timur Tengah Utara melakukan penggeledahan di kantor Perumda Air Minum Tirta Cendana terkait kasus dugaan korupsi tata kelola keuangan pada tahun 2022 hingga 2024. Berikut Steve Kosat melaporkan.
7: Tim penyidik Kejaksaan Negeri Timur Tengah Utara melakukan penggeledahan di kantor Perumda Air Minum Tirta Cendana atas dugaan korupsi tata kelola keuangan pada perusahaan tersebut untuk tahun anggaran 2022-2024. Penggeledahan itu dipimpin oleh Kasipitsus Kejari TTU Samuel Ednel Sine SHMH ditemani Kasintel T. Bastanta Trigen SH, Kasipidum Aditya Wahyu Wiratama SH. Personel Polres TTU juga turut mengamankan penggeledahan tersebut dengan persenjataan lengkap. Kasintel Kejari TTU T. Bastanta Trigen SH, Sardion Jari Ahok Media menyampaikan bahwa sebelum melakukan penggeledahan, pihaknya telah mengantongi izin dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Kelas 1 A Kupang, sehingga penyidik melakukan penggeledahan terkait perkara tindak pidana korupsi tata kelola keuangan perusahaan daerah air minum Tirta Cendana.
8: Tim penyidik pada Kejaksaan Negeri Timur Utara melakukan kegiatan penggeledahan pada kantor perusahaan daerah Perumda Air Minum Tirta Cendana yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa sebelum melakukan penggeledahan penyidik telah mendapatkan izin penggeledahan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A. Bahwa penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik terkait dengan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola perusahaan umum daerah Perumda Air Minum Tirta Cendana Kabupaten Timur Tengah Utara. Penggeledahan ini bertujuan untuk mengumpulkan data dokumen terkait objek penyidikan dalam rangka melengkapi kekurangan data dokumen yang sebelumnya sudah dilakukan penyitaan. Penggeledahan dilakukan sekira pukul 10.30 WITA sampai dengan 12.45 WITA di beberapa ruangan, yakni ruang direktur, ruang kawak umum, ruang bendahara, ruang kasubag umum dan personalia gudang arsip. Bahwa setelah tim penyidik mencari data dokumen terkait objek penyidikan, maka tim penyidik telah mengumpulkan data dokumen yang dimaksud dan selanjutnya terhadap data dokumen tersebut akan dilakukan penyitaan. Bahwa selama penggeledahan dilakukan oleh tim penyidik, pelayanan oleh pegawai perusahaan daerah Perumda Air Minum Tirta Cendana kepada masyarakat tetap berjalan. Pegawai perusahaan umum, perusahaan daerah umum Air Minum Tirta Cendana juga bersikap kooperatif dan mendukung tindakan hukum yang dilakukan oleh penyidik pada Kejaksaan Negeri Timur Tengah Utara. Demikian untuk saat ini, ya, di sini, tapi tidak menutup kemungkinan bagaimana ke depannya.
7: Sementara Direktur Perumda Air Minum Tirta Cendana, Rudolfus Manlea, menyampaikan bahwa pihaknya sangat kooperatif terhadap penyidikan yang sedang dilakukan oleh Kejari TTU. Sehingga setiap personel Perumda, kalau ada yang dipanggil untuk memberikan keterangan, maka pihaknya selaku penanggung jawab perusahaan selalu mengingatkan supaya hadir memberi keterangan. Bahkan tim penyidik Kejari TTU juga memberi kesan yang baik terhadap awak Perumda Air Minum Tirta Cendana karena sangat kooperatif dalam proses pemeriksaan sejak penyelidikan hingga penyidikan saat ini. Pasalnya, sebagian besar pegawai Perumda atau setengahnya dipanggil untuk mengikuti pemeriksaan. Dari TTU, Steve Kosat melaporkan.
0: Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Optimasi lahan padi di Kecamatan Kambera capai hasil baik. Panitia pelaksana pemberangkatan haji Kabupaten Sumba Barat, Ibu Ruhiyah Esos, menyampaikan bahwa keberangkatan calon jemaah haji telah dilakukan pada 9 Mei 2026. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Prima Mai mengucapkan terima kasih.

Pasola, warisan leluhur tanah Sumba. Tradisi sakral yang bukan sekedar pertunjukan, tetapi simbol keberanian, kehormatan, dan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Setiap lemparan lembing kayu bukan tentang permusuhan, melainkan tentang menjaga adat, mempererat persaudaraan, dan menghormati alam. Pasola adalah identitas kita, budaya yang diwariskan turun-temurun, yang harus kita jaga bersama. Mari kita saksikan Pasola dengan bijak. Hormati aturan adat, jaga keamanan, dan tunjukkan bahwa masyarakat Sumba adalah tuan rumah yang ramah dan berbudaya. Datanglah dengan tertib. Abadikan momen tanpa mengganggu jalannya ritual. Karena Pasola bukan sekedar tontonan, ia adalah jiwa Sumba. Lestarikan budaya, jaga warisan leluhur. Pasola, kebanggaan kita untuk Indonesia.

Indonesia yang kuat berawal dari perut yang terisi dan pangan yang cukup untuk semua. Melalui Astacita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen membangun ketahanan pangan nasional. Petani diberdayakan, produksi ditingkatkan, dan hasil bumi negeri sendiri menjadi tumpuan. Ketahanan pangan bukan hanya soal beras di lumbung, tetapi tentang kemandirian bangsa, tentang harga yang stabil, dan tentang masa depan yang lebih pasti. Karena bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya adalah bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Mari dukung Astacita Presiden Prabowo menuju Indonesia yang mandiri, kuat, dan sejahtera.

0: Sobat Lalu Lintas, pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului. Biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.
1: Kenapa gue akhirnya milih lo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel dan gue ngerasa, apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya itu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya udah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari itu. Terus belajar aja.

Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya gue dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu.

besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi, landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari. Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi, seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik, bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.

Musim hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu. Rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Indonesia yang kuat berawal dari perut yang terisi dan pangan yang cukup untuk semua. Melalui Astacita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen membangun ketahanan pangan nasional. Petani diberdayakan, produksi ditingkatkan, dan hasil bumi negeri sendiri menjadi tumpuan. Ketahanan pangan bukan hanya soal beras di lumbung, tetapi tentang kemandirian bangsa, tentang harga yang stabil, dan tentang masa depan yang lebih pasti. Karena bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya adalah bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Mari dukung Astacita Presiden Prabowo menuju Indonesia yang mandiri, kuat, dan sejahtera.

tersaji di atas piring sederhana. Bukan soal kenyang semata, tapi tentang gizi, energi, dan masa depan. Program Makan Bergizi Gratis hadir memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap belajar. Dengan asupan bergizi seimbang, tubuh jadi kuat, pikiran jadi fokus, dan semangat belajar pun meningkat. Karena anak yang sehat hari ini adalah generasi tangguh yang akan membangun negeri esok hari. Mari dukung Makan Bergizi Gratis, investasi kecil hari ini untuk Indonesia yang lebih kuat di masa depan.

Selamat datang di bulan yang penuh cinta dan kegembiraan. Natal tiba membawa sinar kehangatan dan kita semua diundang untuk merayakannya dengan penuh kebahagiaan. Bersama keluarga dan teman-teman, mari kita bangun suasana ajaib Natal. Hiasi rumah dengan lampu berkilau, pohon Natal yang indah dan hiasan-hiasan ceria. Tidak lupa mari kita saling berbagi kebahagiaan dengan orang-orang di sekitar. Sekecil apapun perbuatan kita dapat memberikan kehangatan bagi yang membutuhkan. Ada keajaiban di setiap senyum, di setiap lagu Natal yang berkumandang, dan di setiap pelukan hangat. Mari bersama-sama menciptakan kenangan yang tak terlupakan. Selamat merayakan Natal, sahabat-sahabat tercinta. Semoga kebahagiaan Natal mengisi setiap langkah kita dan menyinari setiap hati. Natal penuh kebahagiaan untuk kita semua.

Dari slot judi saya belajar. Bukan tentang siapa depo yang paling banyak, tetapi tentang dia yang gadai sana-sini sampai melarat. Sekitar ratusan juta kabur ke luar negeri. Yang jelas ke rumah bandar, bukan ke rumah sendiri. Dengan iming-iming ditembak Zeus, dompet kosong akhirnya pinjam dulu 100. Barangnya habis dijual, keluarganya pun terlantar. Setiap hari hanya meminta-minta, sampai badan kurus bagai dipintal. Anaknya lapar, tak peduli, akhirnya stunting. Raffi Ahmad kaya karena syuting, bukan hasil betting. Hari-hari main slot menyebabkan belum tua, otak sudah kolot. Hutang di mana-mana, apa ini yang dimaksud dapat jackpot? Tak ada yang bikin kaya tanpa usaha. Masyarakat tertipu dengan kalimat, "Halo kakak, link jackpotnya? Masih muda, sudah malas, tak mau kerja keras." Bagaimana susah maju melejit kalau rakyatnya setiap hari cuman main sama sales? Stop judi online dan konvensional. Judi tidak akan membawa kemakmuran. Sayangi keluargamu dengan berhenti judi mulai dari sekarang. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Kakak, tidak boleh parkir di trotoar.
1: Ih, kenapa tidak boleh? Kemarin banyak orang yang parkir. Banyak juga yang berjualan di atas trotoar. Kalau kemarin boleh, kenapa hari ini tidak boleh?
0: Sudah aturannya, kakak. Kendaraan bermotor tidak boleh parkir di sini. Trotoar itu untuk pejalan kaki.
1: Aturan dari mana?
0: Wah, kakak tidur terlalu miring. Ada aturannya, kakak. Jadi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 275 Ayat 1, kalau ada kendaraan yang parkir di trotoar, dapat dianggap sebagai pelanggaran dan bisa kena pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Mas bilang tidak ada aturannya. Kakak mau kemana?
1: Mau parkir di tempat yang benar.
0: Tunggu, kakak.
1: Apa lagi?
0: Bayar dulu uang parkir. Tadi sudah sempat.

0: Rambu, kamu dengar tidak? Informasi cuaca kayak begini biasanya berisiko banjir. Kita harus lebih berwaspada.
1: Iya, benar juga, Umbu. Kemarin kan ada yang kebanjiran. Kita harus persiapkan diri, siapa tahu besok airnya naik lagi.
0: Benar sekali, Rambu. Kita bisa siapkan barang-barang penting dulu. Apalagi kalau hujan terus kayak begini.
1: Iya, ya, Umbu. Coba cek dulu situasi sekitar. Kalau airnya mulai naik, mungkin lebih baik kita pindah ke tempat yang lebih aman.
0: Oke, Surambu. Nanti kita buat checklist barang-barang penting ya, yang harus kita siapkan, dan kita bisa juga informasikan ke tetangga sekitar supaya mereka juga bisa lebih bersepada.
1: Bagus idenya, Umbu. Kita saling bantu di sini toh. Semoga banjirnya tidak parah, tapi lebih baik kita siap daripada kecolongan.
0: Betul, Rambu. Kita juga bisa simak berita cuaca dan informasi dari pemerintah setempat maupun media massa dan informasi cuaca dari BMKG. Semoga semua aman dan kita bisa melewati hujan ini dengan baik.

0: Ina, sekarang kalau kamu pergi pasar, kau jam sendiri sudah?
1: Iya toh, kamu hanya tahu makan. Kenapa lagi?
0: Siapa malah? Sekarang kita mau pergi di tempat yang seharusnya dekat, jadi jauh karena kebijakan satu arah.
1: Aduh Ama, karena itu. Ama tahu tidak manfaat adanya itu kebijakan satu arah. Ini Suto, kurang gaul.
0: Apa memangnya Ina?
1: Ama, dengan adanya kebijakan pemberlakuan satu arah, lalu lintasnya kita di Sumba Barat ini akan lebih nyaman, aman, tertib, dan parkiran akan lebih rapi.
0: Oh, begitu kok Ina? Bagus ya? Tapi di mana-mana saja itu jalan yang satu arah.
1: Iya bagus kan? Itu dari Jalan Gajah Mada perempatan Lapangan Mandeiru menuju Jalan Patimura. Terus Jalan Ahmad Yani menuju Jalan Bayangkara depan Polres. Terus di pertigaan Patung Kerbau. Terus nanti Ama, Jalan Mandeiru satu jalur sudah dengan Jalan Bayangkara.
0: Ternyata itu kebijakan supaya kita sebagai pengendara dan pengguna jalan aman dan nyaman, Ina.
1: Iya toh Ama, makanya sebelum protes sesuatu itu cari tahu dulu. Tidak mungkin ini pemerintah buat aturan untuk kasih susah masyarakat. Kalau sudah paham, ayo suantar sampai di pasar.
0: Mari kita.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat sesual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga, yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

Keindahan Pulau Alor di Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak sebatas pada dunia bawah lautnya saja. Alor memiliki warisan kebudayaan leluhur yang unik dan otentik. Warisan budaya yang dijalani dalam bentuk adat istiadat ini menjadikan Alor lebih dulu dikenal wisatawan dengan sebutan pulau yang memiliki sebuah kampung tradisional dengan aktivitas kehidupan primitif. Aktivitas tersebut hingga saat ini bisa dijumpai pada sebuah kampung adat bernama Kampung Takpala. Kampung Takpala mulai digaungkan sejak tahun 1973 ketika seorang wisatawan asal Belanda menampilkan foto-foto tentang kehidupan tradisional warga kampung tersebut pada sebuah kalender sehingga menarik perhatian wisatawan asal Eropa lainnya untuk mengunjungi tempat ini. Sejak itu, Kampung Takpala menjadi tersohor dan ramai dikunjungi oleh wisatawan mancanegara sehingga ikut dikenal di negeri sendiri pada tahun 1980 saat menjadi juara 2 pada ajang penghargaan desa paling tradisional di Indonesia. Pada tahun 1983, pemerintah Kabupaten Alor menjadikan Kampung Takpala sebagai ikon pariwisata Alor hingga saat ini. Kampung Takpala dihuni oleh 13 kepala keluarga warga suku Abui, suku terbesar di Pulau Alor. Jika berkunjung ke Kampung Takpala, selalu ada penyambutan dengan tarian adat yang disebut tarian Lego-Lego.

0: motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir gak? Kalau gak minggir gue sampai ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
1: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari, kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun, untuk kemajuan dan citra diri bangsa.

Ya, mendengar Kapolresta Kupang Kota Kombes Pol Joko Lestari SIK MM menegaskan kesiapan jajaran Polresta Kupang dalam menyambut kunjungan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB yang dijadwalkan berlangsung hari ini Senin 11 Mei 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Kapolresta saat memberikan arahan kepada seluruh personel Polresta Kupang Kota dalam apel internal yang berlangsung di Mapolresta Kupang Kota. Kapolresta mengatakan kunjungan Wakil Menteri PAN-RB bertujuan untuk memantau secara langsung standar pelayanan publik yang telah dibangun dan ditetapkan oleh Polresta Kupang kepada masyarakat ya. Menurutnya kesiapan seluruh personel sangat penting guna menunjukkan komitmen institusi dalam memberikan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat. Ya, pendengar, informasi ini kami kutip pada portal rri.co.id. Dan pendengar, sesaat lagi tepat di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Anda akan ikuti Warta Berita Skorwil 6 Nusa Tenggara Timur dan kita akan merilai Pro 1 RRI Kupang.

0: 17:00 Indonesia Tengah. Selamat sore saudara dari ND Kota Pancasila. Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND, dan juga RRI Atambua. Edisi Senin 11 Mei 2026 dengan berita utama. Gubernur NTT Emmanuel Melquiades Lakalena menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi NTT ingin ada transformasi ekonomi dari provinsi yang konsumtif ke provinsi yang produktif. Tim penyidik Kejaksaan Negeri Timur Tengah Utara melakukan penggeledahan di kantor Perumda Air Minum Tirta Cendana terkait kasus dugaan tata kelola keuangan pada tahun 2022 hingga 2024. Berita selengkapnya disampaikan Leli Kara. Pendengar, Gubernur NTT Emmanuel Melquiades Lakalena menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi NTT ingin ada transformasi ekonomi dari provinsi yang konsumtif ke provinsi yang produktif. Vince Zakarias menyampaikan selengkapnya untuk Anda.
1: Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melquiades Lakalena menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ingin ada transformasi ekonomi dari provinsi yang konsumtif ke provinsi yang produktif sehingga defisit dapat ditekan. Hal itu disampaikan Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Lakalena. Gubernur Melquiades Lakalena menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto selalu menekankan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 diharapkan dapat meningkatkan perencanaan keuangan Nusa Tenggara Timur menjadi lebih baik untuk mewujudkan provinsi yang maju, cerdas, dan berkualitas.
2: Betul-betul bisa membantu memicu perkembangan ekonomi NTT, terutama tadi saya sampaikan, menggeser kemampuan itu bagi provinsi yang sangat konsumtif ya. Defisit itu kita sangat konsumtif. Sampai 50 triliun kita konsumtif sekali. Kalau kita bisa tekan defisit itu, berarti kita akan berproduksi dengan lebih bagus dari berbagai sektor. Nah itu OJK bisa bantu kami dengan semua yang institusi di bawah-bawah OJK.
1: Lebih jauh, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melquiades Lakalena juga mengajak untuk terus menguatkan sektor perbankan dan industri keuangan, meningkatkan kapasitas kelembagaan, serta memperbaiki pelayanan masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan, termasuk pengawasan terhadap pelayanan digital di Nusa Tenggara Timur.
2: Terutama, kita tadi bicara soal ekonomi kerakyatan, pemerintahan UMKM melalui KUR. Saya pikir ini akan menjadi program yang penting ke depan. Bagaimana nanti kita bisa bersinergi agar betul-betul peran yang luar biasa dari OJK ini itu betul-betul digunakan dengan maksimal agar betul-betul bisa membantu memicu perkembangan ekonomi NTT, terutama tadi saya sampaikan.
1: Untuk itu, Melquiades Lakalena berharap semua pihak di Provinsi Nusa Tenggara Timur bersinergi bersama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, terutama dalam peningkatan ekonomi kerakyatan, pembiayaan UMKM melalui kredit usaha rakyat atau KUR.
0: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores gelar yudisium 92 mahasiswa dari 3 program studi. Nikolaus Makumeli melaporkan.
3: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores melaksanakan prosesi yudisium bagi 92 mahasiswa dari 3 program studi pada hari Senin 11 Mei 2026 di Selasar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores, Dr. Rafael Octavianus Bire, SEMSC, dalam konferensi pers pada Sabtu 9 Mei 2026 menyampaikan bahwa yudisium kali ini melibatkan 16 mahasiswa program studi akuntansi, 50 mahasiswa program studi manajemen, serta 26 mahasiswa program studi ekonomi pembangunan. Dirinya menegaskan bahwa fakultas telah menyiapkan lulusan dengan karakter dan kemampuan berwirausaha sesuai visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagai mediator budaya dalam dunia ekonomi dan bisnis. Prosesi yudisium akan dirangkaikan dengan sejumlah kegiatan yang melibatkan mahasiswa semester bawah. Selain itu, fakultas juga memberikan reward kepada 3 peserta yudisium terbaik sebagai bentuk apresiasi atas prestasi akademik. Menurutnya, para lulusan telah melewati proses panjang sehingga sebelum terjun ke pasar kerja telah dipersiapkan dengan kompetensi mumpuni terutama menghadapi era digitalisasi dan globalisasi.
4: Yudisium itu anak-anak itu dilepaskan kembali kepada masyarakat. Tentu saja kami yakin sekali karena selama proses pendidikan mereka sudah dibekali semua yang menurut kami memang penting untuk ketika mereka kembali ke masyarakat. Ada beberapa hal termasuk program magang itu, termasuk program pengabdian dan penelitian. Jadi Tridharma itu dijabarkan dalam kurikulum. Kalau dulu KKNI, sekarang sudah MBKM dengan basis OB, jadi output utamakan. Kemudian yang terakhir magang juga dilekatkan untuk mereka kembali, apa sebelum mereka terjun kepada pasar kerja mereka sudah siap secara keseluruhan, kemampuan mereka sudah apa, kompetensi mereka sudah mumpuni.
3: Ketua Panitia Yudisium Gabriel Tanusi SMSI menambahkan bahwa kegiatan Yudisium juga akan menghadirkan pemilik UMKM Kopi Ratu Datu Soko sebagai pembicara orasi ilmiah. Kehadiran pelaku usaha lokal ini bertujuan memberikan wawasan serta berbagi pengalaman kepada calon wirausahawan agar siap menghadapi tantangan dunia usaha.
5: Mengapa kami memilih Bapak Sebastian Sumingi ini? Karena beliau itu punya kebun sendiri, mengidentifikasi, punya kebun sendiri, menanam, memproduksi, dan memasarkan sampai tembus pasaran nasional dengan mendapat pengakuan dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Jadi dampaknya terhadap kami punya peserta Yudisium ini ada memberikan motivasi, dua motivasi, bahwa di daratan Flores ini banyak komoditi-komoditi lokal yang kalau bisa diidentifikasi dan dikembangkan akan menjadi produk unggulan.
3: Sementara itu, lulusan terbaik dengan IPK 3,73, Maria Yosefina Bataona asal Ndona Kabupaten Ende, menyampaikan apresiasi kepada Universitas Flores, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang menilai fakultas telah memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan, berkreasi dan berinovasi melalui lingkungan belajar yang ramah dan produktif. Adapun tema Yudisium Sarjana Semester Ganjil Tahun Akademik 2025-2026 menguatkan potensi ekonomi lokal untuk menjawab tantangan global menjadi sarjana berkarakter dan profesional. Dengan tema tersebut, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores berharap lulusan mampu berkontribusi nyata bagi pembangunan daerah sekaligus bersaing di tingkat nasional maupun internasional. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Budaya literasi diperkuat demi mencetak generasi alor cerdas dan juga berdaya saing. Laporan Stefani.
6: Bertempat di Aula Kopdim Citra Hayu. Saya, Wakil Bupati Alor, berdasarkan surat keputusan Bupati Alor nomor 100.3.2 dari 2026 dengan resmi pengukuran media

0: membangun masa depan yang lebih baik. Ia juga mengingatkan seluruh jajaran pemerintah daerah, tenaga pendidik, dan pihak sekolah agar bersama-sama mendukung peningkatan sarana baca serta membangun budaya literasi di tengah Kabupaten Alor.
1: Saya percaya

0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan juga RRI Digital. Tim penyidik Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara melakukan penggeledahan di kantor Perumda Air Minum Tirta Cendana terkait kasus dugaan korupsi tata kelola keuangan pada tahun 2022 hingga 2024. Laporan Step Kosat.
1: Tim penyidik Kejaksaan Negeri Timor Tengah Utara melakukan penggeledahan di kantor Perumda Air Minum Tirta Cendana atas dugaan korupsi tata kelola keuangan pada perusahaan tersebut untuk tahun anggaran 2022-2024. Penggeledahan itu dipimpin oleh Kasipitsus Kejari TTU Samuel Ednel Sine SMH, ditemani Kasintel Tebastanta Trigenesa Kasipidum Aditya Wahyu Wiratama SH. Personel Polres TTU juga turut mengamankan penggeledahan tersebut dengan persenjataan lengkap. Kasintel Kejari TTU Tebastanta Trigenesa Sertion Jari Yahok Media menyampaikan bahwa sebelum melakukan penggeledahan, pihaknya telah mengantongi izin dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang, sehingga penyidik melakukan penggeledahan terkait perkara tindak pidana korupsi tata kelola keuangan perusahaan daerah air minum Tirta Cendana. Setiap personel Perumda, kalau ada yang dipanggil untuk memberikan keterangan, maka pihaknya selaku penanggung jawab perusahaan selalu mengingatkan supaya hadir memberikan keterangan. Bahkan tim penyidik Kejari itu juga memberi kesan yang baik terhadap awak Perumda Air Minum Tirta Cendana karena sangat kooperatif dalam proses pemeriksaan sejak penyelidikan hingga penyidikan saat ini. Pasalnya, sebagian besar pegawai Perumda atau setengahnya dipanggil untuk mengikuti pemeriksaan. Dari TTU, Steph Kosot melaporkan.
0: Angka pengangguran di Kabupaten Ede dalam 5 tahun terakhir tercatat mengalami fluktuasi. Kondisi ekonomi nasional hingga inflasi disebut turut mempengaruhi naik turunnya jumlah pengangguran di daerah. Ricardus Kota melaporkan.
2: Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Ende, Herman Yusuf Teku, menyebut tren angka pengangguran di Kabupaten Ende dalam 5 tahun terakhir mengalami kenaikan dan penurunan pada periode tertentu. Hal tersebut disampaikan Herman Yusuf Teku dalam Talkshow Keindonesiaan kolaborasi RRI Ende bersama SMK Swasta Santo Vincentius Dona dengan tema SMK Solusi Ekonomi Membangun Indonesia Lewat Keterampilan. Pada periode 2020 hingga 2021, angka pengangguran mengalami penurunan dari sekitar 4.300 orang menjadi 3.100 orang. Namun pada tahun 2022 hingga 2023, jumlah pengangguran kembali meningkat. Memasuki tahun 2024, angka pengangguran kembali mengalami penurunan. Sementara berdasarkan data terakhir tahun 2025, jumlah pengangguran tercatat naik cukup signifikan hingga sekitar 1.200 orang.
3: Ya, dari 2020 sampai 2025 itu ada tahun-tahun tertentu dia meningkat penganggurannya, kemudian ada tahun tertentu itu dia menurun. Yang menurun itu dari tahun 2020 ke 2021. Itu ada pengurangan pengangguran menurun sekitar dari 4.300 menurun menjadi 3.100. Kemudian setelah itu ke 2022, 2023 itu pengangguran kita meningkat. Di 2024 dia menurun lagi. Kemudian terakhir data 2025 itu ada peningkatan angka pengangguran juga cukup besar, 1.200 orang yang tercatat.
2: Ia mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi hingga situasi ekonomi nasional yang berdampak langsung ke daerah. Pemerintah daerah pun terus mendorong peningkatan keterampilan tenaga kerja, termasuk melalui pendidikan vokasi SMK, agar mampu menjawab kebutuhan dunia kerja dan menekan angka pengangguran di Kabupaten Ende. RRI Ende, Ricardo Scotta melaporkan.
4: Kita membangun kita. Baik.
0: Pendengar, Wakil Bupati Kupang Aurum Titu Eki menerima 93 mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN dari Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kupang di Aula Kantor Desa Doel Baki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari dukungan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat berbasis keluarga dan juga komunitas. Andri Iskandar melaporkan.
5: Wakil Bupati Kupang Aurum Toto Iki menerima 93 mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN dari Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kupang di Aula Kantor Desa Noel Baki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari dukungan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat berbasis keluarga dan komunitas. Aurum mengatakan, kehadiran mahasiswa KKN di tengah masyarakat menjadi bentuk sinergi pemerintah daerah dan lembaga pendidikan dalam mendukung program kesehatan masyarakat.
6: Bagaimana kita belajar untuk membaur dengan mereka sehingga mereka bisa menerima apa yang kita sampaikan. Ini hal-hal kunci yang mungkin bisa kita belajar bersama nanti satu sama lain antar mahasiswa nanti saat berhadapan langsung dengan masyarakat. Dan bila mana ke depan menghadapi situasi-situasi yang mungkin cukup sulit, tentu adik-adik mahasiswa tidak jalan sendiri.
5: Wakil Bupati Kupang juga berharap kegiatan KKN selama 40 hari tersebut dapat memperkuat upaya promotif dan preventif melalui pendekatan keluarga dan komunitas di Desa Noel Baki. Sementara itu, Ketua Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kupang, Florentianus Tat, menjelaskan sebanyak 93 mahasiswa diterjunkan dalam kegiatan KKN tahun 2026.
7: Luar biasa respon dari pemerintah Kabupaten Kupang terhadap upaya-upaya kesehatan yang mana anak-anak mahasiswa ini akan mendampingi keluarga dalam kegiatan-kegiatan promosi, preventif dan promotif ke kesehatan di keluarga. Lalu mulai besok mereka akan survei ke rumah tangga. Mereka akan mengunjungi keluarga-keluarga di dalam dusun. Semua keluarga dalam dusun akan mereka kunjungi, melakukan pendataan dan melakukan diskusi dengan anggota keluarga serta melakukan observasi masalah-masalah kesehatan sesuai standar kesehatan yang ada dalam keluarga tersebut.
5: Melalui kegiatan KKN tersebut, diharapkan mahasiswa dapat memberikan edukasi kesehatan kepada masyarakat sekaligus memperoleh pengalaman langsung dalam pelayanan kesehatan berbasis komunitas. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Gubernur NTT Emmanuel Melquiades Laka menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi NTT ingin ada transformasi ekonomi dari provinsi yang konsumtif ke provinsi yang produktif. Tim penyidik Kejaksaan Negeri Timur Tengah Utara melakukan penggeledahan di kantor Perumda Air Minum Tirta Cendana terkait kasus dugaan korupsi tata kelola keuangan pada tahun 2022 hingga 2024. Sekian warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lili Kara mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Ya, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita ikuti Warta NTT Sore Berjaringan dan sekarang pukul 17:24 waktu Indonesia Tengah ya, dan ini merupakan sesi terakhir untuk kebersamaan kita edisi hari ini. Saya mohon pamit, terima kasih untuk kebersamaannya. Nanti ada rekan Sonia akan menemani Anda sampai di jam 24 waktu Indonesia Tengah.
3: Kupang sore ini.

Ya Mas dari Jalan Melana nomor 1 Kebubak FM 96,9 MHz. Selamat sore pendengar setia. Apa kabarnya di sore hari ini? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga langkah kita sejak pagi tadi berjalan lancar dan tetap hangat menjalani aktivitas.

Dan sore hari adalah waktu yang pas untuk menarik nafas sejenak, merapikan pikiran dan menikmati momen yang lebih tenang sebelum malam tiba. Menjelang senja, langit mulai berubah warna seakan mengingatkan kita bahwa setiap hari selalu punya cerita untuk disyukuri. Entah hari ini terasa ringan atau penuh tantangan, kita patut berbangga karena sudah melewatinya dengan usaha terbaik. Sore adalah waktu yang tepat untuk bersyukur, melepaskan lelah dan mengisi energi kembali. Selama beberapa waktu ke depan, saya akan menemani Anda dengan informasi, inspirasi, dan hiburan yang semoga bisa membuat suasana sore semakin hangat. Jadi tetap bersama kami di sore hari ini, nikmati waktunya dan biarkan sore ini menjadi jeda yang menyenangkan sebelum malam menyapa. Stay tune hanya di FM 96.9. Karena lagu dari Yofi Enuno dengan judul Tanpa Cinta akan saya hadirkan mengawali kebersamaan kita di sore hari ini.

tersaji di atas piring sederhana. Bukan soal kenyang semata, tapi tentang gizi, energi, dan masa depan. Program Makan Bergizi Gratis hadir memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap belajar. Dengan asupan bergizi seimbang, tubuh jadi kuat, pikiran jadi fokus, dan semangat belajar pun meningkat. Karena anak yang sehat hari ini adalah generasi tangguh yang akan membangun negeri esok hari. Mari dukung Makan Bergizi Gratis, investasi kecil hari ini untuk Indonesia yang lebih kuat di masa depan.

Pendengar, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda di Sumba sore hari ini dari portal kami rri.co.id. Informasi dari pusat pemberitaan kami hadirkan untuk Anda ikuti untuk Anda dari portal kami rri.co.id. Pemakaman Presiden Prabowo Ongki tewasnya prajurit Indonesia di Lebanon. Presiden Prabowo Subianto menuntut akuntabilitas dan pentingnya penghormatan terhadap mandat pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia kehilangan 4 prajurit Tentara Nasional Indonesia dalam misi perdamaian PBB di Lebanon. Menurut Presiden, keselamatan personel penjaga perdamaian harus dijamin dan dihormati oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam pidatonya pada sesi pleno konferensi tingkat tinggi KTT ke-48 ASEAN yang digelar di Macan Expo Cebu, Filipina. Kepala negara menyampaikan pentingnya perlindungan warga negara di berbagai negara termasuk pasukan perdamaian PBB. Keselamatan warga negara harus menjadi perhatian utama negara-negara ASEAN di tengah dinamika global saat ini. Oleh sebab itu diperlukan kerjasama dan koordinasi yang erat antar negara ASEAN. Menurut kepala negara, pendekatan bersama ASEAN menjadi langkah penting dalam memperkuat perlindungan dan penanganan warga negara dalam situasi darurat. Presiden Prabowo menyambut baik semangat solidaritas yang ditunjukkan negara-negara ASEAN dalam membantu proses perlindungan dan evakuasi warga negara. Kolaborasi tersebut mencerminkan kuatnya semangat kebersamaan di antara negara anggota ASEAN. Selanjutnya, Presiden Prabowo turut menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional dan perlindungan masyarakat sipil. Presiden Prabowo menegaskan ASEAN harus mampu bersikap dan satu suara dalam menyikapi berbagai pelanggaran terhadap hukum internasional. ASEAN, kata Presiden Prabowo, harus menunjukkan pengaruhnya di percaturan politik global. Demikian informasi Sumba sore hari ini. Tetap bersama kami hanya di FM 96,9 MHz.

Pesola, warisan leluhur tanah Sumba. Tradisi sakral yang bukan sekedar pertunjukan, tetapi simbol keberanian, kehormatan, dan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Setiap lemparan lembing kayu bukan tentang permusuhan, melainkan tentang menjaga adat, mempererat persaudaraan, dan menghormati alam. Pesola adalah identitas kita, budaya yang diwariskan turun-temurun, yang harus kita jaga bersama. Mari kita saksikan pesola dengan bijak, hormati aturan adat, jaga keamanan, dan tunjukkan bahwa masyarakat Sumba adalah tuan rumah yang ramah dan berbudaya. Datanglah dengan tertib, abadikan momen tanpa mengganggu jalannya ritual, karena pesola bukan sekedar tontonan, ia adalah jiwa Sumba. Lestarikan budaya, jaga warisan leluhur. Pesola, kebanggaan kita untuk Indonesia.

media sosial dianggap sebagai kebutuhan terutama bagi generasi muda saat ini. Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang menggunakan media sosial. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit setiap hari untuk bermain media sosial. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penggunaan media sosial, asal bisa dimanfaatkan secara tepat dan tidak berlebih-lebihan. Hati-hati menggunakan media sosial. Jika terlalu berpatokan pada informasi dari media sosial, kita bisa terjebak hoax atau berita palsu. Informasi yang bertebaran di media sosial masih perlu ditelusuri kebenarannya. Jika menelan mentah-mentah apa yang ditulis di media sosial, kita bisa terjebak perselisihan. Media sosial juga rawan menjebak kita dalam perilaku konsumtif. Dengan kemudahan bertransaksi melalui media sosial tanpa harus datang langsung ke toko, orang bisa terjebak perilaku konsumtif. Selain itu, banyak aktivitas yang akan terbengkalai jika seseorang selalu berpatokan pada media sosial. Media sosial juga bisa menyebabkan krisis kepercayaan diri karena selalu membandingkan diri dengan orang lain yang dilihat di media sosial. Hati-hati juga karena postingan media sosial yang bersifat pamer kekayaan dan menebar ujaran kebencian bisa meracuni pikiran dan berpotensi menyebabkan tindakan kekerasan dan intoleran.

0: Cara mencegah diabetes yang bisa dilakukan mulai hari ini. 1. Menjaga berat badan ideal. Dengan menurunkan berat badan, mencegah diabetes hingga 58%. 2. Makan makanan bergizi seimbang. 3. Memperhatikan asupan karbohidrat dan gula. Menurut Kementerian Kesehatan RI, batas asupan gula yang ditambahkan dalam makanan dan minuman adalah maksimal 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan. 4. Perbanyak aktivitas fisik. Banyak berjalan kaki, naik tangga, berkebun, dan membersihkan rumah. 5. Banyak minum air putih. 6. Mengurangi konsumsi makanan manis.
1: Semoga berhasil.
0: Semoga berhasil.

0: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Ya, pendengar di Sumba malam hari ini, kembali kami hadirkan untuk Anda informasi dari portal kami rri.co.id. Indonesia tegaskan komitmen perlindungan pekerja migran di PBB. Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya memperkuat perlindungan pekerja migran pada sidang pleno Second International Migration Review Forum 2026. Hal tersebut dikumandangkan langsung di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Jumat waktu setempat. Direktur Jenderal Perlindungan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Renardi, mengaku komitmen tersebut disampaikan melalui expulsion of food, tepatnya saat setelah progress declaration diadopsi secara konsensus oleh seluruh negara anggota PBB. Dia mengaku Indonesia mendukung penuh progress declaration sebagai acuan tata kelola migrasi global periode 2026 hingga 2030 dalam kerangka global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration. Indonesia mendukung penuh progress declaration tanpa reservasi, ujar. Renardi menegaskan dalam explanation of vote tersebut, Indonesia menyampaikan 3 poin utama. Pertama, dukungan penuh terhadap progress declaration tanpa pengecualian. Kedua, pengakuan setiap negara memiliki realitas migrasi yang berbeda sehingga membutuhkan pendekatan yang saling menghormati dan setara. Ketiga, pentingnya penjaga semangat kerja sama antara negara asal, transit, dan tujuan. Menurut Renardi, kerjasama yang kuat dan kemitraan praktis antar negara menjadi faktor penting dalam memastikan perlindungan pekerja migran berjalan efektif dan berkelanjutan. Yang menambahkan, pemerintah Indonesia melalui KP2MI berkomitmen penuh mengimplementasikan Progress Declaration demi memperkuat perlindungan bagi lebih dari 5 juta pekerja migran Indonesia di berbagai negara. Diketahui, delegasi pemerintah Indonesia pada IMRF 2006 dipimpin oleh staf khusus Menteri Luar Negeri Tri Hariat, didampingi Deputi Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Leonitus Alpa, Dirjen Perlindungan KP2MI Renardi, serta Direktur Hak Asasi Manusia dan Migrasi Kementerian Luar Negeri Indah Nuria Safitri. IMRF 2006 berlangsung pada 4 hingga 8 Mei 2006 dan menghasilkan progress declaration yang akan menjadi acuan kebijakan migrasi global hingga 2030. Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen penuh untuk mengimplementasikan deklarasi tersebut demi memperkuat perlindungan pekerja migran Indonesia di seluruh dunia. Demikian informasi dari Pusat Pemberitaan yang dapat kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami hanya di FM 96,9 MHz.

lagu pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa. Warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015 jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

Warna ungu pada buah dan sayur bukan saja terang dan cantik, tetapi juga mengindikasikan kepadatan nutrisi dan antioksidan di dalamnya. Semua makanan ungu dipenuhi manfaat kesehatan alami. Manfaat antioksidan terkenal dengan kemampuannya melawan penyakit, membantu seseorang terlihat awet muda, dan mengurangi inflamasi, juga menyehatkan jantung. Semakin gelap warna makanan, semakin tinggi kandungan nutrisi dan antioksidannya. Kol ungu, terong ungu, anggur ungu, atau makanan berwarna ungu lainnya turut menyediakan antioksidan bagi tubuh manusia.

Ya pendengar, kembali kami hadirkan informasi dari pusat pemerintahan, dari portal kami rri.co.id. Mengulik nasib guru honorer tahun 2027 masih mengajar atau tidak. Para guru honorer di seluruh Indonesia saat ini sedang harap-harap cemas. Tepatnya setelah pemerintah melalui Kemendikdasmen mengeluarkan surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026. Beredar kabar pada tahun 2027 para guru honorer di Indonesia tidak akan bisa lagi mengajar. Isu tersebut hingga saat ini menjadi sorotan penuh pemerintah, terutama Kemendikdasmen. Kemendikdasmen menjelaskan guru non-ASN tetap alias honorer dapat mengajar sementara. Kepastian itu tertuang dalam surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen Nunuk Suryani mengungkapkan surat edaran melindungi guru non-ASN. Pemerintah daerah juga mendapat kepastian memperpanjang penugasan guru sementara. Menurutnya banyak pemerintah daerah sempat ragu memperpanjang penugasan guru honorer. Keraguan muncul setelah aturan penghapusan status non-ASN diterapkan pemerintah pusat. Meski demikian, lanjut dia, Kemendikdasmen kemudian berkoordinasi dengan Kementerian Pan-RB terkait kebutuhan guru sekolah negeri. Langkah itu dilakukan agar proses pembelajaran tidak terganggu kekurangan tenaga pengajar. Surat edaran juga mengatur skema pembiayaan bagi guru non-ASN di sekolah negeri. Guru bersertifikat pendidik tetap bisa menerima tunjangan profesi. Nunuk menilai anggapan guru non-ASN tidak dapat digaji merupakan tafsir keliru. Surat edaran justru diterbitkan agar guru tetap bekerja dengan penghasilan jelas. Kemendikdasmen menyebut kebutuhan guru nasional masih sangat tinggi hingga saat ini. Tahun ini kebutuhan guru nasional mencapai sekitar 498.000 tenaga pendidik. Pemerintah kini menyiapkan mekanisme seleksi ASN mengisi kekurangan guru sekolah negeri setiap tahun. Puluhan ribu guru pensiun dan harus segera digantikan.

Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Pengangguran juga terjadi karena lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Produktivitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, sehingga pengangguran seringkali menjadi masalah yang sangat serius terhadap suatu negara. Karena jika dibiarkan, pengangguran akan menyebabkan banyak masalah yang timbul, seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian pengangguran dapat dilihat berdasarkan jumlah jam kerja, faktor penyebabnya, dan berdasarkan ciri-cirinya. Jenis pengangguran berdasarkan jam kerja terbagi menjadi pengangguran jam terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang menganggur akan tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung adalah seseorang yang tidak bekerja dikarenakan ada suatu alasan tertentu. Dan setengah pengangguran adalah pekerja yang bekerja tidak dengan jam normal. Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, musiman, dan juga pengangguran yang menganggur. Pengangguran musiman terjadi karena adanya faktor iklim. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada sektor pertanian ataupun perikanan, karena perubahan musim sangat mempengaruhi para nelayan ataupun petani dalam mengerjakan pekerjaannya. Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi, karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu negara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembangan industri padat karya dan menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Selain itu, cara yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, magang, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat setempat yang menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan mengadakan suatu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan atau magang, maka calon tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perlu diapresiasi, mengikutkan semua pekerja pada asuransi jaminan sosial, keselamatan kerja, dan menetapkan adanya upah minimum regional merupakan usaha yang menolong mengatasi pengangguran. Pengembangan usaha pada sektor informal sangat cocok digunakan untuk upaya mengatasi pengangguran. Dengan adanya sektor ini, sangat membantu dalam mengatasi pengangguran. Pengangguran jika tidak diatasi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia yang berakibat pada kehidupan di bawah garis kemiskinan, menempati perumahan yang kurang layak, kesehatan dan gizi yang buruk, pendidikan yang minim, angka kematian bayi yang tinggi, dan harapan hidup yang relatif singkat. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu negara.

Pendengar di Sumba, malam hari ini kami masih terus menemani Anda dengan berbagai informasi-informasi dari portal kami rri.co.id. Nah, informasi yang kami hadirkan untuk Anda di Sumba malam hari ini, Wakil Bupati Sumba Barat hadiri penutupan Musrembang RKPD Nusa Tenggara Timur 2026. Langkah strategis pembangunan Nusa Tenggara Timur untuk tahun 2027 kini memiliki arah yang jelas dan terukur. Hal ini ditandai dengan penutupan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2026 yang menghasilkan 93 usulan prioritas pembangunan. Wakil Bupati Sumba Barat Timuraga turut hadir dalam kegiatan penting ini, menegaskan komitmen penuh pemerintah daerah untuk bergerak seirama dengan visi besar provinsi menuju kemajuan yang nyata dan berkeadilan. Acara penutupan yang berlangsung di Kupang ini dipimpin langsung oleh PLT Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Flori Rita Woishan, selaku Wakil Gubernur NTT. Pertemuan ini bukan sekedar forum perencanaan biasa, melainkan penjabaran nyata tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025 hingga 2029 yang berfungsi sebagai kompas utama agar seluruh kebijakan pembangunan di wilayah ini tetap terselaras, terarah, dan memberikan dampak maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Sebanyak 93 usulan prioritas yang disepakati merupakan hasil penyatuan aspirasi yang mendalam, mulai dari kebutuhan tingkat desa, kecamatan, kabupaten, kota, hingga ke tingkat provinsi. Fokus utamanya diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi melalui hilirisasi berbasis produktivitas, pemerataan pembangunan infrastruktur, serta peningkatan mutu layanan pendidikan serta kesehatan yang menjadi kebutuhan dasar setiap warga. Pembangunan yang dirancang juga menekankan prinsip inklusif, di mana kelompok rentan dipastikan terlibat dan mendapatkan manfaat secara konsisten. Langkah ini merupakan kelanjutan dari arahan tahun kedua RPJMD yang menegaskan bahwa kemajuan daerah tidak boleh meninggalkan satupun kelompok masyarakat, baik perempuan, lansia, maupun kelompok yang membutuhkan perhatian khusus agar kesejahteraan benar-benar dirasakan merata. Selaras dari kebijakan nasional RKPD, nah, di tahun 2027 ini juga memuat poin strategis berupa peningkatan produktivitas daerah, penciptaan iklim investasi yang kondusif, serta pengembangan sektor industri. Semua arahan ini sejalan dengan program Astacita Presiden, menjadikan pembangunan NTT sebagai bagian tak terpisahkan dari upaya besar memajukan perekonomian nasional secara keseluruhan dan berkelanjutan. Forum penting ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan utama, mulai dari perwakilan pemerintah pusat, jajaran pimpinan provinsi, seluruh bupati dan wali kota se-NTT, pimpinan DPRD, perguruan tinggi, hingga tokoh masyarakat dan lembaga mitra. Kehadiran lintas unsur ini membuktikan bahwa perencanaan pembangunan NTT disusun secara terbuka, partisipatif, dan melibatkan berbagai perspektif demi hasil yang terbaik. Bagi pemerintah Kabupaten Sumba Barat, keikutsertaan Wakil Bupati Timuraga memiliki makna mendalam. Ia menegaskan bahwa kesepakatan dalam Musrembang ini adalah wujud nyata sinergi antar tingkat pemerintahan. Dengan tersusunnya 93 usulan prioritas ini, Provinsi Nusa Tenggara Timur kini melangkah lebih mantap dan percaya diri menuju target RPJMD 2025 hingga 2029. Semua pihak optimis pada tahun 2027 nanti, NTT akan tampil lebih maju, produktif, dan berkelanjutan, membawa harapan baru bagi seluruh masyarakat di ujung timur Indonesia. Demikian informasi Sumba malam hari ini. Tetap bersama kami hanya di FM 96,9 MHz.

Sobat RRI, apa kabar hari ini? Yuk bayangkan sejenak kita melangkah ke sebuah tempat yang mempesona di ujung timur Indonesia. Sebuah pulau yang kaya akan budaya, alam, dan keindahan yang tiada duanya. Ya, ini tentang Sumba. Sumba, sebuah pulau di Nusa Tenggara Timur. Terkenal dengan hamparan savana yang memukau, pantai-pantai berpasir putih, dan air terjun yang menakjubkan. Salah satu yang paling ikonik adalah Pantai Walakiri. Dengan pohon mangrove yang terlihat seperti menari saat matahari terbenam. Sobat pasti setuju, tempat ini seperti lukisan hidup. Jangan lupa mengunjungi air terjun Tanggedu, yang sering dijuluki Grand Canyon-nya Sumba. Aliran air yang jernih dan formasi batuannya benar-benar membuat siapa saja betah berlama-lama. Selain alamnya, budaya Sumba juga sangat istimewa. Pulau ini punya rumah adat khas Sumba yang unik dengan atap tinggi menjulang dan tradisi pasola, sebuah ritual perang tanding yang syarat makna. Sobat, pasola bukan hanya sekedar atraksi, tapi juga simbol harmoni antara manusia, alam, dan leluhur. Dan tentu saja, sobat tidak boleh melewatkan tenun ikat Sumba, yang setiap motifnya menceritakan kisah tentang kehidupan, alam, dan leluhur. Sebuah karya seni yang penuh makna dan kebanggaan lokal. Jadi, kalau sobat sedang merencanakan liburan, kenapa tidak mencoba menjelajahi Sumba? Keindahan alamnya, keramahan penduduknya, dan kekayaan budayanya akan memberikan pengalaman yang tak terlupakan. Nah, itu tadi sekilas tentang Sumba, surga tersembunyi di timur Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya bersama saya, Naomi. Tetap stay tune di FM 96,9 MHz. RRI Pro 1 Sumba, kanal informasi dan inspirasi.

Hai pendengar setia Radio Republik Indonesia, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan hati kita semua. Cinta, tapi bukan cinta biasa, melainkan cinta yang datang dari tanah air, cinta pangan lokal. Bagi kita yang tinggal di Sumba, pangan lokal bukan sekedar makanan, tapi juga simbol dari keberagaman dan kekayaan budaya kita. Bayangkan, dari Sabang sampai Merauke, dari mie goreng Jawa sampai roe pakoda Sumba, setiap hidangan memiliki cerita dan rasa yang unik. Di balik setiap suapan, terselip kisah-kisah yang tak terhitung, seperti ketika kita menikmati daun ubi tumbuk dengan nasi jagung, kita turut merasakan kehangatan dan kepedulian para petani lokal yang telah dengan susah payah menanam dan merawat tanaman itu. Cinta terhadap pangan lokal juga mengajarkan kita tentang keberlanjutan dan kearifan lokal. Saat ini kita memilih membeli produk lokal, sekaligus mendukung ekonomi petani lokal kita sendiri. Itu sebabnya, mencintai pangan lokal bukan hanya soal rasa, tapi juga soal memberi dan membangun daerah kita. Di balik semuanya ada juga kisah cinta yang tumbuh dari meja makan yang dipenuhi oleh pangan lokal. Makanan selalu memiliki cara untuk menghubungkan hati. Dari pertemuan di balai-balai hingga makan malam romantis dengan menu khas daerah, setiap hidangan lokal memiliki keunikan tersendiri. Jadi, mari kita terus membangkitkan cinta terhadap pangan lokal. Biarkan rasa dan kepedulian terhadap makanan lokal kita mengalir dan tumbuh bersama. Karena di balik setiap hidangan terbentang jalinan cinta yang tak terputus antara kita, makanan, dan tanah air kita.

Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi, seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik, bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.

Ya, masih dari Jalan Melana nomor 1 Eko Bubak FM 96,9 MHz. Pendengar, kami hadirkan informasi kesehatan dari portal kami rri.co.id. Pentingnya dukungan sosial untuk kesehatan emosional. Kesehatan emosional merupakan bagian penting dari kesejahteraan hidup secara keseluruhan. Seseorang mungkin tampak baik secara fisik, namun tanpa keseimbangan emosi, kualitas hidup bisa terganggu. Dalam menghadapi tekanan hidup, tantangan pekerjaan maupun persoalan pribadi, dukungan sosial menjadi salah satu faktor utama yang membantu seseorang tetap kuat dan stabil secara emosional. Dukungan sosial dapat berasal dari keluarga, sahabat, rekan kerja, atau komunitas tempat seseorang bernaung. Kehadiran orang-orang yang peduli memberi rasa aman dan diterima. Ketika seseorang merasa didengarkan tanpa dihakimi, beban pikiran yang berat pun terasa lebih ringan. Perasaan tidak sendirian inilah yang sangat berpengaruh dalam menjaga kesehatan emosional. Berbagi cerita dan pengalaman juga membantu seseorang memahami bahwa masalah adalah bagian dari kehidupan yang wajar. Dukungan sosial seringkali menghadiri perspektif baru, solusi yang tidak terpikirkan sebelumnya, atau sekedar pelukan dan kata-kata penguat yang sederhana. Hal-hal kecil seperti pesan singkat, penyemangat, atau ajakan berbincang santai dapat memberikan dampak besar bagi kondisi emosional seseorang. Selain menerima dukungan, memberikan dukungan kepada orang lain juga memiliki manfaat positif. Ketika kita membantu atau mendengarkan orang lain, muncul rasa empati dan keterhubungan yang memperkaya hubungan sosial. Interaksi yang sehat dan saling mendukung menciptakan lingkungan yang penuh kepercayaan dan kenyamanan emosional. Di era digital saat ini, dukungan sosial tidak hanya terbatas pada pertemuan langsung. Media komunikasi memungkinkan kita tetap terhubung meski berjauhan. Namun kualitas interaksi tetap menjadi hal utama. Komunitas yang tulus, penuh perhatian dan saling menghargai jauh lebih bermakna daripada sekedar banyaknya interaksi. Pada akhirnya, kesan emosional tidak bisa dijaga sendirian. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan hubungan dan kebersamaan. Dengan membangun dan memelihara jaringan dukungan yang positif, kita dapat menghadapi berbagai tantangan hidup dengan lebih tenang, kuat, dan penuh harapan. Dukungan sosial bukan sekedar pelengkap, melainkan fondasi penting bagi keseimbangan emosi dan kebahagiaan hidup.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga doer. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi doer, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan, dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan,

0: hegemoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari, setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak duo. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda mendengarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

0: Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali lagi bersama saya Ricardus Adrianus Gae, penyuluh agama Katolik pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat. Dalam mutiara pagi pada kesempatan ini, saya akan membawakan sebuah renungan yang berjudul Roh Kebenaran yang Mengajar Kita untuk Bertahan, yang mana renungan ini didasarkan pada Injil Yohanes bab 15 ayat 26 sampai bab 16 ayat 4a. Mari kita mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa.
1: Instead of telling you about how amazing Toonbee really is, why don't I just...
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Raja yang Kekal, Engkaulah Allah yang Maha Tinggi, Allah yang Maha Rahim. Keagunganmu luhur mengatasi langit, mulut kanak-kanak dan bayi berbicara bagimu, membungkam musuh dan lawanmu. Engkaulah Allah yang setia, Allah yang selalu mendampingi kami dalam seluruh perjalanan hidup kami. Tidak pernah engkau meninggalkan kami untuk berjalan sendirian di muka bumi ini. Sertailah kami selalu ya Tuhan, kuatkanlah kami agar kami mampu melaksanakan tugas-tugas perutusan kami sebagai murid Kristus yang sejati. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Yohanes. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh Kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang Aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan Aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak Aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun Aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa Aku telah mengatakannya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapa, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pernahkah kita melihat orang-orang yang menderita? Bagaimana perasaan dan tanggapan kita ketika menyaksikan orang yang menderita? Penderitaan membuat kita merasa sedih. Penderitaan adalah pengalaman ketidaknyamanan, rasa sakit atau kesusahan fisik maupun mental yang berkaitan dengan persepsi ancaman terhadap individu. Ini adalah kondisi hidup yang tidak menyenangkan, seperti penyakit, kekurangan atau tekanan yang sering dipandang sebagai bagian tak terhindarkan dari kehidupan manusia, baik akibat konsekuensi tindakan, ujian keimanan, maupun sarana pembentukan karakter. Penderitaan membangkitkan belas kasih dan kebaikan. Ketika kita melihat orang-orang yang menderita, akan timbul belas kasih yang pada akhirnya bermuara kepada kebaikan. Hanya melalui kasih dan kebaikan, penderitaan itu akan berakhir. Bacaan Injil yang baru saja kita dengar pada hari ini berisikan nasihat Yesus kepada para murid-Nya. Dalam amanat perpisahan ini, Yesus menasihati para murid-Nya untuk bertekun dalam menghadapi penderitaan. Para murid akan mengalami penderitaan karena mewartakan Yesus yang bangkit. Ada dua bagian besar dari bacaan Injil hari ini yang dapat kita renungkan bersama. Pertama, Sang Penghibur, yaitu Roh Kebenaran, akan bersaksi tentang Yesus. Yesus mengatakan bahwa Roh Kebenaran yang keluar dari Bapa akan bersaksi tentang dirinya. Siapakah Roh Kebenaran itu? Yesus mengatakan bahwa Roh Kebenaran itu ialah Sang Penghibur yang keluar dari Bapa. Janji Yesus untuk mengutus Sang Penghibur sebenarnya merupakan bentuk penyertaan Yesus kepada para muridnya. Yesus berpesan bahwa ia tidak akan meninggalkan para muridnya sendirian seperti anak yatim piatu. Penghibur yang dijanjikan Yesus ialah Roh Kudus. Yesus menyebut Roh Kudus sebagai Roh Kebenaran. Kebenaran berasal dari kata dasar benar. Dalam prinsip metafisika, kebenaran itu bersifat mutlak, abadi, dan mendasar. Kebenaran adalah kesesuaian antara pikiran dan kenyataan. Jika sesuatu itu benar, maka sesuatu itu ada dan dapat dipikirkan. Kata utama dalam bahasa Yunani untuk kebenaran di dalam Alkitab Perjanjian Baru adalah aletheia, yang merujuk pada kenyataan, fakta, tulus, dan kejujuran. Kata ini sering digunakan untuk kebenaran spiritual dan Injil. Kata lain ialah dikaiosune, yang berarti kebenaran karakter atau keadilan. Dalam konteks Injil Yohanes, kebenaran berarti berada di dalam Yesus Kristus. Kebenaran yang bersumber dari pribadi Allah itu sendiri, sehingga perkataan dan karya-karya Yesus berasal dari Allah. Roh kebenaran yang dijanjikan Yesus mengemban tugas untuk menyatakan keadilan dan kebenaran Yesus. Selain menegaskan tugas Roh Kebenaran, Yesus juga mengatakan kepada para rasul untuk bersaksi tentang Yesus. Para rasul yang telah dipilih Yesus sebenarnya dipersiapkan untuk mewartakan Injil kepada dunia. Para rasul harus mewartakan tentang Yesus karena mereka telah ada dan hidup bersama dengan Yesus. Roh kebenaran yang dijanjikan Yesus ini akan membantu para rasul untuk mewartakan kebenaran sejati yang berasal dari Allah. Kebenaran akan Yesus sebagai Putra Allah yang bangkit dari alam maut, dan juga kebenaran bahwa Allah menghendaki agar semua manusia memperoleh keselamatan melalui Yesus Kristus. Tugas untuk mewartakan kebenaran ini kemudian diwariskan kepada kita dan menjadi tanggung jawab kita sebagai murid Kristus. Kedua, bertekun dalam penderitaan sebagai murid Kristus. Tugas untuk mewartakan kebenaran bukanlah tugas tanpa konsekuensi yang besar. Biasanya, orang yang berusaha mewartakan dan mempertahankan kebenaran akan mendapatkan banyak musuh dan tekanan. Para rasul akan mengalami penganiayaan dan penolakan karena mewartakan kebenaran. Bahkan, Yesus mengatakan bahwa orang-orang lain akan berpendapat bahwa membunuh para murid Yesus merupakan suatu tindakan baik di hadapan Allah. Penegasan Yesus kepada para muridnya untuk bertekun juga dialamatkan kepada kita. Kita hendaknya bertekun dalam penderitaan sebagai murid Kristus. Penderitaan yang kita alami sebagai murid Yesus Kristus merupakan konsekuensi logis dari tugas kita untuk mewartakan kebenaran. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menyaksikan bahwa orang yang bersaksi tentang kebenaran seringkali mendapatkan intimidasi dan tekanan. Pada hakikatnya, tekanan dan intimidasi sebenarnya berasal dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mewartakan kebenaran berarti mewartakan Allah kepada dunia. Dalam penderitaan itu, kita hendaknya tetap setia. Penderitaan yang kita alami merupakan kesempatan bagi kita untuk mempersatukannya dengan penderitaan Yesus di salib. Kita berpartisipasi dalam penderitaan Yesus untuk menyelamatkan dunia. Emas menjadi murni jika dimasukkan dan ditempa di dalam api. Kesejatian kita sebagai murid Yesus ditempa di dalam api penderitaan yang kita alami sebagai konsekuensi mewartakan kebenaran. Jika kita konsekuen dan bertahan, maka kita akan mendapatkan mahkota kebahagiaan yang dianugerahkan Allah kepada orang-orang yang percaya. Namun, jika kita tidak bertahan dalam penderitaan itu, maka kita gagal menjadi murid Kristus yang sejati. Mari kita senantiasa bertekun di dalam penderitaan sebagai murid Kristus. Kita mohon kekuatan dari Roh kebenaran agar kita dituntun kepada kebenaran itu sendiri. Amin.

tutup dengan doa. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Engkau telah memilih dan mengangkat kami menjadi anggota gereja. Dengan demikian kami menjadi murid-murid putramu yang sejati. Mampukanlah kami untuk senantiasa bertekun dalam mewartakan kebenaran. Semoga tugas pewartaan kebenaran ini selalu kami laksanakan dalam kehidupan kami setiap hari. Bantulah kami agar kami tetap setia walaupun datang cobaan yang menjadi konsekuensi bagi kami, karena kami selalu mewartakan kebenaran. Jadikanlah kami murid-murid yang setia. Semua doa ini kami sampaikan ke hadapanmu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Ya, saudara Jalan Melada nomor 1 Kabupak FM 96,9 MHz. Terima kasih mendengarkan Anda masih terus mengikuti rangkaian acara siaran kami di Sumba Malam hari ini. Dan kita baru saja mengikuti renungan mimbar agama Katolik di malam hari ini yang dibawakan oleh penyuluh agama Katolik dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat, Richardus Adrianus Kai S.Wil. Dan pendengar, di semua malam hari ini seperti biasa kembali kami main-main Anda dengan berbagai rangkaian informasi-informasi aktual menarik dan lagu-lagu pilihan. Untuk itu kami harapkan kebersamaan Anda di semua malam hari ini hingga pada pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Lagu dari Niji, Indahnya Cinta, hadirkan di ruang dengar Anda malam hari ini.

0: Rita, Rita, bangun, bangun, sudah siang.
1: Ih, ada apa sih kak? Ribut-ribut kayak orang nagih utang aja.
0: Aduh, Rita, siang begini semua lampu masih nyala. Ini pemborosan dan bayar listrik mahal tau.
1: Alah, cuma 3 lampu aja, heboh banget. Rekening naik paling berapa sih kak?
0: Rita, bukan soal bayar rekening.
1: Terus, apanya dong kak?
0: Dengan mematikan satu lampu saja saat tidak diperlukan, artinya kita sudah menghemat energi. Sikap hemat itu bagian dari sikap kreatif.
1: Nih, aku matiin.
0: Nah, begitu dong. Ini baru generasi muda cerdas, pintar, dan hemat.
2: Gunakan listrik sesuai kebutuhan. Biasakan hidup hemat sejak usia muda. Remaja hemat listrik, remaja hemat biaya. Kembangkan sikap kreatif dengan perilaku hemat.

0: Cucu nenek ini menguasai 3 bahasa asing loh, Nek.
1: Benar? Hebat. Hebat cucu nenek yang satu ini. Tapi ingat ya, semua itu tidak akan ada artinya kalau kamu ini meninggalkan bahasa ibu, gak kenal bahasa daerahnya sendiri.
0: Maksud nenek?
1: Ya, anak muda zaman sekarang kan kalau kita lihat lebih suka ngomong pakai bahasa asing, ngomong pakai bahasa prokem, dan meninggalkan bahasa daerah yang adiluhung. Bahasa daerah itu merupakan kekayaan bangsa kita. Sudah banyak bahasa daerah yang diangkat menjadi bahasa Indonesia, bahasa pemersatu bangsa loh. Jadi kita tuh juga harus bangga menggunakan bahasa daerah.
0: Iya, Nek.
1: Jangan malu-malu menggunakan bahasa daerah.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yud.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu masa kita kalah sama bapak-bapak.
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit bukan cuma berbahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan.

Lepas dari Jalan Melada nomor 1 Kebobak FM 96,9 MHz. Pendengar di Sumba malam hari ini, kembali kami hadirkan untuk Anda. Kami masih menghadirkan informasi-informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Informasi kami hadirkan untuk Anda, mengandalkan kuasa Tuhan untuk membangun kekuatan diri. Kekuatan sejati manusia bersumber dari Tuhan yang memberikan roh keberanian untuk menghadapi setiap tantangan kehidupan. Hal itu disampaikan penyuluh agama Kristen Kemenak Rotendau, Immanuel Manopulu, dalam program Mutiara Pagi Pro 1 RRI Rote. Immanuel menjelaskan bahwa kekuatan sejati manusia bukan berasal dari diri sendiri, melainkan bersumber sepenuhnya dari kasih karunia Tuhan. Melalui kitab 2 Timotius 1 ayat 7, umat diingatkan bahwa Allah tidak pernah memberikan roh ketakutan kepada manusia. Umat Kristiani diajak untuk selalu melangkah dengan keberanian dalam menghadapi segala tantangan hidup, dan tanpa perlu merasa khawatir. Rasa takut harus diatasi dengan iman yang teguh bahwa Tuhan sanggup mengendalikan setiap situasi yang sulit. Immanuel juga menekankan pentingnya menyadari bahwa masa depan setiap manusia berada di dalam tangan rencana baik dari Tuhan. Kesadaran ini akan membuat setiap usaha dan pelayanan yang dilakukan oleh umat tidak akan pernah menjadi sia-sia. Pada akhir renungan, Immanuel berpesan agar umat tetap setia melayani Tuhan di tengah segala keterbatasan yang ada. Ia meyakini bahwa kehidupan yang berarti adalah kehidupan yang sepenuhnya mengandalkan otoritas Tuhan dalam setiap langkah

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.

0: saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia.

0: Semoga masih banyak yang merasa mempunyai, setidaknya masih hafal dengan Pancasila.
1: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Sudahkah Pancasila kita pahami, ataukah hanya sebagai simbol saja?

0: FM 96,9 MHz, RRI Stasiun Produksi Sumba.
1: Ya pendengar, kembali kami hadirkan informasi untuk Anda di Sumba malam hari ini dari portal kamerri.co.id. Mengenal ciri kepribadian orang yang suka menyalahkan orang lain. Dalam kehidupan sosial kita mungkin pernah ketemu dengan seseorang yang hampir tidak pernah mengakui kesalahannya dan selalu menunjuk orang lain sebagai penyebab masalah. Perilaku ini yang sering disebut sebagai victim mentality atau mentalitas korban adalah mekanisme pertahankan diri yang digunakan untuk melindungi ego agar tidak merasa bersalah atau malu. Orang-orang dengan pola pikir seperti ini seringkali menganggap diri mereka adalah pihak yang dirugikan dalam situasi apapun. Terlepas dari fakta sebenarnya di lapangan, salah satu ciri paling menonjol dari pribadi yang suka menyalahkan orang lain adalah sulitnya mengakui kesalahan sendiri. Mereka cenderung memiliki ego yang rapuh sehingga mengakui kekurangan atau tanggung jawab atas kegagalan dirasa sebagai ancaman bagi citra diri mereka. Akibatnya, daripada melakukan introspeksi, mereka akan dengan cepat mencari kambing hitam untuk menanggung beban atas tindakan yang seharusnya menjadi tanggung jawab mereka. Selain sulit mengakui kesalahan, orang yang gemar menyalahkan cenderung kurang memiliki empati. Mereka seringkali tidak mempedulikan perasaan atau dampak emosional dari tuduhan yang mereka lontarkan terhadap orang sekitar. Kebiasaan ini juga ditandai dengan kontrol emosi yang buruk, terutama ketika mereka merasa marah atau kecewa, yang mengakibatkan kemarahan tersebut dilimpahkan kepada orang lain, bukan diselesaikan secara sehat. Secara psikologis, kebiasaan menyalahkan ini seringkali berakhir dari rasa tidak aman yang mendalam atau pengalaman masa lalu, seperti tumbuh di lingkungan yang menuntut kesempurnaan. Mereka yang terbiasa hidup dalam kondisi defensif akan merasa aman ketika mengalihkan kesalahan karena hal tersebut memberikan rasa kendali semu atau situasi yang kacau. Ini adalah bentuk distorsi kognitif di mana mereka memutarbalikkan fakta demi mempertahankan keyakinan bahwa mereka selalu benar. Menghadapi orang dengan kepribadian seperti ini membutuhkan batasan yang jelas agar tidak terjebak dalam lingkaran toksis mereka. Memahami bahwa perilaku menyalahkan adalah refleksi dari masalah internal mereka, bukan karena Anda benar-benar bersalah. Langkah awal untuk melindungi kesehatan mental diri sendiri, fokus pada tanggung jawab pribadi dan menjaga jarak emosional adalah cara terbaik untuk merespon perilaku manipulatif semacam ini.

0: Ina, sekarang kalau kamu pergi pasar, kau jam sendiri sudah?
1: Iya toh, kamu hanya tahu makan. Kenapa lagi?
0: Siapa malas? Sekarang kita mau pergi di tempat yang seharusnya dekat, jadi jauh karena kebijakan satu arah.
1: Aduh Ama, karena itu Ama tahu tidak manfaat adanya itu kebijakan satu arah. Ini Suto, kurang gaul.
0: Apa memangnya Ina?
1: Ama, dengan adanya kebijakan pemberlakuan satu arah, lalu lintasnya kita di Sumba Barat ini akan lebih nyaman, aman, tertib, dan parkiran akan lebih rapi.
0: Oh, begitu kok Ina? Bagus ya? Tapi di mana-mana saja itu jalan yang satu arah.
1: Iya bagus kan? Itu dari Jalan Gajah Mada perempatan Lapangan Mandeilu menuju Jalan Patimura. Terus Jalan Ahmad Yani menuju Jalan Bayangkara depan Polres. Terus di pertigaan Patung Kerbau. Terus nanti Ama, Jalan Mandeilu satu jalur sudah dengan Jalan Bayangkara.
0: Ternyata itu kebijakan supaya kita sebagai pengendara dan pengguna jalan aman dan nyaman, Ina.
1: Iya toh Ama, makanya sebelum protes sesuatu itu cari tahu dulu. Tidak mungkin ini pemerintah buat aturan untuk kasih susah masyarakat. Kalau sudah paham, ayo

0: Ayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Ngagetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Ntar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakkan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

0: Rita, Rita, bangun, bangun, sudah siang.
1: Ih, ada apa sih, Kak? Ribut-ribut kayak orang nagih utang aja.
0: Aduh, Rita, siang begini semua lampu masih nyala. Ini pemborosan dan bayar listrik mahal, tau?
1: Alah, cuma 3 lampu aja. Heboh banget, rekening naik paling berapa sih, Kak?
0: Rita, bukan soal bayar rekening.
1: Terus, apanya dong, Kak?
0: Dengan mematikan satu lampu saja saat tidak diperlukan, artinya kita sudah menghemat energi. Sikap hemat itu bagian dari sikap kreatif.
1: Nih, aku matiin.
0: Nah, begitu dong. Ini baru generasi muda cerdas, pintar, dan hemat.
2: Gunakan listrik sesuai kebutuhan. Biasakan hidup hemat sejak usia muda. Remaja hemat listrik, remaja hemat biaya. Kembangkan sikap kreatif dengan perilaku hemat.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris,
0: P-A-R-I-S.
1: Paris.
0: Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga, lagi-lagi Menara Pisa lo bilang.

0: Radio Republik Indonesia stasiun produksi Sumba. Dipancarkan dari Jalan Melada nomor 1 Waika Bubak, frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Nek, jelek-jelek begini, cucu nenek ini menguasai 3 bahasa asing loh, Nek.
2: Benar, hebat, hebat cucu nenek yang satu ini. Tapi ingat ya, semua itu tidak akan ada artinya kalau kamu ini meninggalkan bahasa ibu, gak kenal bahasa daerahnya sendiri.
1: Maksud nenek?
2: Ya, anak muda zaman sekarang kan, kalau kita lihat, lebih suka ngomong pakai bahasa asing, ngomong pakai bahasa prokem, dan meninggalkan bahasa daerah yang adiluhung. Bahasa daerah itu merupakan kekayaan bangsa kita. Sudah banyak bahasa daerah yang diangkat menjadi bahasa Indonesia, bahasa pemersatu bangsa loh. Jadi kita tuh juga harus bangga menggunakan bahasa daerah.
1: Iya, Nek.
2: Jangan malu-malu menggunakan bahasa daerah.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu masa kita kalah sama bapak-bapak.
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit bukan cuma berbahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan. Siapa tahu kita jadi atlet sprint.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.

0: Mama, kenapa kasih biar itu anak menangis?
1: Bapak, saya sudah tidak tahu lagi cara hadapi ini anak. Kemarin saya pergi puskesmas, bidan orang timbang, dia punya berat badan tidak naik-naik juga. Malah tidak mau tinggi. Bagaimana sudah?
0: Saya khawatir kalau ini anak kena stunting.
1: Stunting?
0: Iya, Mama. Stunting itu anak-anak yang kurang nutrisi dalam jangka waktu yang lama. Bisa juga waktu Mama masih hamil dia. Kalau dia sudah lahir, lalu dia tidak tinggi-tinggi juga, atau dia punya kemampuan otak rendah, bisa-bisa waktu dia besar, dia bisa dapat penyakit kronis. Sudah, kita bawa saja di puskesmas, biar dapat penjelasan dan penanganan yang lebih baik.
2: Permasalahan sanitasi, imunisasi, dan pemenuhan sumber air dan nutrisi ibu hamil merupakan masalah utama stunting. Kenali dan atasi stunting demi generasi masa depan Sumba yang lebih baik.

Masih dari Jalan Melada nomor 1 Kabupak FM 96,9 MHz. Pendengar di Sumba Malam hari ini, informasi kami hadirkan untuk Anda dari portal rri.co.id. Informasi terkait dengan Undang-Undang ASN 2023 hadirkan insentif khusus bagi ASN yang mengabdi di wilayah 3T. Pemerintah melalui implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara memberikan perhatian serius terhadap ketimpangan distribusi tenaga profesional di Indonesia. Regulasi tersebut menghadirkan skema insentif khusus bagi ASN yang bersedia mengabdi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Pengamat Pendidikan Universitas Nusa Cendana, Profesor Dr. Simon Sabunola, MUM, mengatakan kebijakan tersebut menjadi langkah strategis pemerintah dalam mendorong pemerataan pelayanan publik di seluruh daerah. Menurutnya, penghargaan itu tidak hanya berupa tambahan penghasilan, tetapi juga kemudahan dalam proses pengembangan karir dan kenaikan pangkat bagi aparatur yang bertugas di daerah terpencil. Selama ini, distribusi dokter spesialis, tenaga kesehatan, guru, dan tenaga ahli lainnya masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Kondisi tersebut menyebabkan kesenjangan kualitas pelayanan publik, terutama di sektor kesehatan dan pendidikan. Melalui regulasi ASN terbaru, pemerintah mendorong mobilitas talenta nasional agar distribusi sumber daya manusia lebih merata hingga ke daerah pelosok. Yang menilai kebijakan ini sekaligus menghapus stigma bahwa bertugas di daerah pelosok merupakan hambatan bagi jenjang karir pegawai. Pemerintah daerah lanjutnya menyambut positif kebijakan tersebut karena selama ini masih mengalami kesulitan mendapat tenaga profesional untuk mengisi posisi strategis di berbagai sektor pelayanan publik. Ia menegaskan bahwa pengabdian di wilayah 3T kini tidak lagi dipandang sebagai pengorbanan. Tanpa apresiasi, implementasi Undang-Undang ASN 2023 diharapkan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan pembangunan hingga ke pelosok negeri.

0: FM 96,9 MHz, RRI Stasiun Produksi Sumba.
1: Musim hujan telah tiba. Demam berdarah yang mengancam keluarga. Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di genangan air bersih seperti bak mandi, kaleng bekas, dan pot bunga. Lakukan 3M plus, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas agar nyamuk tidak berkembang biak. Jika mengalami demam tinggi, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Jika demam berdarah, mulai dari lingkungan kita.

0: Chilling. Thank you guys.
1: Pernahkah kita menulis komentar di media sosial tanpa berpikir panjang? Di dunia digital, satu kalimat bisa menyebar sangat cepat. Sayangnya, kata-kata yang kasar atau menyakitkan juga bisa meninggalkan luka yang nyata. Ingat, di balik layar ada manusia yang punya perasaan. Bijak berkomentar berarti menahan diri sebelum mengetik, memeriksa fakta sebelum berbagi, dan memilih kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Pikirkan, sharing baru posting. Apakah komentar kita benar? Apakah bermanfaat? Apakah disampaikan dengan sopan? Dunia digital akan menjadi ruang yang aman jika kita semua ikut menjaga mulai dari komentar kita hari ini. Bijak berkomentar di dunia digital, cerminan karakter bangsa yang beradab.

Pendengar, dunia kini ada di genggaman. Dalam hitungan detik, kita bisa membaca berita, berbagai cerita, hingga terhubung dengan siapa saja di berbagai penjuru dunia. Namun, kemudahan ini juga menuntut kita untuk lebih bijak. Mari jadi masyarakat cerdas digital, mulai dari hal sederhana, saring sebelum sharing. Periksa kebenaran informasi, baca sampai tuntas, dan pastikan sumbernya terpercaya. Jangan sampai jempol kita ikut menyebarkan hoax, ujar kebencian, atau informasi yang merugikan orang lain. Ingat, setiap komentar, foto, dan unggahan meninggalkan jejak digital yang tidak mudah hilang. Gunakan media sosial untuk belajar, berkreasi, mempromosikan usaha, dan menyebarkan semangat kebaikan. Lindungi juga data pribadi, jangan mudah membagikan nomor identitas, alamat, atau kode rahasia kepada siapapun. Dunia digital harus menjadi ruang yang aman untuk kita semua. Mari bersama menciptakan ruang digital yang sehat, santun, dan penuh manfaat. Cerdas digital, aman bermedia.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital, luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

Ya pendengar, tak terasa kebersamaan kita di malam ini sudah sampai di penghujung waktu. Terima kasih untuk Anda yang setia menemani di rumah, di tempat kerja maupun yang masih dalam perjalanan. Semoga setiap lagu, informasi, dan cerita yang hadir di malam hari ini bisa menjadi teman yang menenangkan hati. Saat malam semakin larut, semoga lelah yang Anda bawa hari ini berlahan berubah menjadi rasa syukur. Istirahatkan tubuh, tenangkan pikiran, dan biarkan mimpi indah menyambut Anda. Ingatlah, esok hari selalu membawa harapan baru dalam kesempatan untuk memulai kembali dengan semangat yang lebih baik. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat malam, selamat beristirahat. Dan sampai jumpa lagi di siaran berikutnya. Lagu terakhir dari Jens akan sadirkan untuk Anda.

pendengar, berakhir sudah tugas kami menemani Anda di sepanjang hari ini. Senin 12 Mei 2026. Saya yang bertugas, Renung, pamit undur diri dari ruang dengar Anda sekalian. Sampai jumpa lagi besok, Selasa 13 Mei 2026 pada pukul 05.00 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

dengar. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba, mengudara melalui frekuensi FM 96,9 MHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Wai Kabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial.

0: 6,9 MHz. Selamat pagi pendengar, berikut Anda akan ikuti Mutiara Pagi Kristen Protestan dengan tema Berjalan Bersama Tuhan. Selamat pagi Bu, silahkan.
1: Baik, pendengar setia Radio Sumba, kita bersyukur Tuhan terus memelihara kehidupan kita. Tuhan berkenan pada pagi hari ini dan masih memberikan kita kesempatan untuk dipimpin dengan Roh Kudus Tuhan lewat kebenaran yang akan kita baca dan kita renungkan pada pagi hari ini. Sebelum membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa kita berdoa. Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih setia-Mu dan kesempatan kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Saat ini ya Tuhan, kami menyediakan waktu kami dan hati pikiran kami untuk diisi dengan Roh Kudus Tuhan. Namun kami sadari ya Tuhan, kami adalah manusia yang lemah, keterbatasan, dan penuh dengan dosa. Saat ini kami datang di hadapan hadirat-Mu, kami merendahkan diri kami, kami mengakui setiap kesalahan dan dosa kami. Dan biarlah dengan kasih setia-Mu, Tuhan mengampuni kami, biar kami dengan penuh hikmat mendengarkan kebenaran firman-Mu. Inilah kami ya Tuhan dalam kesiapan dan kerinduan kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pendengar yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan pada pagi hari ini terambil dalam Bilangan pasalnya yang ke-8, Bilangan pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-23. Bilangan pasal 9 ayat 15 sampai 23, firman Tuhan berbunyi demikian. Tiang awan memimpin perjalanan Israel. Pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah. Dan pada waktu malam sampai awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Demikianlah selalu terjadi, awan itu menutupi kemah, dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah. Dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah. Atas tita Tuhan orang Israel berangkat, dan atas tita Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan, dan tidaklah mereka berangkat. Adakalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci, maka di atas tita Tuhan mereka berkemah. Dan atas tita Tuhan juga mereka berangkat. Adakala awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkat. Baik pada waktu siang, baik pada waktu malam, apabila awan itu naik, mereka pun berangkat. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan, atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila awan itu naik, barulah mereka berangkat. Atas tita Tuhan mereka berkemah, dan atas tita Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan menurut tita Tuhan dengan perantaraan Musa. Demikian pembacaan firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang tidak saja membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, tetapi kita yang memelihara melakukannya dalam hidup dan kehidupan kita hari lepas hari. Pendengar yang dikasihi Tuhan, tema perenungan kita berjalan bersama Tuhan. Ada sebuah ungkapan yang berkata begini, Tuhan tidak pernah menjadikan ikan sebelum Ia menciptakan lautan. Tuhan tidak menciptakan burung sebelum Ia menciptakan angkasa. Tuhan barulah menciptakan manusia setelah Ia selesai menjadikan segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia. Ungkapan ini menunjukkan kepada kita

pemeliharaan keselamatan adalah bagian yang dikerjakan oleh Allah. Itu anugerah, itu kasih karunia. Lalu kalau kita harus beribadah dengan tekun, kita melakukan kebaikan, kita memberi persembahan yang terbaik, itu adalah cara hidup orang yang diselamatkan, orang yang disertai, orang yang telah dipelihara oleh Tuhan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini ada begitu banyak jalan. Tetapi sebanyak apapun jalan itu, semuanya bermuara pada dua hal. Pertama, jalan menuruti titah Tuhan. Dan jalan yang kedua, jalan menuruti keinginan daging. Padahal yang pertama, perjalanan menuruti titah Tuhan, itu berarti fokus pada menyenangkan hati Tuhan. Berfokus menyenangkan hati Tuhan akan membawa kita tiba pada keadaan bagaimana kita tidak lagi menempatkan keinginan kita, kesenangan diri kita lebih tinggi dari keinginan Allah. Pada situasi-situasi yang demikian menuntut kita penyangkalan diri. Kita akan berjumpa dengan jalan yang panjang, jalan yang berliku, jalan yang memutar, proses dan waktu yang membawa kita melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan Tuhan. Sebaliknya, jalan yang menuruti keinginan daging adalah jalan yang berfokus pada menyenangkan diri sendiri. Orang akan menempuh jalan pintas, jalan belakang, jalan potong, bahkan menghalalkan segala cara, hal-hal yang instan, tujuannya hanya satu, untuk menyenangkan diri, memenuhi apa yang diinginkan, apa yang dikejar, dan pendengar yang dikasihi Tuhan. Kira-kira jalan mana yang benar? Jalan yang patut kita tempuh. Dalam pembacaan firman Tuhan saat ini berbicara tentang kisah orang Israel yang baru saja keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan selama 430 tahun mereka tinggal di Mesir. Sebagaimana yang dicatat dalam Keluaran pasalnya yang 12 ayat 10. Mereka baru keluar setelah mereka menyeberangi Laut Teberau dan melakukan perjalanan ke Kanaan, tanah perjanjian. Dalam perjalanan inilah Tuhan hadir. Tuhan menunjukkan penyertaannya. Ia hadir menyertai setiap langkah umatnya dalam wujud tiang awan dan tiang api. Yang kalau pada malam hari seperti api, Tuhan ada bersama-sama dengan orang Israel. Maka ketika Tuhan memberi titah kepada orang Israel melalui perantaraan Musa, supaya mereka mendirikan kemah suci, tempat tabut Allah, tempat perjanjian diletakkan, maka terjadilah ketika kemah suci didirikan, awan itu turun menaungi kemah suci. Lalu terjadilah seperti yang diceritakan dalam kitab ini, bahwa ketika awan itu naik, orang Israel berangkat melakukan perjalanan. Tapi ketika awan itu diam, maka mereka berhenti. Mereka melakukan kewajiban-kewajiban sebagai umat Tuhan. Dan tidak peduli berapa lama, apakah dalam waktu yang panjang atau hanya sebentar, setiap kali awan itu naik, orang Israel melakukan perjalanan. Dan ketika awan itu diam, maka mereka berhenti. Mereka berkemah dan melakukan kewajibannya. Pendengar yang dikasihi Tuhan, tiang awan yang hadir di tengah persekutuan dalam perjalanan orang Israel ini menjadi tanda kehadiran awan, kehadiran Allah. Tiang awan menjadi wujud dari penyertaan Tuhan, bahwa Allah tidak hanya menjanjikan tanah perjanjian, tetapi Dia hadir, Dia menyertai, menuntun, dan membawa umat ini untuk tiba di sebuah tujuan. Nah, pendengar yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi dalam perjalanan orang Israel? Alkitab mencatat kisah mereka bahwa ketika orang Israel taat, mereka berjalan menuruti titah Tuhan, maka yang didapatkan adalah pertolongan di tengah perjalanan. Yang didapatkan adalah keberuntungan, penyertaan.
Bahkan jalan-jalan dibuka

0: Kan setiap kali mereka menghadapi tantangan dan hambatan. Tetapi sebaliknya ketika mereka melawan, ketika mereka memberontak, mereka kehilangan Tuhan. Mereka kehilangan berkat. Yang terjadi adalah kecelakaan dan malapetaka dan penghukuman. Pendengar yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Cara mana yang kita pilih? Berjalan menuruti titah Tuhan atau berjalan menuruti keinginan daging kita? Berjalan menuruti titah Tuhan dan berjalan menuruti keinginan daging adalah dua hal yang sangat berbeda dan tidak bisa disatukan. Tidak bisa juga dimix. Ini tidak seperti resep sebuah makanan yang dimix untuk mendapatkan cita rasa yang baru atau sensasi yang baru. Tidak bisa. Dan dalam kekristenan tidak ada zona abu-abu. Gelap dan terang tidak bisa bersatu. Orang Kristen tidak bisa menyebut dirinya Kristen sementara di dalam rumahnya ia mempraktikkan cara hidup menurut daging, ia mengikuti apa keinginan duniawi. Dengar yang dikasih Tuhan, perjalanan bersama Tuhan bukanlah soal casing, bukan soal apa yang ditampilkan pada pandangan mata manusia, sebab Allah melihat apa yang ada di dalam. Dan Allah tidak bisa ditipu. Tuhan mau bahwa kehidupan kita yang menuruti Dia, kekristenan kita adalah sungguh-sungguh berjalan bersama dengan Tuhan. Tapi mungkin kita akan bertanya, wah Tuhan, bagaimana dengan kebutuhan hidup saya? Bagaimana kalau apa yang saya perlukan itu masih banyak dan belum cukup? Nah, dalam hal berjalan menuruti titah Tuhan, kita belajar tentang percaya dan patuh. Percaya dan patuh pada proses dan bertumbuh sepanjang hidup. Karena itu orang yang mau berjalan bersama Tuhan, ya harus benar-benar mau mempercayai Allah dan mematuhi Tuhan dalam setiap kehendaknya. Dengar indikasi Tuhan, dalam hidup ini ada banyak situasi yang membuat kita mempertanyakan banyak hal. Sebab logika memberikan pertimbangan dan membuat banyak perhitungan. Tetapi tahukah kita dalam keadaan apapun Tuhan izinkan selalu menjadi yang terbaik. Bilangan 11, pasal 11 berbicara tentang kisah perjalanan orang Israel yang dalam waktu yang rentan lama menuju ke tanah perjanjian. Suatu saat mereka merindukan makanan yang ada di Mesir. Mereka bersungut-sungut terhadap pemberian Tuhan. Dalam perjalanan itu, padahal Tuhan memberikan mereka mana. Lalu kemudian mereka bersungut-sungut dan menangis. Mereka bertanya, siapa yang akan memberikan kami makan daging? Maka bangkitlah murka Tuhan. Tuhan mendatangkan burung puyuh yang sangat banyak. Maka orang Israel yang rakus makan sampai mati. Kondisi hidup dalam hidup ini memang seringkali tidak selalu berjalan sesuai dengan yang kita harapkan dan kita rencanakan. Bahkan doa-doa kita belum dijawab seperti yang kita inginkan. Tetapi ingatlah, pendengar yang dikasihi Tuhan, bahwa kita perlu percaya kepada Allah dengan patuh kepadanya. Di hidup ini Tuhan tidak selalu memberi kita petunjuk. Dia selalu memberikan kita petunjuk, dan petunjuk itu kita bisa lihat ketika kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kita bergaul erat dengan Tuhan. Petunjuk-petunjuk itu hanya bisa kita kenal ketika kita ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Dalam jarak yang jauh, dalam persekutuan yang jauh dari Tuhan, kita tidak dapat melihat petunjuk yang benar dari Tuhan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini jelaskan kepada kita. Bolehkah kita menolak menuruti titah Tuhan? Apakah masalah kita yang paling besar dalam hidup ini? Apakah masalah kesehatan, ekonomi, atau rumah tangga? Hal-hal yang saya sebutkan itu sesungguhnya adalah hal-hal yang biasa. Masalah yang umum. Masalah yang bisa dijumpai oleh semua orang yang hidup di dunia ini. Masalah yang paling besar yang kita jumpai dalam hidup ini ketika kita kehilangan Tuhan. Nah, lalu pertanyaannya, kalau Tuhan bersama dengan kita, apakah kita terbebas dari masalah? Jawabannya juga tidak. Tetapi ketika kita bersama dengan Tuhan, penyertaan Tuhan menjadi bagian kita. Ia akan membawa kita menemukan jalan keluar, kita dikuatkan dalam kelemahan, dan kita akan mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan. Ketika Tuhan hadir di hidup kita, maka Dia memberi apa yang kita butuhkan. Dia menyediakan apa yang kita perlukan. Tuhan menuntun kita melewati setiap gumul demi gumul kita. Bahkan Dia memberikan damai, sejahtera, dan ketenangan ketika kita sedang ada di tengah badai dan kesesakan. Tanpa Tuhan, kita pasti binasa. Saya ingin kita mengajak kita untuk menghitung kehebatan yang kita punya. Kekayaan, harta benda, materi, berapa banyak yang kita punya. Kepintaran, skill, kemungkinan juga jabatan, popularitas, orang dalam, berapa banyak yang kita punya dalam hidup ini. Kira-kira semua itu dapat menolong kita, dapat menyamai kehebatan Tuhan. Nah, kalau Tuhan ambil satu saja dalam hidup kita, bayangkan satu saja Tuhan ambil nafas hidup, maka kita tidak bisa apa-apa. Ya, kita tidak punya kemampuan untuk melawan. Kita membutuhkan penyertaan Tuhan dalam hidup ini. Sebab apapun keadaan hidup kita, kita tidak patut untuk mempersalahkan Tuhan, mempertanyakan kehendak Tuhan. Kita tidak pantas untuk menggugat keputusan-keputusan Allah. Dalam kesukaran, dalam kesusahan, penyertaan Tuhan justru akan membuat kita melihat bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Pertanyaannya, bagaimana kita dapat memelihara relasi dengan Tuhan dalam ketaatan, dalam situasi apapun? Apakah kita memilih untuk mengikuti perintah Tuhan dalam hidup ini? Pilihan kita ada pada kita. Maukah kita berjalan bersama Tuhan atau berjalan menuruti keinginan kita? Demikian perenungan kita, Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Kita akan menutupinya dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Kami diajak untuk selalu berjalan bersama dengan Engkau, menuruti setiap tita-tita-Mu dalam hidup ini. Terima kasih untuk penyertaan, pemeliharaan, dan perlindungan-Mu Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan. Jika selama hidup kami, kami seringkali khawatir, kami seringkali bersungut-sungut, bahkan mempersalahkan Engkau. Hari ini firman-Mu mengingatkan kami untuk menaruh seluruh kepercayaan kami kepada-Mu sebagai Allah pemelihara kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang maha tahu. Engkau Allah yang tahu yang terbaik dalam hidup kami. Karena itu kami hanya perlu berserah dan mengikuti setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan tuntun sertai kami dalam perjalanan, dalam aktivitas kami pada hari ini. Biarlah kami selalu ada di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan semata. Kami akan memulai hari ini dalam nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan selalu ada bagi kami. Ini doa, ini permohonan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian ibadah kita. Shalom.
1: Ya, pendengar berakhir yang sudah mutiara pagi Kristen di pagi hari ini dengan tema berjalan bersama Tuhan. Saya Pramama yang bertugas dan juga Ibu Penyuluh Agama Ibu Shirley mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa kembali.

pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Sumbang.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, dari Waikabubak, Sumba Barat, inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Sumba edisi Selasa 12 Mei 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi diantaranya. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emmanuel Melkiades Lakalena mengajak ASN, P3K, dan pelaku usaha membangun dapur MBG. Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 memberikan kepastian bagi guru non-ASN untuk tetap mengajar di sekolah negeri. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya disampaikan oleh Prima Maya. Program Makan Bergizi Gratis memutar 6 triliun rupiah di Nusa Tenggara Timur sehingga Gubernur Emmanuel Melkiades Lakalena mengajak ASN, PPK, dan pelaku usaha membangun dapur MBG untuk menekan stunting dan menggerakkan ekonomi daerah. Selengkapnya Delvin Wandi melaporkan.
1: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG menjadi penggerak ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Nusa Tenggara Timur. Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena mengatakan program MBG menjadi salah satu instrumen penting dalam percepatan penurunan stunting di Nusa Tenggara Timur. Secara terbuka, Melki mendorong para aparatur sipil negara atau ASN, organisasi perempuan, hingga pelaku usaha untuk ikut membangun dapur MBG di berbagai daerah. Ia juga meminta dukungan sektor perbankan untuk menyediakan skema kredit ringan bagi masyarakat maupun ASN yang ingin membangun dapur MBG.
2: Dapur MBG ini kalau kita tidak bikin, yang rugi ini kita ini. Uang hampir 6 triliun masuk NTT dan itu haknya kita di sini. Kalau dapurnya tidak ada, uang tidak bisa lending. Nah, kalau pengusaha-pengusaha sudah capek bikin juga tidak bisa maksimal juga. Ini membutuhkan sekarang para politisi dan ASN juga masih main juga di MBG ini. Dan itu tidak dilarang. Dan dulu kan sudah kita dorong terus untuk para pejabat daerah juga ikut bikin MBG ini. Dan itu dapat untung sebenarnya, untung yang halal.
1: Selain fokus pada gizi masyarakat, program MBG dinilai akan membuka lapangan kerja baru, meningkatkan perputaran uang di daerah, serta memperkuat sektor pertanian dan UMKM lokal sebagai pemasok bahan pangan. Bupati Nagekeo, Simplicius Donatus, menuturkan, sebelum ada MBG, masyarakat sering kesulitan memasarkan hasil pertanian dan peternakan mereka. Namun kini, kondisi berubah drastis.
3: Dampaknya terhadap masyarakat, petani, peternak, masa lalu sebelum adanya MBG, ketika mereka mau memasarkan hasil pertaniannya, hasil peternakan, mereka mengalami kesulitan. Sekarang mereka terlalu banyak pasar untuk mendapatkan menjual barang hasilnya.
1: Program MBG berhasil membuka pasar baru bagi produk lokal masyarakat dan membuat ekonomi kerakyatan semakin menggeliat. Hal ini menjadi salah satu strategi utama untuk mendukung target transformasi ekonomi daerah sebagai prioritas utama pembangunan tahun 2027. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sumba Barat mendukung perluasan program Dapur Makan Bergizi Gratis di 6 kecamatan di Kabupaten Sumba Barat. Wakil Bupati Sumba Barat Timotius Raga menyatakan pemerintah Kabupaten Sumba Barat mendukung penuh program Dapur MBG karena dinilai membantu meningkatkan gizi dan kesehatan masyarakat, terutama pelajar dan ibu hamil.
4: Dukungan kami pemerintah Kabupaten Sumba Barat, Dapur MBG, memberi dampak yang baik bagi masyarakat untuk peningkatan gizi dan kesehatan masyarakat. Ibu hamil dapat berjalan sesuai dengan arahan dari pusat.
0: Menurut Wakil Bupati Sumba Barat Timotius Raga, saat ini program baru berjalan di 2 kecamatan. Pemerintah berharap layanan dapur MBG secara segera diperluaskan ke 4 kecamatan lainnya agar pelayanan merata bagi masyarakat. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Joni Asadoma, mendampingi Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Komjen Pol Purnawirawan Purwadi Arianto melakukan peninjauan terhadap kegiatan seleksi SDM PHTC Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Berikut laporan Aris Laki.
5: Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma dalam kesempatan tersebut menyampaikan kehadiran Wamen Pan RB bersama timnya untuk melihat langsung proses pelaksanaan ujian SDM Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih di Kota Kupang. Ia mengatakan pelaksanaan ujian tersebut telah berjalan dalam situasi yang tertib dan kondusif.
6: Di tahun-tahun manajer KDMP ya seluruh Indonesia dan di sini tentu kita kader-kader di Nusa Tenggara Timur dan hari ini kita sudah berkunjungan secara khusus dari Bapak Wakil Menteri Pan dan reformasi birokrasi, Bapak Timwadi beserta dengan Bupati dan beberapa staf untuk melihat langsung bagaimana kesiapan dan bagaimana pelaksanaan daripada tes manajer-manajer operasi.
5: Sementara itu, Deputi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara Jumiati dalam kesempatan yang sama juga menjelaskan tes SDM tersebut telah berlangsung sejak 4 Mei dan akan berakhir pada 12 Mei 2026. Ia mengungkapkan secara nasional kebutuhan total formasi yang dibuka untuk seleksi tes tersebut sebanyak 35.476 formasi dengan rincian 30.000 manajer Kopdes dan 5.476 kampung nelayan. Sebagaimana disaksikan RRI, Wamenpan RB bersama Wagub NTT dan sejumlah pejabat kementerian melakukan pemantauan pelaksanaan tes yang berlangsung di Geraha Poltekkes Kupang telah berjalan dengan kondusif. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Surat edaran nomor 7 tahun 2026 memberikan kepastian bagi guru non-ASN untuk tetap mengajar di sekolah negeri. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo.
7: Yang 237.196 itu adalah tidak melamar lowongan tersebut baik P3K ataupun paruh waktu. Yang 61.571 itu adalah mendaftar.
8: Kepala Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dr. Teguh Rahayu Slamet menegaskan, Kemendikdasmin saat ini mencatat ada 237.196 guru non-ASN yang tidak melamar kerja sebagai P3K dan paruh waktu, sedangkan sisanya mendaftar tapi tidak lulus dalam seleksi penerimaan. Kepada RRI, Senin 11 Mei 2026, Kepala Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Teguh Rahayu Slamet mengatakan pemerintah melalui Kemendikdasmen menerbitkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 untuk memberikan kepastian bagi guru non-ASN untuk tetap mengajar di sekolah negeri.
9: Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang namanya Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2026 terkait penugasan guru non-ASN. Maksud dan tujuannya ini adalah untuk menjamin terlaksananya pembelajaran pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan pendidikan nasional bermutu untuk kita semua.
8: Sementara itu, Ketua PGRI Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dr. Samuel Haning menegaskan, Provinsi Nusa Tenggara Timur membutuhkan kualitas mutu pendidikan. Karena itu, Surat Edaran Nomor 20 Tahun 2023 dapat ditinjau kembali karena tidak relevan dengan kondisi pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
10: Saya minta bahwa surat edaran itu sangat bertinjau kembali. Karena begini, guru-guru ini sudah mengajar bukan tidak, baik secara honorer, baik secara P3K maupun paruh waktu. Ini juga sangat perlu diperhatikan. Dan saya sangat mengharapkan agar peraturan menteri itu tidak diterapkan di Nusa Tenggara Timur. Karena Nusa Tenggara Timur sangat membutuhkan kualitas dan mutu suatu pendidikan dari para guru.
8: Ketua PGRI Provinsi Nusa Tenggara Timur Samuel Haning berharap pemerintah pusat dapat meninjau kembali kebijakan menonaktifkan guru non-ASN dari polemik kebijakan administrasi atau anggaran. Samuel Haning menegaskan Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan daerah 3T sehingga sangat membutuhkan kualitas pendidikan dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Kabupaten Sumba Barat terus menggencarkan pembinaan olahraga sepak bola di wilayah tersebut. Selengkapnya Jerry Lane melaporkan.
1: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI Kabupaten Sumba Barat terus menggencarkan pembinaan olahraga sepak bola di wilayah tersebut. Upaya ini dilakukan untuk mendorong lahirnya pemain-pemain muda berbakat yang mampu bersaing dan mengharumkan nama daerah di dunia olahraga. Khususnya sepak bola, PSSI Sumba Barat juga mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi sepak bola. Salah satu agenda besar yang tengah dipersiapkan adalah turnamen Bupati Cup kategori umur dewasa yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 13 Juni 2026. Sekretaris PSSI Kabupaten Sumba Barat Tanus Misimogi menjelaskan bahwa persiapan turnamen sejauh ini berjalan lancar. Menurut rencananya, pembukaan turnamen akan dilakukan langsung oleh Bupati Sumba Barat pada saat kick-off pertandingan berlangsung. Pada saat kick-off pertandingan, antusiasme klub-klub lokal yang cukup tinggi hingga saat ini tercatat lebih dari 38 tim telah mendaftarkan diri untuk mengikuti kompetisi tersebut.
2: Persiapan sebenarnya tidak terlalu luar biasa karena kepanitiaan juga kepanitiaan yang sama di kelompok umur 15 dan 17. Kick off rencananya kalau tidak ada halangan 13 Juni kami kick off yang dibuka langsung oleh Pak Bupati Sumba Barat. Tim-tim yang sekarang lagi mendaftar ada lebih dari 32 tim sehingga kami perlu seleksi menggunakan pemain lokal, klub-klub lokal. Jadi yang boleh bermain adalah tim yang dari Sumba Barat serta pemain-pemain ber-KTP Sumba Barat.
1: Meski demikian, panitia hanya akan menerima sebanyak 32 tim peserta. Seleksi dilakukan berdasarkan kesiapan administrasi masing-masing klub. Panitia menegaskan bahwa kualitas pertandingan menjadi prioritas utama sehingga hanya tim yang benar-benar siap yang akan dinyatakan lolos sebagai peserta resmi turnamen. Namun, Bupati Cup tahun ini juga dikhususkan bagi pemain lokal Kabupaten Sumba Barat. Seluruh pemain diwajibkan berasal dari klub lokal yang memiliki identitas kependudukan Sumba Barat. Pendaftaran masih terus dibuka sejalan dengan berlangsungnya verifikasi administrasi serta memantau kesiapan teknis setiap klub yang akan berlaga. Dari Sumba Barat, Cirlende, R. Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kasus infeksi hantavirus kembali menjadi perhatian internasional setelah terdeteksi di kapal pesiar MF Hondius yang berlayar dari Argentina. Di Indonesia, insiden ini dilaporkan telah menyebabkan sedikitnya 3 korban meninggal dunia dan memicu kewaspadaan terhadap potensi penyebaran virus tersebut. Penularan umumnya terjadi melalui kontak dengan urin, feses atau air liur hewan pengerat yang terinfeksi maupun melalui partikel udara dari lingkungan yang terkontaminasi. Dalam kasus tertentu, varian Andes diketahui memiliki kemampuan penularan antar manusia sehingga meningkatkan kekhawatiran pada situasi seperti di kapal pesiar yang memiliki ruang terbatas. Mahasiswa Koas FKKH Undana Veronai menyoroti pentingnya pendekatan medis veteriner dalam pencegahan penyakit ini. Ia menekankan bahwa belum tersedianya vaksin membuat pengendalian sangat bergantung pada biosecurity dan sanitasi lingkungan.
3: Penting sekali untuk kita meningkatkan biosekuritas dalam hal hygiene dan sanitasi untuk bisa memutus penularan rantai penyakit ini. Cara-caranya yaitu seperti berantas hewan penular, kemudian jangan lupa untuk menggunakan masker dan sarung tangan ketika melakukan pembersihan, kemudian untuk area yang dilakukan pembersihan siram atau semprotkan dengan disinfektan dan dibiarkan kurang lebih selama 5-10 menit untuk memastikan virusnya mati, kemudian buanglah kotoran dalam wadah yang tertutup dan dibuang di tempat sampah dalam wadah yang tertutup. Jangan lupa untuk mencuci tangan menggunakan air mengalir dan juga sabun, lalu jaga agar sirkulasi ruangan ini tetap baik.
0: Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah antisipasi terhadap potensi penyebaran virus ini. Menkes menegaskan bahwa Indonesia memiliki panduan screening termasuk metode deteksi berbasis rapid test dan PCR untuk mendeteksi hantavirus sejak dini. Para ahli juga menekankan pentingnya kebiasaan sederhana seperti mencuci tangan dengan sabun, mengelola limbah dengan benar. Kasus DMF Hondius menjadi pengingat bahwa penyakit zoonosis masih menjadi ancaman nyata berbagai belahan dunia. Kepala Lapas Kelas 2A Kupang, Wawan Irawan, perwakilan TNI Angkatan Darat, Polda NTT, dan BNN Kota Kupang, melaksanakan razia dan penggeledahan di Blok Tipikor. Sejumlah barang yang dilarang seperti kartu remi, pemantik, dan barang bahan dasar besi disita aparat. Laporan Vence Zakarias.
4: Kepala Lapas Kelas 2 Kupang Wawan Irawan, perwakilan TNI Angkatan Darat dan Polda Nusa Tenggara Timur serta BNN Kota Kupang melaksanakan razia dan penggeledahan di Blok Tipikor Lapas Dewasa Kelas 2 Kupang. Dalam razia dan operasi tersebut tidak ditemukan adanya narkoba atau barang haram lainnya, namun sejumlah barang yang dilarang seperti kartu remi, pemantik, paku, kawat, dan pisau pemotong berbahan dasar besi berhasil disita oleh aparat.
5: Ya, kami tidak menemukan narkoba maupun barang-barang terlarang lainnya, namun kami di sini hanya menemukan kartu remi, kaca, ada pecahan kaca, pemantik ada 2 buah, besi ada 3 buah, besi kecil ini kawat dan paku, kabel listrik ini apa casan, listrik ya. Pisau cukur ada 4 buah, paku beton ada 1 buah, cutter 2 buah.
4: Dalam razia tersebut juga turut melibatkan personel Samapta Polda Nusa Tenggara Timur. Sementara itu terpisah Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Polisi Rudi Darmoko meminta agar sinergitas yang telah terjalin selama ini dapat terus ditingkatkan.
6: Kalian lebih semangat tadi, kalian lebih tingkatkan lagi. Jadi kalian tidak sendiri, ada kami para pimpinan kalian yang siap mensupport kalian. Seperti yang sudah dilakukan oleh Heri Bertus, biasanya Heri Bertus kalau ketemu ini langsung ketemu saya, izin Pak Kapolda, bla bla bla, oke, kita support.
4: Sinergitas jangan menjadi kendur, bersama-sama dan bekerjasama memberikan pelayanan kepada warga binaan pemasyarakatan dan juga masyarakat.
0: Pemerintah Desa Nolbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang menerima mahasiswa kuliah kerja nyata atau KKN dari Poltekkes Kemenkes Kupang yang akan melaksanakan pengabdian masyarakat selama 30 hari dengan fokus observasi pola hidup dan kesehatan warga. Berikut laporan Andri Iskandar.
7: Mahasiswa KKN asal Poltekkes Kemenkes Kupang melaksanakan kegiatan fokus observasi pola hidup dan kesehatan warga Senin 11 Mei 2026 di Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kepala Desa Noelbaki Oktavianus Logobuke mengatakan, kehadiran masyarakat diharapkan dapat membantu pemerintah desa dan mengetahui kondisi kesehatan masyarakat secara langsung melalui pendataan dan observasi di 5 dusun yang ada di Desa Noelbaki.
8: Masyarakat harus berbangga dan berterima kasih dengan kehadiran adik-adik kita. Kalau kehadiran mereka nanti kita dapat mengetahui sebenarnya kondisi masyarakat itu mengalami gangguan, ya misalnya dari segi kesehatan kita sudah dapat tahu dari awal supaya ada langkah-langkah preventif dari kita untuk mencegah supaya jangan terjadi masalah-masalah dengan kesehatan masyarakat itu sendiri.
7: Sementara itu, Ketua Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Kupang, Dr. Florentiano Stad menjelaskan, mahasiswa akan melakukan pendataan kondisi kesehatan keluarga, pola hidup sehat, hingga penyakit menular yang ditemukan di masyarakat.
9: Bahwa data-data yang didapat oleh mahasiswa ini karena mereka menyentuh langsung data keluarga akan menemukan masalah-masalah yang bisa direkomendasikan ke atau pemerintah kabupaten. Hal yang paling sering kami dapat itu misalnya kondisi rumah masyarakat yang belum memenuhi syarat kesehatan sehingga anak-anak dalam rumah itu sering sekali terkena ISPA, infeksi saluran pernapasan. Ketika itu kena pada balita, maka risiko stunting itu tetap ada.
7: Hasil observasi mahasiswa nantinya akan menjadi bahan rekomendasi bagi pemerintah desa dan pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan kesehatan masyarakat di Desa Nolbaki. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kemajuan teknologi dan media sosial membuat akses informasi semakin mudah. Anak muda kini tidak hanya mendapat berita dari televisi atau portal berita resmi, tetapi juga dari akun-akun independen di media sosial yang sering disebut homeless media. Dalam wawancara bersama RRI, Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Agustinus LB Baja mengatakan media sosial jauh lebih dipercaya generasi muda saat ini, sehingga memicu narkoba digital yang tak pernah putus hingga saat ini.
10: ancaman bagi narkoba digital itu adalah generasi-generasi muda, generasi-generasi penuh cita-cita bangsa yang ada di Nusa Tenggara Timur. Karena itu bagi Komisi Informasi, wajib hukumnya bagi seluruh badan publik yang ada di Nusa Tenggara Timur untuk mengkampanyekan tentang dampak atau ancaman daripada narkoba digital bagi generasi penerus bangsa yang ada di Nusa Tenggara Timur ini. Karena pengaruhnya melalui media-media sosial yang memang ada rasa tertarik bagi generasi muda juga untuk mendengarkan informasi-informasi itu.
0: Sementara itu, salah seorang mahasiswa Undana, Winda, mengatakan membaca portal berita resmi seringkali membosankan dan menggunakan bahasa yang terasa berat. Menurutnya, pengemasan dari media sosial jauh lebih santai dan sangat gampang masuk ke generasi saat ini. Selain itu, tidak sedikit media yang menginformasikan berita berat setelah sehingga pembaca meragukan kenetralan informasi dari media. Fenomena ini menunjukkan adanya perubahan tingkat kepercayaan generasi muda terhadap media. Banyak anak muda menilai media independen lebih jujur dan berani menyampaikan isu-isu yang dianggap dekat dengan masyarakat. Namun di sisi lain, maraknya informasi di media sosial juga berpotensi menimbulkan penyebaran hoaks apabila masyarakat tidak mampu memilah informasi dengan baik. Fenomena meningkatnya kepercayaan anak muda terhadap homeless media menjadi tanda perubahan pola komunikasi di era digital. Meski menawarkan informasi yang cepat dan dekat dengan generasi muda, masyarakat tetap diimbau untuk bijak dan kritis dalam menyaring informasi. Wakil Ketua, Wakil Wali Kota Serena Kosgrova, Francis, pimpin kriket Kota Kupang, kebangkitan prestasi olah daerah lewat misi besar pembinaan generasi muda. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Cengge.

Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emmanuel Melkiades Lakalena, mengajak ASN, PKK, dan pelaku usaha membangun dapur MBG. Surat edaran nomor 7 tahun 2026 memberikan kepastian bagi guru non-ASN dan tetap mengajar di sekolah negeri. Sekian warta NTT pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Prima Maya mengucapkan terima kasih.

Solah, warisan leluhur tanah Sumba. Tradisi sakral yang bukan sekedar pertunjukan, tetapi simbol keberanian, kehormatan, dan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Setiap lemparan lembing kayu bukan tentang permusuhan, melainkan tentang menjaga adat, mempererat persaudaraan, dan menghormati alam. Pesola adalah identitas kita, budaya yang diwariskan turun-temurun, yang harus kita jaga bersama. Mari kita saksikan pesola dengan bijak, hormati aturan adat, jaga keamanan, dan tunjukkan bahwa masyarakat Sumba adalah tuan rumah yang ramah dan berbudaya. Datanglah dengan tertib, abadikan momen tanpa mengganggu jalannya ritual, karena pesola bukan sekedar tontonan, ia adalah jiwa Sumba. Lestarikan budaya, jaga warisan leluhur, pesola kebanggaan kita untuk Indonesia.

0: terkenal.
1: Petani diberdayakan, produksi ditingkatkan, dan hasil bumi negeri sendiri menjadi tumpuan. Ketahanan pangan bukan hanya soal beras di lumbung, tetapi tentang kemandirian bangsa, tentang harga yang stabil, dan tentang masa depan yang lebih pasti. Karena bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya adalah bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Mari dukung asta cita Presiden Prabowo menuju Indonesia yang mandiri, kuat, dan sejahtera.

Indonesia yang kuat berawal dari perut yang terisi dan pangan yang cukup untuk semua. Melalui Astacita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen membangun ketahanan pangan nasional.

Ya, pendengar, Kapolresta Kupang Kota Kompas Pol Joko Lestari SIKMM menegaskan kesiapan jajaran Polresta Kupang menyambut kunjungan Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB yang dijadwalkan berlangsung hari ini Senin 11 Mei 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Kapolresta saat memberikan arahan kepada seluruh personel Polresta Kupang Kota dalam apel internal yang berlangsung di Mapolresta Kupang Kota. Kapolresta mengatakan kunjungan Wakil Menteri PAN-RB bertujuan untuk memantau secara langsung standar pelayanan publik yang telah dibangun dan ditetapkan yang diterapkan oleh Polresta Kupang Kota kepada masyarakat. Menurutnya, kesiapan seluruh personel sangat penting guna menunjukkan komitmen institusi untuk memberikan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat.

Ya, pendengar, Polda Nusa Tenggara Timur mengedepankan pendekatan humanis dan dialogis dalam pelayanan aksi unjuk rasa gabungan Cipayung Plus, Kota Kupang, dan komunitas Pick Up Kupang yang berlangsung di Mapolda NTT dan kantor Gubernur NTT. Aksi yang melibatkan sekitar 200 massa tersebut sempat berlangsung ricuh ketika massa memaksa masuk ke area kantor Gubernur NTT hingga terjadi aksi saling dorong dan pelemparan batu yang menyebabkan sejumlah peserta aksi maupun anggota kepolisian mengalami luka-luka. Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra SIKMH menjelaskan bahwa sejak awal personel pengamanan telah melaksanakan tugas sesuai prosedur dengan mengedepankan pelayanan pengamanan secara persuasif dan profesional. Situasi memanas ketika massa yang belum mendapat respon dari pihak pemerintah daerah mencoba menerobos pintu gerbang kantor gubernur hingga melakukan pengerusakan. Aparat kepolisian kemudian melakukan langkah-langkah pengendalian massa sesuai SOP guna mencegah situasi semakin tidak terkendali. Dalam insiden tersebut, dua anggota kepolisian mengalami luka akibat lemparan batu saat menjalankan tugas pengamanan. Korban dari pihak Polri yakni Bribka Yusuf Marcel Sunbanu dari Samapta Polres Kupang Kota yang mengalami luka robek pada pelipis dan mendapat 3 jahitan dari tim medis Bidokes Polda NTT. Sementara Bribda Lalu Muhammad Raja Maulidi dari Ditsamapta Polda NTT mengalami luka robek pada bagian pipi kanan. Kabid Humas Polda NTT menegaskan bahwa setiap laporan masyarakat akan ditangani secara profesional dan transparan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

0: Sobat Lalu Lintas, pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului. Biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.
1: Kenapa gue akhirnya milih lo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya gitu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya yaudah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari itu. Terus belajar aja.

Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya aku dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia gak jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak.

0: Kamu sadar tidak? Sekarang kita kemana-mana selalu cari wifi.
1: Iya ya, bahkan ngopi pun yang ditanya duluan bukan kopi apa, tapi wifi-nya ada atau tidak.
0: Tapi sebenarnya, kamu tahu tidak asal-usul wifi itu dari mana?
1: Taunya cuma bisa internetan tanpa kabel.
0: Nah, wifi itu awalnya dikembangkan dari penelitian ilmuwan pada tahun 1990-an loh. Teknologinya memakai gelombang radio supaya data bisa dikirim tanpa kabel.
1: Oh, jadi bukan sulap ya?
0: Bukan. Nama wifi sendiri kemudian dipopulerkan agar mudah diingat supaya teknologi ini bisa dipakai semua orang.
1: Pantas, sekarang wifi jadi bagian penting hidup kita. Mau belajar, kerja, sampai cari informasi.
0: Makanya, gunakan wifi dengan bijak, manfaatkan untuk hal positif dan

Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas budaya bangsa.

nomor besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi, landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari. Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi, seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik, bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.

Ya, pendengar, Kapolresta Kupang Kota Kombes Pol Joko Lestari SIKM SI meminta Babinkat Timmas agar cek kembali tempat-tempat kos yang ada di wilayahnya. Hal itu disampaikan Kapolresta Kupang Kota usai mendapatkan 3 kasus warga meninggal dunia, baik yang di tempat umum Kaliliba dan juga di kamar kos. Pekerjaan mereka juga berbeda, ada yang mahasiswa dan swasta dan tinggal sendiri di kos pada Minggu 9 Mei 2006 lalu. Dan pendengar, perintah Kapolresta saat apel bersama personel Polresta Kupang Kota pada Senin 11 Mei 2006 mengatakan bahwa melakukan sambang dan komunikasi dengan para pemilik kos serta anak kos, pastikan semua dalam keadaan baik dan sehat dan sering turun ke tempat kos. Dan jika ada yang sakit, segera koordinasi dengan pemilik kos untuk dirawat. Menurut Kapolresta Kombes Pol Joko Lestari, kebanyakan yang kos adalah mereka yang datang dari daerah untuk melaksanakan perkuliahan di Kupang. Agar para Babinkamtibmas cek dan beri imbauan Kamtibmas kepada anak-anak kos serta lakukan teguran jika ditemukan adanya penyimpangan atau adanya anak-anak yang dapati sedang miras. Pendengar, informasinya kami kutip pada kbrn.rri.co.id.

Indonesia yang kuat berawal dari perut yang terisi dan pangan yang cukup untuk semua. Melalui Asta Cita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen membangun ketahanan pangan nasional. Petani diberdayakan, produksi

ditingkatkan, dan hasil bumi negeri sendiri menjadi tumpuan. Ketahanan pangan bukan hanya soal beras di lumbung, tetapi tentang kemandirian bangsa, tentang harga yang stabil, dan tentang masa depan yang lebih pasti. Karena bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya adalah bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Mari dukung Astacita Presiden Prabowo menuju Indonesia yang mandiri, kuat, dan sejahtera.

ku tersaji di atas piring sederhana. Bukan soal kenyang semata, tapi tentang gizi, energi, dan masa depan. Program Makan Bergizi Gratis hadir memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan siap belajar. Dengan asupan bergizi seimbang, tubuh jadi kuat, pikiran jadi fokus, dan semangat belajar pun meningkat. Karena anak yang sehat hari ini adalah generasi tangguh yang akan membangun negeri esok hari. Mari dukung Makan Bergizi Gratis, investasi kecil hari ini untuk Indonesia yang lebih kuat di masa depan.

Sobat Lalu Lintas, pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului. Biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.

0: saya sebagai komisaris di PT Akap tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi. Tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut.
1: TKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi.

Jaksa penuntut umum Pengadilan Tipikor Jakarta menyebut Nadiem Makarim meraih investasi besar dari Google. Sementara pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis ke sekolah-sekolah. Sekjen Liga Arab mengecam serangan perairan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab, dan wilayah perairan Qatar. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pemirsa, kita ke informasi pertama dari Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi menyatakan perusahaan milik Nadiem Makarim memperoleh keuntungan besar dan investasi sekitar 350 juta dolar Amerika Serikat dari kerjasama PT Gojek dan PT Akap dengan Google Asia Pacific. Dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan 1,2 juta laptop Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selengkapnya kita simak Muhammad Isnan Suhanda.
1: Dia mengatakan melakukan pertemuan kepada saudara tahun 2019 dengan membahas bisnis dengan saudara. Berdasarkan dari bukti yang kita tampilkan di persidangan,
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pemeriksaan terdakwa Nadiem